0: dan media di wilayah Laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur dan objektif. Nah, saudara perempuan, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Berpindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat, internet yang sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, internet itu memberikan berbagai dampak positif maupun negatif yang luar biasa. Kalau untuk dampak positifnya, sedara perempat, dampak kemajuan digitalisasi sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi, hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan menjalani hidup. Nah, internet itu membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Nah, dengan demikian, kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya. Nah, banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Kalau di dunia bisnis, internet juga memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha. Banyak bisnis kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan website untuk menjangkau pasar global. Selain itu, sedara perempat, sistem pembayaran digital dan pemasaran online mempermudah transaksi bisnis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu dampak positif terbesar dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik yang terletak di dalam maupun luar negeri. Nah, media sosial juga memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga atau rekan kerja meskipun terpisah jarak yang jauh. Nah, ini juga membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru dan menjalin hubungan yang lebih luas secara global. Nah, sedara perempuan, internet juga mempermudah akses informasi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, berita terkini, penelitian ilmiah, dan berbagai pengetahuan lainnya dapat ditemukan dengan mudah melalui berbagai situs web dan platform online. Asalkan bijaksana. Indah.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

101,3 MHz Penempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara penempat, bahasa ibu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara kita ini yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun saudara penempat, dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Nah saudara, sebagai warisan budaya, bahasa ibu ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi suatu masyarakat. Nah, melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di banyak daerah di Indonesia, bahasa ibu menjadi penopang utama keberlangsungan budaya dan identitas suku-suku yang ada. Nah, meskipun penting, bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia ini juga menghadapi ancaman serius ya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang didorong oleh kebutuhan komunikasi lintas daerah seringkali juga menyebabkan bahasa ibu kurang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga generasi muda cenderung lebih banyak terpapar pada bahasa asing seperti bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan juga pendidikan, sehingga minat mereka terhadap bahasa ibu menurun. Dan kondisi ini juga diperparah dengan urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa pindah ke kota dan juga berbaur dengan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dalam lingkungan yang heterogen, bahasa ibu ini seringkali tidak lagi digunakan, ya. Dan akhirnya dilupakan. Dan berbagai upaya juga dilakukan untuk melestarikan bahasa ibu di Indonesia, salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, upaya revitalisasi bahasa ibu dilakukan melalui penerbitan buku-buku dalam bahasa daerah, penggalangan festival budaya yang menampilkan seni dan sastra lokal, serta penggunaan bahasa ibu dalam media massa lokal.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas yang unik, mulai dari bahasa, tarian, musik, pakaian adat, hingga kuliner. Nah, eksplorasi budaya, ini menjadi cara penting untuk memahami dan merawat identitas bangsa di tengah derasnya arus modernisasi. Nah, eksplorasi budaya ini bukan hanya sekedar mengenal bentuk seni ataupun adat istiadat, melainkan juga memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, saudara perempat, misalnya tari saman dari Aceh yang menggambarkan kebersamaan dan kekompakan, ya. Nah, terus juga hingga musik kolitang yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, semua ini juga mencerminkan kekayaan yang harus dijaga agar tidak punah ditelan zaman. Nah, apalagi saudara perempat, tradisi budaya lisan kita, pantun gitu ya, yang sudah diakui ini setiap tanggal 17 Desember kita akan ingat sebagai Hari Pantun Nasional juga. Nah, ini sudah diakui UNESCO. Nah, saudara perempat, berbagai kegiatan eksplorasi budaya daerah juga banyak dilakukan, seperti festival budaya, pameran seni, hingga program pendidikan di sekolah. Generasi muda juga diajak untuk mengenal dan ikut terlibat dalam pelestarian, baik melalui praktik langsung maupun juga pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan begitu juga budaya daerah bisa tetap hidup sekaligus relevan dengan perkembangan zaman. Dan eksplorasi budaya itu juga memiliki dampak positif dalam memperkuat pariwisata.

0: Saudara Perempat, sekarang saya sedang bersama Bang Sadar selaku koordinator lapangan Carbonetics, dan kami sekarang kita berada di wilayah Dompak, tepatnya wilayah konservasi. Baik, apa kabar Bang Sadam?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tentang konservasi mangrove dari Abang sendiri, bisa nggak sih coba Abang jelaskan apa sih sebenarnya konservasi mangrove oleh Carbonetics ini?
1: Konservasi mangrove oleh Carbonetics adalah upaya Carbonetics untuk mengembalikan fungsi hutan mangrove di ekosistem karbon biru di khususnya di Pulau Dompak.
0: Berarti dapat disimpulkan Carbonetics sendiri ingin berkontribusi juga sekaligus untuk mitigasi bencana ya Bang, dan lain sebagainya. Apa saja sebang tantangan yang Carbonetics hadapi dalam penanganan konservasi mangrove ini kira-kira?
1: Oke, banyak ya tantangan dari kita kesulitan untuk mencari lahan konservasi, karena kan konservasi lahan di Pulau Dompak khususnya biasanya ya di area pesisir itu selalu ada yang klaim punya lahan. Beda ya kan kalau di Indonesia di bagian lain, negara pasti punya bagian laut. Kalau di Dompak itu biasanya masyarakat atau individu atau kelompok tertentu bisa ngeklaim bahwa dia punya lahan, gitu ya. Bahkan ada surat yang kita tahu betul legal atau tidak. Kemudian partisipasi masyarakat juga kita punya ke dalam. Kalau tidak semua masyarakat aware bahwa itu penting bagi mereka, gitu ya.

0: pemerintah kita juga tidak harus mewajibkan pemerintah untuk ikut andil, tapi setidaknya kami harap Karbonetik tidak mengharap pemerintah buat ngadep kami, tapi buat ada petani kami ya, bahwa ini petani lokal loh yang melakukan kegiatan konservasi. Jadi kita ada beberapa pelaku terkait itu.
1: Semoga tersampaikan dengan baik. Amin. Nantinya bang. Amin. Dari Karbonetik sendiri, apa dampak jangka panjang yang Karbonetik harapkan dari program konservasi mangrove ini untuk ekosistem pesisir, terutama selain ekosistem pesisir juga kelangsungan hidup lingkungan kita secara general?
0: Oh iya, jadi tentunya Karbonetik berharap Dompak menjadi salah satu area yang kembali pulih ya setelah ada pembangunan. Kemudian kita juga berharap Dompak nantinya bisa menjadi apa ya, sebagai sumber kehidupan baru bagi masyarakat lokal, karena kan dia pulau nih ya, yang mungkin sangat rentan terhadap abrasi segala macam, langsung hidup manusia di atasnya gitu ya. Nah, kami harap dengan kegiatan kami ini bisa mengembalikan fungsi ekosistem karbon biru itu kembali pulih seperti sebelumnya.
1: Berarti harapan dari Karbonetik untuk semua ya. Iya. Nah, jadi tadi kan ada harapan untuk pemerintah, harapan untuk lingkungan juga. Nah, harapan bagi masyarakat terutama generasi muda nih bang, seperti kami-kami ini, apa nih dari abang pribadi supaya lebih aware akan isu ini?
0: Oke, saya berharapnya area konservasi Karbonetik di Pulau Dompak ini bisa menjadi suatu tempat edukasi ya. Pemuda, remaja, Gen Z atau Gen Milenial bisa belajar di sini juga bareng kami. Kemudian juga bisa ikut mengambil bagian dari kegiatan konservasi biar tahu juga ya prosesnya. Kemudian bisa lebih aware ketika bertemu, belajar, melihat, mendengar apa yang kami lakukan. Kami harapkan partisipasi masyarakat, terutama milenial dan Gen Z, itu bisa apa ya, bisa lebih banyak, karena kan milenial dan Gen Z di Indonesia tuh partisipasi masyarakatnya partisipasinya terhadap lingkungan itu kecil ya dibanding negara-negara luar gitu.
1: Nah, sebagai closing statement dari Bang Sadam nih, saya ingin mendengarkan seruan-seruan dari Bang Sadam terutama untuk semua pihak secara umum untuk konservasi mangrove ini.
0: Ya, saya mengajak semua orang yang mendengar ini, ayo kita sama-sama untuk mulai mengambil peran penting dalam lingkungan kita. Tidak harus di tempat kami, tapi di tempat kalian masing-masing untuk mulai. Paling tidak kalau misalkan tidak bisa menanam mangrove, paling tidak dengan menjaga, gitu ya. Ayo sama-sama kita kembalikan fungsi lingkungan kita untuk masa depan keluarga kita juga.
1: Terima kasih Bang Sadam atas waktunya. Semoga Bang Sadam sehat selalu dan konservasi mangrove kita berjalan lancar, dan semua pihak yang menjadi harapan Bang Sadam terus dari Karbonetik sendiri dapat terlibat agar nantinya alam kita yang juga berdampak bagi kehidupan kita sebagai anak cucu dan generasi penerus juga menerima hal-hal positif dari hal ini. Baik, saya Devian Sumanasaragi dari Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Saudara perempat, sekarang saya sedang bersama Ibu Ibu Samsiah. Ibu Samsiah selaku salah satu petani yang memberdayakan konservasi mangrove bersama dengan Carbonetic. Dan kami sekarang sedang berada di daerah Dompat, di mana perwilayahan konservasi mangrove ini terjadi. Apa kabar Bu? Sehat kan Bu?
1: Sehat seperti biasa.
0: Apa saja sih yang Ibu ketahui tentang upaya konservasi mangrove ini, terutama terkhususnya Ibu sebagai petani mangrove di sini?
1: Setahu saya, kegunaan mangrove ini untuk menjaga abrasi pantai, kebersihan pantai juga. Seperti kami petani wajib melakukan seperti itu. Manfaatnya banyak sekali untuk udang, untuk ikan bisa berteduh di pohon bakau itu.
0: Berarti banyak sekali manfaatnya, nah, Bu, yang sekali. Ibu rasakan. Mantap.
1: Selain itu juga dari bakau ini bisa kita buat seperti sabun, batik gitu. Tapi kalau di tempat kami rumah rendah karbon sudah ada. Semua terjadi dari terbuat dari ini bakau.
0: Memang benar, selain dari alam, masyarakat juga terdampak sangat banyak ya dari adanya bakau ini. Pandangan Ibu sendiri Bu tentang hutan bakau ini ke lingkungan tuh apa Bu, terus sebagai petani?
1: Kalau saya, pandangan bakau ini sangat bermanfaat bagi saya pencinta bakau ini. Udah merasa gimana ya, satu hati gitu dengan bakau. Manfaatnya banyak untuk nelayan-nelayan gitu.
0: Berarti sangat benar-benar merasa relate atau merasa terhubung dengan kondisi bakau ini ya Bu. Apakah Ibu sebagai kontribusi sebagai petani ini membawa dampak positif bagi Ibu, dan apakah Ibu secara tidak langsung ingin mengajak yang lainnya untuk berkontribusi dalam gerakan-gerakan konservasi mangrove ini dalam sudut pandang Ibu pribadi, terutama sebagai petani mangrove?
1: Ya, saya sangat berharap kepada yang ibu-ibu lain, jangan seperti kami aja sebagai petani, tapi kita berguna sangatlah bakau ni bagi manfaat kita, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Masalahnya bakau ni bukan untuk satu perlindungan alam aja, tapi untuk para wisata juga di sini gitu. Nah, itu saya mengajak banyak mereka tu harus berpartisipasi ya tuan tu kan. Ikutlah memelihara bakau. Jangan sampai ditebang. Rasa hati saya kalau seandainya ditebang, nengok warna bakau, hati saya ni udah nangis. Sangat sayang saya. Jadi pada ibu-ibu, apa bapak-bapak, marilah kita pelihara laut kita ini dengan cara memelihara bakau, menyayangi mereka. Tuh.
0: Wah, saudara perempat, sangat sangat pesan yang luar biasa sekali bagi Ibu Samsiah untuk menyampaikan Samsiah untuk menyampaikan pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi para ibu dan para orang tua orang tua di luar sana. Nah, bagi pendengar-pendengar muda nih Bu, kami juga ingin mendengarkan bagaimana sih peran-peran Ibu bagi generasi muda seperti saya dan lain-lainnya. Apa sih harapan Ibu sebagai orang tua juga untuk kelangsungan alam kita tercinta ini?
1: Bagi anak-anak muda, jangan suka main-main. Ibaratkan misalnya di tepi pantai, tolonglah dijaga pantai kita, jangan ada sampah-sampah. Turutlah macam kami ini sebagai orang tua mewarisi ilmu-ilmu ini untuk anak-anak. Anak-anak muda-muda sekarang ini, peliharalah bakau kita untuk masa depan anak cucu kalian juga nanti.
0: Tuh teman-teman, sangat banyak sekali pesan yang sudah Ibu Samsiah berikan kepada kita semua. Jadi terima kasih kepada Ibu Samsiah yang sudah meluangkan waktunya, agak mengganggu waktunya sedikit sebagai artis bakau ya Bu.
1: Iya.
0: Semoga Ibu sehat selalu, bahagia selalu, dan segala sesuatunya diperlancar. Saya Devian Sembrana Saragi dari Perompat Sedare mundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu.
1: Amin. Terima kasih sama-sama.

0: Sedara Prompat, sekarang saya sedang bersama Bang Alfala selaku volunteering Carbonetics, dan kami sekarang tengah berada di salah satu kedai kopi di wilayah Tanjung Pinang. Walaupun kami berada di salah satu wilayah kedai kopi di Tanjung Pinang, namun ini tidak menyurutkan keinginan kami untuk berdiskusi dan berdeliberasi tentang bagaimana pihak Carbonetics dalam memberikan edukasi bagi masyarakat dan terutama generasi muda bagi pelestarian lingkungan. Baik, apa yang memotivasi Bang Alfala untuk bergabung dalam proyek konservasi mangrove oleh Carbonetics ini, Bang?
1: Oke, terima kasih saudara Dana ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin apa sih yang menjadi motivasi saya nih untuk bergabung di dalam proyek konservasi mangrove, khususnya yang dilakukan oleh Carbonetics. Nah, yang pertama, Carbonetics ini memang dia mengambil peran-peran pemuda nih yang terlibat dalam restorasi iklim gitu. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya di mana-mana, di belahan dunia manapun sedang terjadi yang namanya krisis iklim. Nah, kita sebagai generasi muda adalah menjadi pion yang terdepan nih dalam mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya perubahan iklim tersebut, seperti itu.
0: Ini pasti sedari perempat penasaran bagaimana proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer atau mahasiswa yang ingin terlibat dalam proyek ini. Tentunya Bang Alfala juga sudah mengalaminya. Mungkin boleh di-share sedikit, Bang, bagi sedari perempat.
1: Oke, nah ini terkait dengan proses perekrutan dan pelatihan bagi volunteer itu, kebetulan kan saya nih kuliah jurusan HI ya. Nah, HI hubungan internasional di salah satu kampus di negeri kita, negeri Gurindam, yaitu Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi selain daripada ngurusin hubungan internasional, kita di sini juga membahas tentang organisasi-organisasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, salah satunya yaitu ada NGO Carbonetics ini tadi. Nah, proses dari perekrutan sendiri, kebetulan saya fokusnya kemarin kepada NGO dan lingkungan. Jadi saya tergabung di proyek Carbonetics itu melalui skema yang diadakan antara kerjasama PISIP Umrah dengan Carbonetics itu sendiri. Nah, jadi ini ada suatu kesempatan saya, yang pertama sebagai mahasiswa yang mengabdi secara akademis, kemudian kesempatan saya sebagai pemuda yang peduli akan lingkungan. Jadi hal ini bersatu dalam satu wadah yang kemudian menjadikan saya tergabung gitu di dalam proyek daripada Carbonetics itu sendiri.
0: Wah, benar-benar luar biasa Bang Alfala sebagai volunteer Carbonetics ya. Kira-kira Bang Alfala boleh sharing apa saja sih tugas-tugas dan proyek yang sudah Bang Alfala lakukan bersama Carbonetics ya?
1: Banyak, lumayan banyak sih pengalaman yang saya dapat nih, yang saya dapat selama saya bergabung sebagai volunteer dari Carbonetics. Nah, yang terutama ini tidak terlepas dari peran dan fungsinya Carbonetics itu sendiri, yang mana dia melakukan restorasi karbon biru nih dengan melakukan penanaman mangrove berbasis kemasyarakatan. Artinya apa? Nah, jadi mereka melakukan penanaman mangrove atau dalam bahasa Melayunya itu pohon bakau. Nah, jadi ada berbagai macam jenis pohon bakau mereka tanam, kemudian mereka melibatkan masyarakat, baik itu sebagai petani serta melibatkan berbagai macam kegiatan gitu sebagai salah satu dampingan dari kegiatan mereka yang fokus pada penanaman mangrove. Nah, kegiatan itu berupa pembuatan batik serta mereka sempat mendirikan rumah tanah karbon sebagai wadah dari kegiatan masyarakat setempat, seperti itu.
0: Apakah selama bekerja sama dengan Carbonetics ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan menjadi kenangan yang terindah bagi Bang Alfala yang menjadi bahkan sampai diingat-ingat sampai sekarang? Mungkin boleh di sharing-sharing, Bang?
1: Mungkin banyak sih pengalaman yang saya dapat gitu ketika saya bergabung atau menjadi volunteer di Carbonetics ketika masih menjadi mahasiswa. Karena yang pertama, saya mendapat kenalan orang-orang baru, terkhusus dari pihak Carbonetics sendiri yang memang secara kegiatan mereka cukup bagus dalam melaksanakan pelaksanaan terkait dengan penanaman mangrove. Kemudian yang kedua, saya lebih dekat dengan masyarakat. Nah, jadi sampai hari ini saya tuh masih dekat dengan masyarakat yang kemarin menjadi petani dari Carbonetics. Saya sering masih bercanda-canda di sama orang-orang situ, masih sering bergurau-gurau lah, sering komunikasi. Bahkan ketika saya jarang pulang ke Pinang pun, ketika saya balik ke Pinang, saya sempat mengunjungi salah satu dari petani tersebut yang bahkan saya anggap seperti orang tua angkat sendiri lah gitu. Jadi memang tak hanya dapat ilmu daripada kita tentang perubahan iklim, tapi kita yang fokusnya itu adalah ilmu sosial tadi, bagaimana kita menyatu dengan masyarakat sehingga kita punya nilai tersendirilah di masyarakat, seperti itu.
0: Gitu saudara, ternyata selain pengalaman untuk mencintai lingkungan, Bang Alfal ini juga mendapatkan pengalaman berupa keluarga baru dari Carbonetics itu sendiri. Nah, boleh Bang Alfala sharing juga apa sih pesan-pesan Bang Alfala secara pribadi bagi generasi muda, terutama kita Gen Z atau milenial dan lainnya, untuk kesadaran dan menumbuhkan awareness akan menjaga lingkungan sendiri? Mungkin Bang Alfala bisa kasih pesan-pesan.
1: Untuk pesan-pesan sendiri, sebenarnya keharusan kita untuk menjaga lingkungan ini merupakan keharusan seluruh manusia lah bahasanya, bukan hanya generasi muda. Semua orang yang hidup di muka bumi ini yang bertanggung jawab atas penjagaan daripada lingkungan itu sendiri. Nah, baik itu orang muda, orang tua, itu semuanya bertanggung jawab. Nah, sebagai generasi muda tersendiri, kita tentunya harus memiliki nilai tersendiri, harus menjadi pionir terdepan lah, karena kita yang akan nantinya merasakan di masa depan itu seperti apa. Jadi pesan saya mungkin untuk kawan-kawan yang mungkin seumuran saya, yang generasi milenial lah bahasanya itu, nah, sama-sama kita rawat lingkungan kita ini, kita jaga bumi kita ini supaya bisa berkelanjutan, seperti itu.
0: Kurang lengkap rasanya kalau hanya pesan-pesan. Mungkin Bang Alfala bisa kasih spill tipis-tipis, gimana sih cara join Carbonetics ini untuk kita-kita generasi muda yang berminat sekali, apalagi yang aware tapi mungkin belum dapat sosialisasi atau mungkin masih bingung gimana caranya masuk Carbonetics. Mungkin Bang Alfala boleh berbagi kisah.
1: Kalau untuk bergabung tersendiri itu mungkin bisa dengan cara kita ikut volunteer kegiatan mereka nih. Nah, jadi kan mereka tuh memang ada salah satu proyek restorasi mangrove-nya itu, atau restorasi karbon birunya tadi itu di Kota Tanjung Pinang, yaitu ada di Pulau Dompak. Nah, jadi mereka, kita bisa menawarkan diri untuk menjadi volunteer, atau kita bisa membantu petani mereka yang menanam mangrove. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan diri nih, karena mereka terbuka untuk siapa saja yang memang sama-sama berkeinginan untuk menjaga bumi, memperlambat krisis iklim. Jadi mereka terbuka lebar lah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bisa menawarkan diri, bahkan komunitas pun bisa terlibat. Jadi sifatnya kita berkolaborasi, baik dari individu, organisasi, dengan Carbonetics itu sendiri.
0: Berarti saudara, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Bang Alfala, mulai dari perasaan beliau setelah mengikuti kegiatan ini, bagaimana cara kita sebagai generasi muda agar dapat mengikuti juga. Mungkin sebagai closing statement dari Bang Alfala, Bang Alfala bisa menyampaikan harapan dan isi hati Bang Alfala untuk Carbonetics sendiri, untuk Bang Alfala sendiri juga, dan untuk masa depan lingkungan hidup kita ke depannya, Bang.
1: Oke, mungkin harapan saya ini untuk generasi muda sekarang itu, yang memang sudah beralih kepada dunia fokusnya ke digital, sehingga teman-teman yang mungkin masih muda, sama-samalah kita menjaga lingkungan kita, merawat kelestarian alam, memperlambat krisis iklim. Kemudian terus untuk Carbonetics sendiri, mungkin selain di Dompak, mungkin harapan saya mereka juga bisa memperluaslah beberapa area penanaman mereka, sehingga mampulah menginspirasi teman-teman muda di luar sana, bahkan di sekitaran Tanjung Pinang juga, agar mereka sama-sama perhatian terhadap kondisi iklim kita pada hari ini, seperti itu. Karena memang pada hari ini itu banyak kondisi yang memang secara langsung bersentuhan dengan dampak daripada perubahan iklim itu sendiri, seperti beberapa di daerah wilayah Tanjung Pinang atau di sekitaran Kepri lah, wilayah-wilayah pulau itu kita ada namanya banjirop. Nah, itu merupakan dampak nyata secara langsung dari pemanasan global yang merupakan bagian dari krisis iklim itu sendiri, seperti itu. Mungkin itulah dari saya.
0: Berarti sedara perempat, Bang Alfala benar-benar sangat merefleksikan kegiatan yang dia lakukan di Carbonetics kemarin. Semoga sedara perempat setelah mendengar feature radio ini menjadi tertarik bergabung untuk Carbonetics, dan juga tertarik untuk berkontribusi bagi kelangsungan alam.
2: Satu 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, Saudara Perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian, hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, proses relokasi pedagang dan pelaku UMKM dari kawasan Taman Gurindam 12 ke Malay Square dan Jung Cahaya itu tanggal 24 kemarin mulai dilaksanakan. Nah, pemindahan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi guna memastikan proses itu berjalan tertib dan lancar. Nah, ini saudara perempat melibatkan Satpol PP Pemprov Kota dan jajaran Polsek Tanjung Pinang Kota, BMD Kota Tanjung Pinang, serta didukung armada angkutan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, saudara perempat, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kepri, Guntur Sakti, mengatakan kehadiran aparat dan instansi terkait dalam proses relokasi ini bukan untuk melakukan penertiban gitu ya, melainkan membantu pedagang memindahkan seluruh sarana usaha mereka ke lokasi baru yang telah disiapkan oleh pemerintah. Nah, juga petugas membantu memindahkan berbagai perlengkapan usaha milik pedagang, mulai dari meja, kursi, gerobak, kontainer, hingga perlengkapan pendukung lainnya ke armada angkutan yang telah disediakan. Nah, ini Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Irwan Yaakob, mengatakan sebagian pedagang bahkan sudah mulai menepati lokasi relokasi ya, dan juga menjalankan aktivitas usahanya. Mudah-mudahan makin banyak rezeki insyaallah ya. Itu untuk dipercantikkan lagi, nanti akan ada tempat yang lebih representatif dan lebih mulik dipandang gitu sedap perempuan. Nah,

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, Pak Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Lis Darmansyah menjelaskan proses pemindahan pedagang ini sudah dimulai ya, sudah beberapa hari terakhir. Nah, selama proses pembangunan berlangsung nanti di kawasan Gudang 12 itu, para pedagang ini tidak memungkinkan tetap berjualan ke sana, di lokasi yang lama ya, karena kawasan ini akan digunakan untuk aktivitas proyek, termasuk penempatan material konstruksi ya. Nah, proses relokasi ini masih menghadapi sejumlah kendala karena melibatkan banyak pihak. Nah, walaupun demikian, pemerintah tetap berkomitmen ya untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang. Nah, dan kedepannya bersama Pemkot Kepri, Pemko juga akan berembuk untuk meningkatkan sistem usaha para pedagang agar lebih baik setiap perempat ya. Selain menyiapkan lokasi baru, menyediakan fasilitas pendukung berupa tenda juga untuk membantu aktivitas perdagangan. Nah, ke depan Pemko bersama Pemprov akan menyusun pola penataan dan pengelolaan pedagang yang lebih tertib dan juga berkelanjutan.

0: menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat Bijulang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat inilah dalam Tufa' al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecil, dan pada saat itulah di dalam Tufa' al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, "Wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami," maksudnya kemaluan kami ini merasanya rasa malu kami, "maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia." Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, disinilah karena Raja Kecik sudah sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis lima bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Husin. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis lima bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Itulah sejarahnya.
2: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
0: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
1: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis lima bersaudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu, struktur sosial juga pasti berubah. Karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai massa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis lima bersaudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi dua suku, Melayu dan Bugis, sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia sumpah bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
2: Tentunya pada hari ini sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus kita gaungkan. Bahwasannya, sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasannya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat wakil presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian, tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap, bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
0: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
1: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, persetiaan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
2: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya lima daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia, orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih. Bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui, dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan-perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan. Bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter itu, biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri, gitu.
0: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya, terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, saudara perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, saudara perempuan, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kuhindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini di program Sembang Komunitas. Dan tentunya narasumber
3: bangsa sudah hadir di studio perempat pagi hari ini, kawan-kawan dari Stensar Kepulauan Riau yang akan bertunyi, bercerita tentang apa kegiatan dia lah kat kampus, ya kan? Kegiatan apa Sedia Perempat tentang UKM mereka ni, UKM BUK dalam mengembangkan bakat mahasiswa. Langsung kita sapalah sahabat kita pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Belum sarapan enggak ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada kuih. Okay. Kita kenalkan kawan kita untuk pagi hari ini, ada Arya Aidil Putra. Ini ketua umum ya?
4: Ya, Pak.
3: Okey. Sehat hari ini?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Tak balik kampung?
4: Tak. Asli sini.
3: Asli sini. Kamu ke mana?
4: Kami dekat Tanjung Gad.
3: Oh, Tanjung Gad. Pun tak buka. Dekatnya ya. Ini ketua umum UKM BOK, okey. Apa pasal awak terpilih jadi ketua umum?
4: Pasal dia memang calon dia cuma satu, bang.
3: Oh, calon cuma satu. Oh, begitulah dia. Langsung otomatis lah, ya.
4: Otomatis lah, okay, langsung.
3: Okey. Apa pula minat ni ke di UKM ni?
4: Kalau minat saya pribadi, kalau dekat UKM ni banyak, bang.
3: Banyak, ya? Eh?
4: Banyak.
3: Banyak, ya? Eh?
4: Banyak.
3: Cuba sebutkan.
4: Dari futsal.
3: Oh, futsal. Pemain futsal juga.
4: Oh, pemain futsal juga.
3: Okey, pemain takraw juga.
4: Takraw juga.
3: Wih, luar biasa. Sepak naga lah, ya.
4: Sepak naga.
3: Okey, yang kedua ni, ada anggota divisi e-sport BOK Stensar Kepri. Ada Arya pula, salah sebut. Melis Nuril Wafa. Sehat, Mei?
5: Alhamdulillah sehat, bang.
3: Okey, dah sarapan belum?
5: Belum, jujur.
3: Jujur. Rumah kat mana?
5: Rumah saya di ngekos di Batu 15, Air Raja.
3: Jauh, 15.
5: Itulah, maka tak sempat sarapan tadi ni.
3: Hai. Bila akan balik kampung?
5: Rencana tanggal 5.
3: Tanggal 5 nanti? Yeah. Kampung ni ke mana?
5: Kami Guntung.
3: Guntung kat mana? Kat
5: Riau. Dia bukan Kepri.
3: Oh, dekat Riau sana. Dekat Guntung. Ya. Sama lah. Sabar mu Riau juga. Abang Kalis.
5: Oh.
3: Bukan jauh Guntung tu. Guntung. Mak dengar tak ni?
5: Rasa saya belum. Belum saya kasih tahu.
3: Kasih tahulah. Kasih share lah tu YouTube kita, ya kan? Mak kami berbual dekat TV ni. Dekat YouTube ni kita, kan? Okay. Jadi merantau lah kat sini. Sini ngekos lah, ya?
5: Ya, ngekos.
3: Ngekos atau tempat saudara tak?
5: Ngekos.
3: Oh, ngekos. Berarti waktu SMP, SMA di sana semua, di Guntung?
5: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Ambil jurusan apa, Pak?
5: Saya Komunikasi Penyiaran Islam.
3: Oh, KPI.
5: Iya,
3: KPI. Oke, okay, KPI. Abang juga KPI juga.
5: Oh, iya.
3: Komisi Penyiaran Indonesia.
5: KPI juga, ya.
3: KPI juga, ya kan. Oke, okay. Kalau Aidil, jurusan apa?
4: Pendidikan Agama Islam.
3: Oh, PAI ya. Oke, okay. Calon-calon sarjana muda semua nih ya.
5: Amin.
3: Mudah-mudahan apa ilmu yang mereka dapat di kampus tu bermanfaat lah untuk lingkungan sekitar ya.
4: Amin.
3: Okey, lanjut kita ke pokok pembahasan kita. Pokoknya tak tinggi-tinggi sangat lah. Lain pokok depan tu tinggi tu besar. Nah, ni peran UKM BOK dalam mengembangkan bakat mahasiswa. Nah, apa program dari UKM BOK Stansar Kepulauan Riau dalam waktu dekat ni yang memang ditunggu-tunggu sama mahasiswa?
4: Kalau dalam dekat ni belum ada, bang.
3: Belum ada.
4: Soalnya baru
3: ada kena. Oh,
4: baru selesai kemarin.
3: Oh, libur ya.
4: Libur.
3: Libur kalau kuliahnya panjang tak?
4: Panjang. Kalau semester genap panjang dah.
3: Ada 3 tahun. Tak.
4: Tak lah, 3 tahun lebih sangat doh.
3: 2 minggu tak. Lebih lah.
4: 2 bulan lah.
3: 2 bulan. Bukan dah. 2 bulan biasalah kerja balik kampung Guntung ni eh.
5: Balik kampung.
3: Dekat Guntung ada getah tak?
5: Getah apa ni?
3: Pokok getah.
5: Pokok getah tak ada, bang?
3: Tak ada. Tak ada. Sawit.
5: Sawit banyak.
3: Oh, sawit banyak.
5: Kelapa, pinang.
3: Pinang banyak. Oh, pinang tu mahal tu. Kopi pinang lah ni. Rumbia kan. Yeah. Sagu sama lah rumbia tu. Okey. Nah, ini dalam waktu dekat memang tak ada deh. Kerana libur panjang ni.
4: Soalnya kemarin pun baru selesai e-sport juga, turnamen e-sport.
3: Di kampus?
4: Di kampus.
3: E-sport apa tu?
4: Semuanya dari Mobile Legend, Free Fire, e-football dengan PUBG.
3: Okey, PUBG main tembak-tembak ni eh?
4: Ah, main tembak-tembak.
3: Sakit lah, dah dengar tembak-tembak. Nah, Mei, apa peran utama Badan Olahraga Kampus ni dalam mengembangkan bakat mahasiswanya?
5: Saya.
3: Oh, Mei kan?
5: Ya, Mei. Okay. Kalau peran utama dari BOK ini khususnya di bidang olahraga lah. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya minat dan bakat tinggi di bidang olahraga UKM kami ini sebagai UKM yang paling tepat sasaran lah. Karena kalau mahasiswa juga kan masih itulah inti dia. Kalau di MK saja tuh kan kita sebagai mahasiswa tuh kadang ada rasa bosan ataupun
3: biasalah tu. Usahakan mahasiswa yang kerja pun kadang bosan juga, butuh nak main juga, ya kan? Yeah.
5: Jadi dengan itulah ada UKM kami ini membuka wadah yang besar untuk mereka ni mengembangkan lah bakatnya gitu.
3: Biasa kalau untuk e-sport ni ramai punya ke?
5: Dia itu khususnya apalagi saya kan e-sport juga. Kalau kata orang sesat lah cewek ni dekat e-sport ni.
3: Oh tak, salah. Main apa je biasa?
5: Saya.
3: Segala macam ni bang. Jangan salah. Tengok orang lah dulu ber.
5: Boleh lah dia cakap macam tu.
3: Boleh macam tu eh. Free Fire boleh. PUBG boleh.
5: Boleh.
3: Boleh. Apa lagi?
5: Semua tu boleh aja. Cuma pandai tidak dia.
3: Betul juga logikanya. Semua boleh. Pandai ke tidak ya nak? Menyenangkan tak di BOK ni?
5: Menyenangkan. Apalagi saya kan baru juga. Baru semester 2 dan baru bergabung lah. Menyenangkan karena dia ni banyak divisi ya, bang.
3: Divisi ada, apa aja yang ada dekat-dekat UKM BOK ni?
5: Divisi dia ada 8. Kalau untuk cabarnya itu 7. Satunya itu dari Kominfo. Nah, jadi sesuailah dengan mahasiswa ni mau menempatkan dirinya di mana gitu.
3: Kalau misal campur-campur boleh dia tu?
5: Tak boleh juga, bang. Kalau dia nak menganggota sebagai anggota aja, dia boleh ikut-ikut lah.
3: Ikut mana-mana
5: kalau
3: gitu ya.
5: Misalnya dia BPH, dia fokusnya ke divisi dia aja gitu.
3: BPH migas. Awas, paling jago main apa?
5: Saya. Saya Mobile Legend, bang.
3: Mobile Legend. Wah, asal bunyi. Asal dengar bunyi gitu kan. Biasa main Mobile Legend gitu ya. Okey, mabar wah. Tapi menyenangkan gitu ya. Dengan kesibukan kampus ya. Memberikan biasa kalau main game ni kan ada efek tenang juga ya. Tapi tak main game terus pula ya.
5: kita penat-penat ACMK terus kan. Hmm. Jadi mainlah, boleh refleksi sikit. Hmm.
3: Berapalah, berapa menit ke atau sejam ke bolehlah.
5: Bolehlah.
3: Nanti sakit pula mata kan, berjam-jam ya. Lupa pula tugas kuliah eh.
5: Itulah kadang yang salahnya tu.
3: Itu yang salahnya. Ha. Boleh main e-sport, boleh. Main game tak masalah, ngumpul dengan kawan-kawan, cerita-cerita ya kan. Asal tak keluar kebun binatang je sudah kan. Keluar kebun binatang pening kadang kan.
5: Kadang yang itulah.
3: Ah, itu yang tak tahan tu. Aduh. Hai, bukan main kebun mikir ramai gitu kan. Apa salah? Cobalah kalau macam marah tu berubah pakai sayur ke. Ya kan?
4: Kangkung gitu. Ha,
3: ya apalah kangkung bengkok ni kan. Ya apalah bayam bongkok ni kan. Sedap ke? Kan sedap juga.
5: Boleh nanti saya try bang.
3: Try eh? Uh-uh. Ya apa ke benda lah awak sayur pakis tu ya.
5: Boleh, boleh.
3: Tapi di guntung banyak sayur pakis kan?
5: Banyak.
3: Ha, ini jelas lah. Ha, ada yang warna merah-merah tu sedap tu.
5: Sedap tu. Hai. Buat lendot bukan main sedap lagi.
3: Ya Allah.
5: Apa pula rasa kan?
3: Apa macam nak balik ke Meranti rasa? Hei. Teringat bawa tu waktu masa kecil tu. Kalau balik Noh Getah tu. Ambil pakis tu lah. Itulah buat gulai nanti kan. Sambil Noh tu mancing juga. Mancing dengan keli. Oh ada sedap. Abang ikut dah balik kampung ni.
5: Nah, bolehlah kita balik kampung.
3: Balik kampung. Oh. Okey. Nah, cara badan olahraga kampus menemukan mahasiswa yang punya potensi dalam bidang olahraga 7 tadi tu ya. Macam mana tu?
4: Cara kami tu paling utama yang biasa kami lakukan tu dari latihan rutin bang.
3: Latihan rutin?
4: Dia tu ada setiap minggu. Dari semua cabar tu pokoknya setiap minggu ada latihan dia.
3: Latihan dekat kampus?
4: Ada yang dekat kampus. Kalau untuk futsal, badminton, itu di luar kampus.
3: Di luar kampus ya?
4: Sisanya itu dalam kampus.
3: Sisanya dalam kampus. Lebihnya? Kan tadi kan sisanya lebihnya?
4: Lebihnya tak ada.
3: Takraw masih bisa?
4: Takraw masih bisa.
3: Abang tak bisa lagi. Takut tersalto tu. Saya tertukik nama tertukik kepala kan.
4: Aduh sakit.
3: Allah bukan tak sakit lagi. Lebam. Mungkin Mika dari ketua dan juga anggota DPC nak mengucapkan salam buat kawan-kawan yang lain lagi dengar. Bolehlah.
4: Untuk kawan-kawan, assalamualaikum. Sehat-sehat semua kat dekat kampung tu.
3: Ingat balik nanti kampus, kuliah.
4: Ingat balik, jangan tak ingat balik.
3: Kuliah bayar. Tapi Mika dapat beasiswa ya?
5: Dapat.
3: Mika dapat. Alhamdulillah.
5: Saya.
3: Berarti sampai selesai kuliah.
5: InsyaAllah. Kalau tak berkelaku.
3: Bisa berkelaku.
5: Itulah.
3: Mak Mei, mudah-mudahan anaknya tak berkelaku eh. Baik-baik tempat orang nak kan. Balik nanti jadi sarjana muda yang luar biasa, punya manfaat ya kan. Mei nanti jadi sarjana muda bawa lelaki tu kan.
5: Janganlah.
3: Kita kan tak tahu jodoh kan.
5: Iya juga.
3: Kan.
4: Iya betul.
3: Mana tahu jodoh, kata jodoh tu kan dah ditetapkan nak eh. Rezeki juga. Jodoh tu kan rezeki kan.
4: Betul.
5: Okay. Kita tak tahu juga. Boleh keluar dari sini jumpa jodoh kan.
3: Betul. Boleh betul. Kalau lagi mabar kan. Mabar
5: Aduh.
3: Kemisteri ni kuat ni.
5: Biasa gitu tu.
3: Terapkan lagi misal marah ni ke misal marah atau usaha yang kebun-kebun binatang tu kan. Atau mungkin marah muda pakai nyebut nama kuih raya. Nas ternan, Nas betul kau ni.
5: Nampak dia kan beda cewek ni kata
3: dia. Yes. Bukan main. Macam Timun Licin tu kan. apa kampus ni menyediakan pelatih tak?
4: Kalau pelatih tu kami tetap menyediakan, cuman lagi dicari.
3: Lagi cari.
4: Untuk saat ni lagi dicari.
3: Cari kat mana?
4: Di luar-luar bang.
3: Ada anggaran?
4: Anggaran mungkin kalau untuk pelatih tu kami dari wang kas.
3: Dari wang kas. Jadi kawan-kawan di BK ni wang kas per bulan berapa?
4: Kalau untuk pengurus kami RM10,000 per bulan. Kalau untuk anggota tu setiap latihan. Setiap latihan tu nanti ada wang kas dia gitu.
3: Yalah RM10,000 ya kan. RM10,000 pun dapat kopi segelas bang tu kan.
4: Sebulan tapi.
3: Sebulan
4: RM10,000 sehari ya, kan? Kopi.
3: Sehari kopi RM10,000 tapi ada yang masih RM8,000 ya kan. Kadang terkejut juga memang biasa ngopi malam ni kan kalau kopi biasa RM7,000.
6: Naik 10,000 dah. Tak terasa biasa bayar 5-6 orang tu cuma 40 lebih kan. Ha? 100 tu baru biasa.
5: Agak nyesal juga membayar semua.
6: Tak nyesal mana pula. Nama sistem berkawan tu tak ada penyesalan untuk membayar.
4: Betul. Betul.
6: Hari ni kita bersedekah dengan kawan, besok orang kawan buat sedekah kita.
5: Betul.
6: Tapi utamakan sedekah keluarga dulu. Paling utama tu,
4: ya
6: lah. Nama saudara mara dulu. Jangan orang luar tu. Utamakan dengan saudara mara kalau nak bersedekah. Cik lah. Ini ceramah Jumaat lah.
5: Boleh juga kita.
6: Boleh.
5: Pas pula hari Jumaat.
6: Betul. Jumaat berkah, ya kan. Nah, sejauh mana fasilitas apa macam e-sport lah di kampus macam mana, Mei?
5: Kalau di e-sport itu setiap kali ada kegiatan itu, kampus pasti punya fasilitasnya mulai dari sound system.
6: Oh ya. Yeah.
5: Terus
6: kalau tak ada sound system lain rasa tu.
5: Rasa macam mana?
4: Sepi nanti.
6: Sepi sunyi tu. Ya paling seru tu kalau misal ada pertandingan-pertandingan internasional, itu nonton bareng. Oh paling seru tu. Ramai tu.
4: Yeah.
6: Oh, menang tu ke mana dia? Walau awak tak pandai tu suka yang nonton. Kalau tak pandai tu pernah sekali pertama awal Mobile Legend tu keluar dulu. Pening tangan macam mana. Sudahlah delete tu. Tapi kalau dah yang terbiasa kan aman lah jari eh.
4: Aman.
6: Kadang nambah kipas juga eh. Luar biasa tu. Panas api.
4: Panas bang. Kalau turnamen tu memang bawa kipas dia.
6: Jelas
4: tak
6: lah.
4: Panas dia.
6: Kalau api tu speknya tinggi. Lu biasa lah enak ya. Okey-okey lah enak ya.
4: Okey-okey je kalau spek tinggi.
6: Tengok HP awak?
5: Bawah pula.
6: HP apa tu?
4: HP lama.
6: HP lama. Oi, biasa lah. HP 2-3 ya.
5: 5 pun boleh juga.
6: Kalau Mei 6 lah. Asyik mak nak beli HP je untuk kau ni Mei tu. Apa main sport mak dia. Itu jadi atlet kan.
5: Siapa tahu jadi kan.
6: Siapa tahu. Rezeki orang kan kita tak nampak sekarang ni. Kalau misal apa nama rutin fokus ke situ ya. Ada kemampuan ya. Mantau di lirik orang. Lirikan matamu.
5: Dari situlah tu.
6: Hai, adalah chemistry ni. Dari chemistry bolehlah jadi istri tu kan. Kendala yang kawan-kawan BOK hadapi selama menjabat ni apa saja, Mei?
5: Kalau kendala yang pastinya itu
6: kenduri ada ya?
5: Kenduri ada juga.
6: Kendala lain.
5: Kendala lain.
6: Kendala kenduri jauh deh.
5: Jauh.
6: Lanjut.
5: Ingat makan terus nampak.
6: Lapar. Tadi bini suruh masak sup.
5: Sedap tu.
6: Oh, bukan sedap lagi. Ini siap berapa jam membayangkan sup lagi tuah tu.
5: Sampai siaran sampai membayangkan sup eh.
6: Aroma dah sampai. Bang, dah siap. Kan sedap tu kan. Okey. Kan ada sup ni ya. Lanjut.
5: Kendala yang biasanya kawan-kawan hadapi tu kadang
6: paket.
5: Iya juga. Kadang kalau kita misalnya e-sport lah, nyari tempat itu untuk kita ngadakan kegiatan itu, kita nyari yang ada wifi. Terus kalau misalnya yang tak ada wifi-nya tuh bang, kadang peserta nih ngeluh. Aduh susah nih paket kita nih. Dari misalnya berjalannya acara itu 4 hari, 4 hari berturut-turut tuh bayang ke juga kan. Paket tuh teruk juga. Nah itu kalau misalnya dari peserta-peserta, kalau di internal anggota, sejauh ini itu kadang sesama mereka aja lah gitu. Kalau saya kadang nggak tak terlalu terbuka gitu untuk masalah-masalah yang ada di dalam ataupun kendala gitu. Kalau misalnya kami di e-sport ini paling untuk prokernya itu nyari masa untuk masuk ke acara yang kita laksanakan gitu.
6: Oh gitu.
5: Kadang kan dari
6: itu promo di sosial media macam mana?
5: Dari Kominfo gitu.
6: Itu Kominfo punya kerja lah ya. Pandai-pandai mikir lah promosi kan ini kan.
5: Tapi jarang walaupun banyaknya kendala, jarang kalau prokernya BOK ini tak ramai masanya. Bahkan kalau misalnya dari setiap prodi itu bang, dia itu mengirimkan tim tuh sampai bahkan ada yang 3 per prodi. Harusnya kadang kita maksimal 2 gitu. Karena memang semangatnya yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi jarang masanya tuh sedikit.
6: Oh,
5: kalau kendala, kendala jarang-jarang lah, karena
6: jarang,
5: UKM ini termasuk UKM yang santai.
6: Kadang-kadang. Jarang-jarang. Sunyi.
5: Tak tahu lah kalau ngeluhnya ke ketua pula.
6: Mungkin biasa kalau ketua tuh tempatnya berkesah. Lemparkan keluh, keluh kesahnya. Macam mana nih ketua ni berkesah tu?
5: Itulah dia.
6: Okey, okey. Nah, apa namanya? Ada tak kerjasama dengan pihak luar ni, ketua?
4: Kerjasama yang e-sport kemarin tu, bang. Kami kerjasama dengan Tuah Kopi.
6: Tuah Kopi.
4: Tuah Kopi nyediakan tempat. Jadi kami tinggal datang bawa barang, bawa infocus, speaker, dan mereka tu nyediakan tempat gitu.
6: Jadi kemarin di mana?
4: Dekat Tuah Kopi depan STIA.
6: Oh, dekat situ? Iya, kalau itu ramai juga tu.
4: Situ ramai kemarin.
6: Tapi Tuah Kopi tak mahal lah ya?
4: Tak lah, murah sih.
6: Murah lah, aman lah di dompet mahasiswa ya. Okey. Ramai tu peserta Patino?
4: Ramai bang kemarin bang.
6: Apa hal yang mengesankan waktu kegiatan kemarin?
4: Hal yang mengesankan tu...
6: Oh, dipandang si adik tu.
4: Ini kan baru pertama kali gitu menjabat jadi ketua kan. Nengok antusias.
6: Peserta tu
4: antusias.
6: Oh, antusias.
4: Antusias peserta tu semangat, ramai gitu kan. Jadi dari diri sendiri pun semangat nak untuk buat proker ke depannya lagi.
6: Karena antusias kawan-kawan tadi tu respect lah jadi.
4: Yeah, respect.
6: Respect dan juga ini bagus nih kegiatan yang lain nanti kan. Kerjasama dengan pihak luar nanti ada promo-promo ya kan. Jadi waktu ada kegiatan promo lah Tuah Kopi lah.
4: Ya, ada juga.
6: Nah, di sosial media kalian macam mana tuh untuk promosi kegiatan-kegiatan BOK nih di kampus?
4: Biasa kami kalau tak
6: kawan-kawan Kominfo punya kerja ya.
4: Biasa flyer gitu, sebar flyer dekat IG atau buat
6: disebar
4: video.
6: Juga. Sebar tuh ya.
4: Di share aja.
6: Oh, share.
4: Atau tak buat video promosi gitu.
6: Itu ada talent-talentnya tuh nih.
4: Ada
6: talent-talent. Kalau talent bagian divisi ini bolehlah ya, May. Okey. Kita tengok dong. Kita tengok sosmed dia. Ada tak apa nama sosmed Mega?
4: Badan Olahraga Kampus.
6: Badan Olahraga Kampus di
5: BOK Stensar.
4: BOK Stensar.
6: BOK Stensar. Kita coba BOK. Oh, ni dia. Nampak. Tak puluh. Alahai.
4: Memang
6: BOK Stensar ni Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Olahraga Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau. Lengkap. Tak lama lagi jadi ini lah.
4: Amin.
5: Secepatnya
6: InsyaAllah. Kita punya penyiar-penyiar pun dari Stensar ni. Itulah ada Adinda Khairil. Sekarang ada Adinda Mizwardi, ada Salmon.
5: Salwa.
6: Salmon.
5: Jangan,
6: apa pula?
5: Nanti dia dengar.
6: Mon. Jangan lupa undang untuk abang ya Salwa ya. Salwa. Apa abang ni? Ngepek je. Oh, belum lagi selesai dah ni baru undangan pula kan. Lain undangan abang ni dah. Okey, di Instagram kawan BOK Stensar ni. Kena Badan Olahraga Kampus. Oh. Aku main. Baju kuning hijau tak?
4: Yang belum post yang kepengurusan terbaru. Dah balik kampung semua soalnya kan.
6: Oh gitu. Ya. Ini muka pengurus semua ni nak
4: Pengurus semua.
6: Okey. Ini pengurus-pengurus lama ke?
4: Ya, yang tahun lalu.
6: Tahun 2024, 2025. Yang 2026 belum
4: Belum.
6: Okey, siap. Nanti lah muncul ni nak Itu bilang sama Kominfo apa dah? Follow tu ya. Kalau tak di
4: fallback,
6: abang blokir. Okey. Harapan dan rencana ke depan ni. Badan Olahraga Kampus agak semakin banyak mahasiswa yang punya keberanian lah untuk mengembangkan bakat dia di bidang olahraga. Prestasi bidang olahraga macam mana?
4: Kalau harapan kami itu kami semoga aja ke depannya itu kami masih tetap bisa menjadi wadah untuk mereka ini mengembangkan bakat bang. Soalnya rata-rata mahasiswa ini kan apalagi yang baru tu malu-malu gitu kan. Mm-hmm. Dah diajak pun kan kadang masih malu.
6: Biasalah malu-malu miau ya.
4: Jadi kami, harapan kami tu mereka tuh tetap bisa gabung sama kami, terus kembangkan bakat mereka.
6: Kita ini berkawan.
4: Berkawan kita.
6: Ini kan. Lainlah nanti berkawan. Jujur kalau misalnya ke KUA berkahwin gitu kan. Berkahwin ya. Nah, Mei, macam mana kawan di divisi awak ni untuk pembinaan atlet-atlet e-sport ni?
5: Kalau di kami, itu pastinya ada latihan rutin tu kan, tetap kan. Terus untuk setiap tahun tu kan juga ada program kerja yang di bidang e-sport ni. Makin berkembang tu. Terus juga, apa pertanyaan tadi bang?
6: Tadi tu ngeblank gitu. Pucuk pakis tu berapa kilo sekarang?
5: Dia tak pakai kilo bang, pakai
6: ikan. Tinggi burung tahu tak?
5: Itu tak tahu.
6: Tak tahu.
5: Kalau makanan laju emang ni.
6: Oh laju ya.
5: Masih lapar kan. Apa pertanyaan?
6: Pertanyaan abang tadi tu, Mika ada makan mie sagu sana?
5: Mie sagu ada bang.
6: Mie sagu ada ya?
5: Nanti kalau saya main sini saya bawa.
6: Ya Allah baiknya Mika. Kemarin abang dah dapat ke kira mendera orang mengkalis juga ya. Mie sagu juga tu ya. Lain pupuk ya. Nak makan kepurun pula kan senang.
5: Itu yang sedap tu. Aduh.

0: mengerahkan anggotanya ini. Nanti kita buat proker ini kayak gini. Terus kalian yang menggerakkan juga mahasiswa nih. Terus kalau bisa kayak sebar flyer. Nanti kita akan ada latihan rutin untuk cabur e-sport ini. Terus nanti orang-orang yang punya bakat di bidang itu tuh oh boleh nih dari setiap perprodi gitu kan. Nah jadi dari situlah kita tahu juga orang-orang nih ada bakat. Terus nanti kalau misalnya ada lomba ataupun ajakan dari eksternal lah gitu kan. Boleh dikerahkan orang-orang yang udah sering ikut latihan rutin ini.
1: Oh begitu ya. Okay. Karena udah sering latihan juga ada persiapan juga gitu. Jadi kalau ada turnamen pun tak terkejut lah gitu. Tak terlampau surprise gitu ya.
0: Okay. Ya pening kan nyari orang yang mana.
1: Mana yang ibarat potensi bagus gini ya kan. Nah ada tak cabang-cabang olahraga lain yang mungkin nak dikembangkan di kampus di BUK nih? Selain tujuh tuh. Macam tadi futsal, takraw, badminton, e-sport, tenis meja,
2: voli,
0: catur.
1: Oh catur. Okay. Ada yang mungkin olahraga lain? Tak panahan ke atau apa?
2: Yang lagi dikembangkan sekarang ni karate bang.
1: Oh, baru karate. Masuk karate. Okay. Bela diri ya?
2: Bela diri.
1: Okay. Masuk di situ ya?
2: Masuk di situ.
1: Jadi mereka kalau untuk olahraga itu latihan di kampus gitu ya? Selain yang kalau misalnya futsal di luar gitu ya?
2: Yang lain di kampus.
1: Oke, fasilitas bagus ya kampus ya?
2: Alhamdulillah, memadai.
1: Oke, megah ya kampus sekarang ya? Luar biasa nih, masjid cantik ya?
2: Cantik masjid
1: dong. Masya Allah, luar biasa. Pemandangannya bagus juga tuh.
2: Langsung hutan lepas
1: gitu. Wow, walaupun hutan nih bikin segar pikiran gitu ya.
2: Hijau
1: gitu. Ya kan. Banyak, cantiknya pemandangan, banyak hutan gitu kan. Yang kegiatan olahraga yang paling menarik kalau menurut Mei nih yang harus diadakan di kampus.
0: Yang paling menarik.
1: Untuk mungkin habis libur panjang nantilah.
0: Kalau yang paling menarik itu selain e-sport juga kan. Kalau e-sport ini memang menarik, betul-betul menarik.
1: Nah, terus okay, e-sport kan ada bunyi sikit.
0: Orang-orang ini seru nih. Kalau menurut saya itu yang pastinya futsal.
1: Futsal ya?
0: Karena futsal ini latihannya rutin bang.
1: Rutin, terus betul. Kalau tak latihan memang nak pastinya sempoi.
0: Sempoi orang nak main kan. Terus badminton juga bang.
1: Badminton ya.
0: Karena baru-baru ini juga kami tuh ada kolaborasi sama UKM badminton dari Umrah.
1: Betul. Nah, cari kawan ya.
0: Boleh. Dan yang ngajak juga orang itu gitu. Berarti mereka ada ketertarikan gitu ngelihat saking seringnya badminton dari UKM kami nih latihan rutin atau apa. Jadi ada ajakan gitu. Nah terus kayaknya itu menarik kalau diadakan di kampus gitu
1: ya? Okay. Ada gak perwakilan-perwakilan dari UKM BUK nih yang ibaratnya ikut turnamen di luar?
0: Ada bang.
1: Yang dapat juara gitu?
0: Ada. Itu kakak yang kembar itu.
1: Siapa namanya?
0: Dia ada angkatan tahun lalu-lalu. Saya belum masuk ke kampus.
1: Tahun lalu-lalu.
0: Itu kalau main badminton tuh bang, belinjang bukan main.
1: Ya Allah, melepak. Macam Kevin Sanjaya gitu.
2: Jadi gini.
1: Dengan tengil gitu ya.
0: Kalau kakak kembar nonton ini, nantilah kita berbual lagi ya.
1: Berbual lagi, berkisah lagi.
0: Lupa nama dia siapa.
1: Memang awak ni lupa lah. Catat. Ya, siapa nama orang yang kembar dia? Ingat awak?
2: Tak ingat.
0: Dia dari Prodi Piaut 1 sama HES 1.
2: Sama HES 1.
1: Okay. Nah, kedepan ini yang tadi kan badminton sama e-sport ya. Olahraga-olahraga yang lain, bagaimana ada tak turnamen itu?
2: Ada bang. Nanti Oktober tu nanti ada proker rutin. Itu turnamen futsal angkatan. Jadi dia internal perangkatan main dia nanti tim-tim dia tu. Kalau untuk voli sekarang ni dah mulai turnamen. Kemarin mereka dah dari hari apa? Hari Sabtu. Antara Jumat Sabtu gitulah mereka dah mulai lomba kemarin dekat Lanudal, wakilin kampus.
1: Wakilin kampus ni?
2: Ada wakilin kampus.
1: Untuk di sana?
2: Untuk di sana. Ada tiga tim, dua laki-laki, satu cewek.
1: Nah, kalau apa namanya?

0: kolaborasi dengan kawan-kawan, misalkan kalian banyak prodi nih di UKM ini kan beda-beda nih. Bagaimana untuk mempromosikan dengan kawan-kawan yang lain juga bisa ikut masuk ke UKM Mika nih?
1: Cara dah kami bakalan buat supaya BOK ini
0: semenarik mungkin
1: gitu. Ah, semenarik mungkin. Jadi bisa narik perhatian mereka lah biar.
0: Nah, salah satu ditempatkan lah Mei tadi ya.
1: Ya.
0: Penarik juga Mei.
1: Penarik deh nih bang.
0: Wah biasa. Kalah belacan.
1: Kalah.
0: Jauh-jauh. Ya, kalau untuk narik sesuatu itu kan ada hal-hal yang ibaratnya ini potensial nih. Mm-mm. Untuk misalnya jadi talent mempromosikan BOK atau mungkin mempromosikan satu turnamen yang diadakan sama BOK Stansar gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Berdasarkan pengalaman ada kegiatan macam di Tuah Kopi kemarin. Apa yang harus dievaluasi dalam kegiatan itu Mei? Kalau Mei nengok kemarin.
2: Kalau saya itu
0: jangan mah ketua ini evaluasi.
2: Evaluasinya itu di pergerakan anggota lah.
0: Pergerakan anggota ya.
2: Dari anggota badan pengurus lah. Mm-hmm. Ya pengurusnya itu kadang kan kita tahu juga mahasiswanya ada kesibukan masing-masing.
0: Betul.
2: Terus kalau misalnya udah masuk ke dalam UKM ini kan kita punya tanggung jawab juga.
0: Betul.
2: Maaf ya kalau korang dengar. Itulah.
0: Itu sama ngajuk.
2: Yang ngajuk dengan saya.
0: Ngajuk tak kawan lah.
1: Malas tak kawan
0: dah lah. Satu musuh tu ibaratnya tak dapat melangkah aja. Ya kalau satu kawan beri bulan langkah jadi kan. Nah, saling terbuka lah komunikasi ya.
2: Komunikasi sesama anggota juga. Terus untuk tempat bang.
0: Tempat ya.
2: Karena dari tahun ke tahun saya tengok di tempat yang sama aja nih ketua.
0: Dari tahun ke tahun ya.
2: Coba nanti misalnya kita buat turnamen lagi bolehlah di tempat lain di mana gitu antar
0: tempat yang lebih besar lagi.
2: Ya kan? Yang fasilitas dia. Boleh lah kalau orang main game tu duduk atas sofa gitu kan.
0: Bisa jadi kan itu buat apa namanya itu buat proposal. Ibaratnya kita punya donatur yang tetap. Bisa jadi kan kegiatan-kegiatan. Ini kan jadi promosi juga.
1: Betul. Ya, kan? Jadi promosi juga.
0: Jadi promosi besar-besar kegiatan yang luar biasa yang ikut perbanyak kan. Apalagi untuk kategori umum ya.
2: Iya.
0: Lumayan wah pendaftaran segini. Ya kan, entah pendaftaran entah 1000 orang gitu kan.
2: Patah juga pinggang ngurus anu orang yang daftar
0: hasil?
2: 1000 orang.
0: Hasil. Semua kan punya mimpi nak ya. Amin. Itu butuh dengan perencanaan ini nak ya. Okay, mudah-mudahan kawan-kawan dari BOK Stansar punya proker-proker yang bagus lah ke depan. Amin. Supaya mahasiswa-mahasiswa yang punya talenta di bidang olahraga punya wadah yang tepat lah untuk mereka menyumbangkan prestasi mereka. Mengangkat nama baik pribadi, program studi dan juga kampus. Lagi untuk Kepulauan Riau juga. Enak ya? Makin bisa nonton nasional ni kan ya?
1: Amin.
0: Berawal dari atlet-atlet biasa kerana rutin.
1: Jadi nasional lah.
0: Nasional, maka bisa jadi internasional enak ya? Ada tak panjat tebing Miku kat situ?
1: Panjat tebing tak ada bang.
0: Tak ada ya?
1: Tak ada.
0: Ya bang, lama tak panjat tebing lah rasa. Tapi takut tidak lagi tangan nanya tebing.
1: Goyang tangan kan.
0: Biasanya banyak buka getah kan. Kalau buka getah tu sepeda lah tengah loncat-loncat ya. Macam ke pula eh. Tapi tak apalah. Terima kasih buat Aidil, buat Mei. Sudah sudi berbual dengan Abang Sah. Kalau ada kata-kata yang salah tu saya dimaafkan ya.
1: Maafkan
0: lah. Supaya tak ada penyesalan di akhirat nanti.
1: Iya
0: yeah,
1: betul.
0: Kita kan gurau aja.
1: Gurau-gurau aja.
0: Okay, salam mak deh. Kalau balik
2: InsyaAllah.
0: Okay. Salam dari orang pulau sana juga. Orang Meranti. Guntung banyak orang Banjar eh.
2: Guntung dia Bugis bang.
0: Bugis Banjar, Melayu.
2: Campur-campur
0: lah. Campur-campur kan. Okay. Apa nama banyak orang Banjar tu.
2: Tembilahan.
0: Tempat abang juga banyak Banjar. Kalau abang ni campur Banjar Melayu. Banjar Melayu Dayak campur.
2: Campur aja semua bang eh.
0: Campur. Mix gitu.
1: Mix.
0: Okey. Mika habis ni nak ke mana lagi? Mabar lah bang.
2: Boleh jadi
0: juga.
2: Kita
0: timik balik eh. Ya. Dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat insyaallah ya.
1: Amin.
0: Insyaallah di lain masa kita jumpa lagi. Mudah-mudahan tak jerelah berbual dengan abang eh. Okey, jangan marah pula. Abang gurau aje.
2: Yalah, kami pun gurau juga.
0: Gurau aje kan. Jangan masuk di hati, masukkan ke dompet. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel, dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
6: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan selama ini perambat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Oh halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perambat, kembali hadir tentunya dengan cuaca yang alhamdulillah panas luar biasa hari ini ya, juga menenangkan pikiran di hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan segala hal-hal baik, doa-doa baik yang kita panjatkan di hari ini Allah mudahkan, dan yang sakit Allah sehatkan, Allah angkat sakitnya dan bisa kembali beraktivitas, dan Allah panjangkan umurnya, amin. Tentunya di siang hari ini bersama saya Julia Puspita yang akan memenuhi sedang rampan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese dan juga Suara Budaya Nusantara. 26 Juni 2026 tanggal yang cantik, karena kenapa? Karena ujungnya 666 saudara perempat ya. Sekiranya di hari ini merupakan hari kelahirannya, kita doakan bahagia selalu, dilancarkan segalanya, diluaskan rezekinya seluas-luasnya, tak putus-putus ya, amin. Baik saudara perempat yang di perjalanan, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lintas, dan juga yang sedang bekerja di hari ini ya, baik itu di kantor, di rumah, di swalayan, dimanapun juga, semangat selalu saudara perempat ya, dan dikelilingi oleh orang-orang baik tentunya, amin. Oke, lagu berikutnya kita hadirkan dari Dedi Junizar. Ini lagunya juga lagu yang sangat banyak diminati oleh masyarakat Melayu, karena lagunya itu lagu yang terkadang relate dengan kehidupan kita saudara perempat. Apa lagu dia? Lagu dia nih, Tak Ada Kerja.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Labo. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Labo juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Labo dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labo Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompet dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet ada cara unik di Kepulauan Riau untuk menangkap hasil tangkapan laut. Ya kan, biasanya kalau kita yang di daerah itu ada yang macam nemu bubu, ada pukat, segala macam gitu. Nah, tapi di Kepulauan Riau ini ada namanya serampang, alat tangkap ikan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Bintan. Kalau kita tengok, dia tuh semacam bambu yang kecil itu, ya bambu kecil, kemudian di bawahnya tuh macam ada dikasih kawat, sudah berkawat, tapi kawatnya tuh macam tiga jari. Jadi kalau kita tengok tuh macam mengapit barang gitu untuk tiga jari, tapi ya. Nah, ternyata ini adalah alat tradisional di mana ini adalah mencari tangkapan hasil laut ya, karena ini tidak semudah yang kita bayangkan juga saudara ketika kita melihat air ini macam kayak oh gampang aja tinggal tusuk-tusuk, tak macam tuh saudara perompet ya. Karena memang kadang kan cuaca laut lah yang ombaknya yang kuat gitu. Kalau seandainya ombaknya kuat ya susah juga untuk menangkapnya karena dia kan harus menggunakan tenaga itu saudara perompet ya. Nah, meskipun sudah modern, sebagian masyarakat di Bintan masih menggunakan alat tombak untuk menangkap. Ya, jadi ini semacam tombak, tapi ujung tombaknya itu tiga jari, bukan yang satu tombak gitu. Nah, jadi pegangannya itu memang terbuat dari bambu, sedangkan matanya dari besi. Nah, bambu untuk membuat serampang ini terdapat di pulau sekitar tempat mereka tempat tinggal dan pulau-pulau di sekitar tempat mereka menangkap ikan juga. Nah, untuk sebuah serampang karena saudara perompet diperlukan bambu atau kayu panjang yang diameternya itu kecil dengan diameter 5 hingga 7 cm dan panjang 3 meter. Ukurannya itu kadang-kadang tergantung juga nih sesuai dengan keinginan yang menggunakannya. Nak besar ke, nak kecil ke, boleh aja kan. Kalau macam saya mungkin kecil lah ya. Nah, nanti ini akan buat mata pancingnya dan tentunya ini tuh sebenarnya tidak semua keterampilan bisa karena ini cukup unik saudara ya. Jadi bagi yang tidak memiliki kepandaian atau ketelitian akan susah sih untuk membuat satu ini ya, karena bagi yang tidak bisa membuatnya bisa membeli atau mungkin memesan ujung tombaknya nih, ujung mata tombaknya, dan ada dua dan ada tiga. Jadi mata ujung tombaknya nih tuh macam panah. Nah, jadi kita tinggal pilih nak yang tiga atau nak yang dua. Setelah tombak selesai dibentuk, barulah nanti ini akan dipasangkan ke bambu yang tadi kita sudah buat. Dalam penggunaannya saudara perompet, kita harus melihat juga situasi keberadaan ikan yang umumnya lebih mudah diketahui pada malam hari dengan menggunakan alat ini. Jadi, kita akan mencari ikan nih, tapi kita ternyata lebih mudah nih menemukannya di malam hari karena kan lebih gelap. Jadi, sangat gampang nih untuk menombak ikan tersebut.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi. Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti, "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, Mas.
1: Nah, saudara perawat tentunya dalam penggunaannya harus melihat juga situasi keberadaan ikan yang umumnya lebih mudah diketahui pada malam hari. Memang sih ya, untuk tangkapan ikan yang diperoleh itu tentunya tidak akan sama banyaknya dengan kita menggunakan alat yang lebih modern ya kan. Sekarang kan banyak nih alat-alat modern, pukat, bubu dan segala macamnya yang bisa kita gunakan, tapi tetap menggunakan yang namanya tradisional. Nah, tapi para warga Bintan ini sudah handal lah untuk menggunakan, dah hatam betul lah menggunakan alat yang satu ini dan tahu macam mana tanda-tanda ikan tuh ada. Ah, jadi kalau air macam ini berarti ada ikannya itu saudara perempat ya. Dan tentunya mengamati juga dengan arah angin atau arah air. Jadi kalau seandainya arah anginnya kemana? Nah, itu berarti ikannya ke sana. Maka saudara perempat ya, sebenarnya orang-orang zaman dulu itu memang orang-orang yang sangat pintar, kreatif gitu. Karena tanpa menggunakan alat yang secanggih sekarang pun mereka mengetahui ini dengan kepekaannya, dengan imajinasinya gitu. Tahu macam mana kalau situasi ada ikan ke, tak ada ikan ke, hanya melihat berdasarkan arah angin atau arah airnya. Nah, serta juga keberadaan cuaca yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan ikan, maka tangkapan yang diperoleh pun hasilnya juga banyak. Jadi saudara perempat, para warga sering juga berjalan kaki biasanya tuh untuk menyusuri tepi laut yang dangkal. Ada yang membawa sampan atau juga perahu dengan jalan lambat. Untuk apa? Untuk menyusuri lautan. Jadi umumnya memang di daerah pinggir yang paling mudah tuh untuk terdeteksi keberadaan ikannya. Maka harus cepat-cepat ditancapkan ke ikan supaya ikan nih tak berenang jauh-jauh. Jadi kalau kita nampak dia macam ada, oh ini macam ada eko dia, langsung kita tangkap saudara perempat ya.

0: Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampuan inilah pulau yang menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia yang kita pakai hingga saat ini. Hampir semua destinasi wisata budaya atau cagar budaya berada di Pulau Penyengat. Bahkan Pulau Penyengat ini sudah mendapatkan label sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Dan kita sebagai warga Indonesia patut berbangga dengan predikat tersebut. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini Anda akan menemui warisan budaya seperti Kompleks Makan Raja, Masjid Raya Sultan Riau, Balai Adat Penyengat, dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya yang ada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Di tengah derasnya arus informasi dan padatnya aktivitas sehari-hari, memiliki kejernihan berpikir menjadi salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan. Kejernihan berpikir bukan berarti seseorang selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, melainkan kemampuan untuk melihat suatu keadaan secara tenang, objektif, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pikiran yang jernih membantu seseorang membedakan antara fakta dan opini, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih matang dan tidak semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Salah satu cara menjaga kejernihan pikiran adalah dengan membiasakan diri untuk menyaring informasi yang diterima. Di era digital, berita dan berbagai informasi datang begitu cepat. Karena itu, penting untuk memeriksa kebenaran melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Selain itu juga menjaga kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Istirahat yang cukup, pola hidup sehat, serta meluangkan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu otak bekerja lebih optimal. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celak. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Nah, kalau menurut Kak Pipin sendiri nih, kan banyak nih yang jual di Tanjung Pinang juga pempek. Apa yang membedakan pempek AK dengan yang lain? Mungkin ada ciri khas yang berbeda sedikit?
1: Dari beberapa yang saya coba di Tanjung Pinang ini, kalau pempek itu rata-rata hampir sama pempeknya, tapi cukonya yang berbeda, Kak.
0: Oh, justru dari kuahnya tadi yang berbeda.
1: Mungkin kalau orang bikin pempek tuh gampang lah, siapapun bisa bikin. Kalau bikin cukonya, itu memang yang asli dari Palembang itu gula merahnya.
0: Oh, gula merahnya.
1: Itu dari daerah Curup, itu aslinya tuh yang paling enak tuh dari sana.
0: Untuk arennya itu cukup, ya. Nah, berarti dia untuk rasanya apakah kayak mungkin lebih teksturnya kental, pekat
1: dia
0: gitu ya?
1: Lebih pekat, lebih harum dan gurih gitu. Gulanya sendiri tuh udah gurih.
0: Okay. Ini aja aromanya kecium dong. Tadi kita udah ngomongin tentang pempeknya. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak memamerkan makanannya. Boleh ya Kak ya, kita spill dulu Kak. Boleh Kak, lihat kan Kak. Nah, ini kameranya ya. Nah, ini sedara perempat. Ini adalah pempek. Dia masih hangat ya. Masih tidur dia tadi itu. Nah, ini itu boleh dikasih tahu ke apa-apa saja?
1: Ini ada pempek adaan.
0: Adaan?
1: Iya.
0: Kenapa namanya adaan?
1: Kurang tahu juga ya.
0: Oh, memang dari sana namanya adaan dan bentuknya memang bulat. Oke, adaan.
1: Mungkin apa ya? Adaan itu kayak pempek dadakan atau apa, enggak ngerti. Dia langsung digoreng.
0: Oh, langsung digoreng. Tidak direbus. Kayak
1: juga ada yang isi keju.
0: Oh, itu ada isi kejunya. Yeah. Berarti ketika digigit meletup dia ya, bup gitu.
1: Ada juga ini. Bentar saya ambil sendok. Pempek lenjer ini udah biasa.
0: Oh ya, itu yang panjang ya, yang bisa orang cari-cari lah.
1: Lenjer kalau di Tanjung Pinang ini banyak.
0: Dan, itu banyak. Oke, itu apa lagi tuh Kak yang?
1: Yang ini telur.
0: Oh, itu telur.
1: Dan di sini kalau orang Tanjung Pinang bilangnya yang telur kecil ini kapal selam.
0: Oh, itu yang kapal selam namanya ya?
1: Enggak, sebenarnya bukan yang ini.
0: Iya kan? Kapal selam itu mana sih? Yang kayak kapal selam tak sih?
1: Saya bawa juga ya.
0: Oh, gimana tuh bentuknya? Wow, kita akan
1: nah, ini kapal selam tapi ini udah saya potong ya, Kak. Ini
0: telurnya,
1: isinya tuh utuh, Kak.
0: Kapal selam tuh berarti dia bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak piring tapi yang ada gunungannya gitu.
1: Nah, jadi begini kurang lebihnya.
0: Itu yang kapal selam.
1: Ya, satu telur utuh. Enggak dikocok.
0: Oh, enggak dikocok. Berarti benar telur utuh.
1: Iya. Kalau kita nyebutnya di Palembang kapal selam tuh yang ini.
0: Oh, yang ini berarti ya.
1: Dan kalau yang kecil tadi, pempek telok kecil.
0: Pempek telok kecil.
1: Dan yang ini pempek kulit.
0: Oh, itu kulit. Ya. Nah, biasanya saya tuh pernah kalau ketemu teman saya sering bawain yang kulit ini, tapi itu biasanya di frozen dulu ya. Ini udah
1: kita pun ada yang
0: frozen. Kalau yang frozen berarti untuk ketahanannya berapa lama sih?
1: Kalau yang frozen asal dia tidak keluar masuk freezer itu, Kak. Saya sudah pernah coba. Itu karena saya lupa taruh di freezer itu 1 tahun lebih loh, Kak.
0: Wow. Masih bagus. Iya. Lama juga umurnya ya, karena dia benar-benar tidak memakai bahan-bahan pengawet gitu ya. Yang penting di vakumnya tuh benar-benar rapat tertutup.
1: Dan dia nggak keluar masuk freezer.
0: Setahun masih.
1: Saya pun udah lupa itu naroknya kapan. Kebetulan waktu itu pempek ikan salmon.
0: Ikan salmon
1: itu kan PO tuh. Jadi kalau ada orang request saya bikinkan.
0: Ada juga yang mau ya, premium sekali ya ikan salmon ya.
1: Ikan salmon.
0: Iya, sangat sehat.
1: Iya, suami saya goreng pempek ikan salmon. Ya ampun, masih ada itu kayaknya tahun lalu.
0: Dan dirasa masih enak. Enak. Berarti selagi dia masih dalam freezer dan ditutup dengan baik, dia akan tahan berbulan-bulan dan lama gitu ya. Kak, ada bawa apa lagi nih, Kak? Saya tengok ada macam-macam. Tadi kan yang kapal selam itu kan ada pendampingnya sih, mie ya.
1: Ada
0: mie-nya. Dia sebenarnya kalau di Palembang itu memang ditemani dengan mie atau macam mana?
1: Biasanya kalau di resto-resto pempek ada mie-nya. Dan satu lagi ebi, cuma saya tadi nggak sempat. Ada taburan ebi.
0: Ada taburan ebinya. Kemudian baru disiram dengan si kuah cukai tadi.
1: Benar.
0: Cukonya.
1: Satu lagi tuh makanan khas Palembang yang pengen saya kenalin juga.
0: Apa itu, Kak?
1: Ke orang-orang nih, mie celor, Kak.
0: Mie celor.
1: Jadi mie celor itu mie-nya besar-besar.
0: Oke.
1: Pakai telur, toge, dan udang.
0: Udang.
1: Kuahnya itu dari santan, creamy banget dan dia pakai kaldu udang.
0: Oh,
1: ini
0: untuk
1: kakak wajib coba ini.
0: Wow, aromanya wangi ya. Masya Allah, saya sudah berasa
1: saya pisah tadi ini
0: di
1: kuahnya begini.
0: Restoran Palembang ini. Oh, ini kuahnya. Ya. Jadi warna itu emang lebih creamy.
1: Ya.
0: Berarti kuahnya kak campurannya santan.
1: Ya, kuahnya santan dan kaldu udang.
0: Dan kaldu udang itu bikin dia kayak gurih gitu ya.
1: Kakak harus coba. Kalau
0: mie celor.
1: Kalau di Tanjung Pinang punya mie lendir.
0: Betul.
1: Mie celor.
0: Oke, tapi memang beda ya dari warna kuahnya kan. Kalau mie lendir khas Melayu Kepulauan Riau kan agak ini ya, coklat gitu ya, agak-agak
1: gula merah ya,
0: iya, gula merah agak-agak hitam gitu lah. Kalau ini lebih ke agak bening-bening gitu. Kalau warna-warni baju kayaknya warna bege gitu ya. Oh, itu mie celor. Dan itu biasanya juga banyak diminati di Palembang gitu ya. Orang Sulawesi Selatan suka juga gitu ya. Oh, oke. Kalau untuk seporsi gitu berarti harganya berapa, Kak?
1: Saya sih ini baru rencana.
0: Baru rencana. Oke, enggak apa Kak, ngeser sebutin dulu Kak, baru rencana. Ini baru rencana, pokoknya baru rencana, yang penasaran.
1: Mungkin yang penasaran bisa PO dulu.
0: Betul, bisa PO dulu dan bisa tanya-tanya dulu kira-kira harganya. Harganya cincai lah, cincai lah. Sesuai kantong lah dan porsinya kan lumayan banyak ya, Kak, ya.
2: Jambang UMKM Perempat RRI di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara pendapat, jika ingin mencari camilan yang manis-manis, rasanya juga gurih ya, atau juga bisa membuat mood kita kembali bagus, ini ada pisang nugget crispy yang tentunya biasanya ini sering kita jumpai juga. Nah, sekarang sudah ada saudara perempuan berjualan di tepi jalan bandara. Hadir di, biasanya kan di tepi jalan bandara tuh. Nah, tapi sekarang sudah hadir di Bazar Gadet Bandara. Ini pisangnya itu bisa membuat mood kita lebih bagus, apalagi yang suka dengan makanan-makanan manis. Saudara Pak, ini pas sekali ya. Bentuknya tuh mirip dengan pisang nugget. Namanya Dainakin Pisang Crispy. Lokasinya di Bazar Gadet Bandara. Jadi kalau yang suka dengan coklat-coklat gitu ya, atau suka dengan yang manis-manis, ada perkeju-kejuannya, nah ini bisa dijadikan menu untuk jajan di malam hari. Apalagi hari ini malam minggu, oh bukan hari Jumat, malam Sabtu ya. Nah, yang ingin berlibur bersama anak, menghabiskan waktu dan harganya terjamin murah, kemudian rasanya enak, silakan datang di Bazar Gadet Tanjung Pinang. Ada Dainakin Pisang Crispy dengan harganya yang juga affordable dan coklatnya melimpah. Kemudian dia juga ada menjual tahu baso. Jadi bisa nih untuk menambah mood kita di malam hari ini.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.
1: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Serta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pradamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat hanya tinggal sisa-sisa bangunan saja dan tanpa atap, saking tahu tuanya banyak akar pohon yang menempel pada dinding rumah tabib kerajaan. Dahulunya bangunan rumah ini ditinggali oleh seorang tabib kerajaan Riaulingga, dan kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi wisata rumah tabib kerajaan berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memfasilitasi relokasi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di kawasan Gurindam 12 guna mendukung pelaksanaan pembangunan di lokasi tersebut. Wali Kota Lis Darmansyah menjelaskan relokasi dilakukan secara bertahap dengan tetap menginventarisasi kebutuhan dan kondisi pedagang, serta menyediakan sejumlah lokasi alternatif seperti Anjung Cahaya, Melayu Square, dan Tanah Merah. Pemko memprioritaskan pedagang yang aktif berjualan untuk mendapat kan terus relokasi dan menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan pergusuran, melainkan upaya membantu pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usaha selama proyek berlangsung. Selain menyiapkan lokasi baru, pemerintah juga menyediakan tenda sebagai fasilitas pendukung dan berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan serta pengelolaan pedagang agar lebih tertata dan berkelanjutan di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi terus masa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat. Saya kita dengarkan berkumandangnya salawat azan pertanda masuknya salat fardu Jumat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.09 menit Indonesia Barat. 12.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ah, ada-ada saja lah kau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

0: Penari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur halayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah, tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capain ini dengan apa? Dengan terus belajar, belajar dan belajar untuk bisa menguasai ketubuhannya

Penari tampil dalam berbagai pertunjukan, bisa sebagai individu ataupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan, kaki, serta badan, bahkan emosinya.

bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu, 5 tahun. Itu tergantung dari tubuhnya kita. Kalau memang sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya. Mungkin 3-6 bulan dengan latihan rutin akan bisa menjadi penari.

merupakan wujud dari ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.

kesulitannya itu adalah mengekspresikan bentuk gerak yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini yang sangat sulit karena kadang kita sebagai penari belum tentu bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.

0: Sebuah tarian yang indah membutuhkan banyak tenaga, fleksibilitas, dan tentunya juga stamina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo gitu, terus juga bisa patah tulang gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan. Nah, akhirnya kita mengalami cedera. Memang kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan itu cederanya tidak terlalu parah kan.

0: Sangat penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong, nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah nggak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih calling down gitu, lebih pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega, kayak gitu.
0: Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kawin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insyaAllah aku kawin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul, aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kuku Yuda Karnanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Abang Po masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi ada info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayum mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Tata gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah. Tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema tipis.
2: Sebentar, lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa namanya di sana?
2: Busu Irwansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh, enggak, Busu gitu aja. Ya. Oke, siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya. Oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irwansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, Desa Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas merepresentasi. Dan di studio sudah ada narasumber, tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini ya?
3: Ya, sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan, Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu. Ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, iya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band, jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya
3: beda ya.
2: Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kusuk.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengrong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
3: Iya, kalau unik, betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah
2: ada, ya?
3: membumikan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
2: Oh, iya iya. Iya,
3: keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi. Seperti itu.
2: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya?
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
2: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
2: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik, akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima. Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Betul. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikutikan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu Yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
2: Nyampur.
3: Di situlah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, nggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Pian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biar menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut tidak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, tidak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu. Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu nggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Nah, jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah, Kutai Kartanegara sudah mendukung kami, alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada dari KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
2: Baik, itu. Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
3: Siap.
2: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
2: Ada di 0517272652 atau 736152.
1: Bisa diulang lagi?
2: 0811. Oh ya.
1: Iya.
2: Sebentar ya, Pak ya.
1: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
2: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kode telepon biasa 0541-727-2656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812114928. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
2: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat, Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Yuk. Halo. Salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, buat Tata, apa kabar, Bo?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, Jakarta dulu.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa, busu Muhammad Irwanto, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, aku mau tanya nih, busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya, busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu, itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa
2: apa yo.
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Peti Mangatam ini gitu. Dah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya. Mbak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya pun. Ya pun. Mbak Nana. Pono, Pak.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Bu Sirwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Iya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya, gitu. Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato' Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum nih. Masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan bapak. Ini memang sebagai perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu, juga saya mengikuti. Artinya dulu kan nggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin. Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki, kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan
4: itu zaman Kai Herman saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang ya, seperti kayak saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu Jauh di Mata itu memang kalau kita sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong,

0: bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
0: Kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di sini di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempoh hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soeda tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
0: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepi Makam. Kalau orkes Tingkilan Tepi Makam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event, artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
1: Semoga nanti bisa keluar kota nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova.
2: Ya.
1: Mungkin sudah ada nelpon di sana.
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
2: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Yeah. Halo, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
3: Mbak Tata,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Di dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Walikotanya, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu, Mbak Nova.
1: Iya, Mbak Nova.
2: Ya, halo.
1: Ya, halo, Cik
2: Ayu. Cik Ayu.
3: Ya, Mbak Nova sehat ya. Saya langsung ke Busu
1: Irwansyah. Ya. Iya.
3: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini pertanyaan ini aja sih ya, saya buatkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi besar gitu ya untuk orkesting Tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya, usia. Kemudian juga untuk agar mempertahankan identitas Tingkilan tersebut.
1: Oke.
3: Okay. Saya tanya, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, Mbak Tata juga buat
1: iya.
3: Bapak. Sampai selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
0: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang
0: habis bisa di kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Ya, prestasi kami yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Yeah. Apalagi kami, saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepian Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
2: Oke
1: nih kok ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi makam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi makam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
0: Apa itu alat? Alat apa? Gitar kecil itu nah. Gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa.
2: Ukulele.
0: Apa jalan itu. Yeah. Ukulele.
2: Kalau di sini.
0: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
1: kendang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jemporan, jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik: gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Oke, baik. Baik, buat Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
1: Oke.
4: Cik Guria di Jakarta,
1: Selatan. Oke, Cik Guria.
4: Halo Ponana. Halo Ponana di sana, Jakarta.
2: Ponova.
4: Ya Ponova, halo si Cak Ponova, si Bambla, cantik rasa
2: banget. Ya Allah.
4: Ya. Ini Bapak Mbok Tata, kalau kita panggil dia ini passwordnya buat Mbok Nova ya. Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya ini emang kalau waktu harus apa lagi sama hari ini ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah penyanyi ya. Irwansyah selamat ya Bapak ya. Jadi figur ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Tepian Mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
0: Yeah.
4: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa Orkes Singkil ini. Titian sama kami ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya Orkes Singkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan Pak, sejauh mana yang ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Singkilan adalah salah satu budaya khas Kupar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwan, saya Tata
1: sama-sama juga sama,
4: buat Bapak juga ya. Sama buat Puben, apa kastanya di Samarinda ya, Kepala Stasiun kastanya.
1: Oke, siap.
4: Salam budaya Nusantara, selamat siang, jangan saya Ben Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bosun nih.
0: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
0: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai, mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya,
1: iya.
0: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 1996 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm. sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai, mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun, artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm. yang sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-hmm. yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya. Ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Yeah.
0: Ya, otomatis ya. Alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini ada undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi, mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta, seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, ini sudah di 13.55. Mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
0: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini, karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan, tapi tidak muncul dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan TNI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara, seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan, karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Baik. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan?
2: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan, terima kasih. Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Akademi Urban Farming dengan tema Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Pendamping Beras di Aula MH Tamrin, Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan yang diikuti 30 pelaku urban farming di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Festival Urban Farming sekaligus upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai budidaya pertanian perkotaan. Pada Kamis kemarin, Kepala Bidang Pertanian Dinas KPKP DKI Jakarta, Iwan Idrianto, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk bimbingan teknis untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait urban farming yang terus berkembang di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyatakan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu 2026 merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seni, budaya, dan kuliner khas. Dirinya berharap masyarakat dapat berbelanja dan memanfaatkan kegiatan ini agar perekonomian di wilayah Kepulauan Seribu dapat semakin tumbuh. Ia menambahkan kegiatan budaya yang melibatkan seluruh wilayah di Kepulauan Seribu diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kita mendapatkan kabar duka dari salah satu pendengar perompak Tanjung Pinang juga, yaitu Mbak Ciendon, di mana kita dapat informasi bahwasannya suami dari Mbak Ciendon berpulang ke rahmatullah tadi malam ya, untuk jamnya belum diketahui berlanjut, tapi kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga diberikan kesabaran seluas-luasnya ya, amin amin beramin. Baik, saudara perompak, ada program beasiswa Hulu Migas Pertamina 2016 sampai dengan 2027 ini sudah dibuka, di mana melalui program beasiswa Hulu Migas ini SKK Migas dan Pertamina Hulu Rokan Zona 4 ini berkomitmen menghadirkan akses pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri, sekaligus juga mendorong lahirnya generasi muda yang kompeten, berdaya saing, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun ketahanan energi nasional. Nah, pendaftaran beasiswa Hulu Migas SKK Migas PHR Zona 4 di Politeknik Energi dan Mineral AK Migas atau Politeknik AK Migas Palembang ini juga dibuka secara online melalui tautan bit.ly/beasiswa Hulu Migas 2026. Periode pendaftarannya berlangsung dari 16 Juni hingga nanti 13 Juli 2026. Seperti yang dirasakan para penerima sebelumnya, ternyata program ini bukan hanya memberikan dukungan pendidikan, tapi ternyata juga menjadi motivasi untuk terus berkembang dan berani nih untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi kalau ada seandainya ingin bergabung ya di Migas Pertamina, bisa nih untuk mendaftarkan anak-anaknya melalui linknya bit.ly/beasiswa-hulu-migas, H-nya besar, M-nya besar, kemudian 2026. Nah, coba dihitung tahu kan ada rezeki ke nanti, begitu bisa dapatkan program beasiswa di Hulu Migas Pertamina 2026 sampai dengan 2027.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman, Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempuan RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau sudah penumpang lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang ini memperketat sistem pengamanan untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan lapas. Setiap orang yang masuk, termasuk dengan petugasnya, kemudian pimpinan lapas, ini harus menjalani pemeriksaan sesuai dengan prosedurnya. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan untuk pengamanan dilakukan secara terlapis untuk mencegah masuknya barang terlarang. Nah, pengamanan tersebut melalui pemeriksaan pintu utama, kemudian menggunakan mesin X-ray, dan hingga pengawasan melalui CCTV di sejumlah titik yang rawan. Selain pengawasan akses masuk, Lapas Narkotika Tanjung Pinang juga menyediakan layanan komunikasi bagi warga binaan, ini melalui water sulfas yang tetap berada dalam pengawasan petugas. Nah, Fauzi menyebutkan fasilitas tersebut diberikan agar hak warga binaan tetap terpenuhi tanpa mengganggu keamanan di saudara perempat ya. Selain pengawasan juga, saudara warga binaan berhak berkomunikasi dengan keluarga, tetapi harus melalui jalur yang benar dan dalam pengawasan yang ketat oleh petugas lapas.

0: Gini kalilah hidup kita ni, Wai. Dah kerja banting tulang macam apa pun, tetap dia miskin. Tengok tu, kawan SMA kita si Awang. Sedap betul hidup dia. Keturunan keluarga kaya raya, tak macam kita.
1: Kau tak tahu eh?
0: Tahulah. Aku tengok terakhir postingan dia tu dekat story Instagram. Jalan-jalan, Wak, dia ke Eropah. Sedap.
1: Bukan itu. Kau tak tahu kabar terbaru dari budak Awang tu eh?
0: Tak. Apa ini?
1: Dia kan dah jatuh miskin sekarang. Gara-gara kecanduan judi tu ah.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kecil kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Dah apa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak ni?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak ada lah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Ngapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belanjan lah nak. Bukan coklat, belanjan lah hai.
0: Intermezzo.

Menata Krau Natuna matangkan persiapan menuju Popda Kepri 2026. Cabang olahraga sepak takraw Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menjelang pekan olahraga pelajar daerah atau Popda Provinsi Kepulauan Riau. Sebanyak 5 atlet dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Natuna pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi ini. Nah, dari jumlah tersebut, 1 atlet menjalani latihan secara mandiri, sementara atlet lainnya mengikuti program pemusatan latihan yang telah disusun oleh tim pelatih. Pelatih sepak takraw Natuna Udil Ada mengatakan program latihan ini terus dilaksanakan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para atlet sebelum nantinya bertanding saudara perempat ya. Training center atau TC dilaksanakan di Gor Air Mulung dan juga di lapangan Serendit sebagai lokasi utama pembinaan atlet. Nah, menurut Udil Ada, materi latihan saat ini lebih fokuskan pada peningkatan kondisi fisik atlet agar memiliki daya tahan dan juga kebugaran yang optimal. Selain latihan fisik, para atlet juga menjalani sesi games atau simulasi pertandingan untuk mengasah kemampuan teknik serta strategi bermain. Program latihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kekompakan tim dan kesiapan mental atlet saat menghadapi lawan di Popda Kepri mendatang.

0: Anda tahu tak? Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
2: Wow.
0: Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

101,3 MHz perempat air dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tidak terasa sudah ada penghujung untuk acara Segantang Lada Tengah Hari di hari ini, di hari Jumat yang cuacanya panas, saudara perempat, cerah, masya Allah luar biasa ya. Semoga juga tidak melakukan semangat kita di hari ini. Lagu terakhir persembahan dari Jack Kasbi, Zapin Sembulang, tentunya menjadi rangkaian untuk lagu Segantang Lada Tengah Hari di hari ini. Saya juga Puspita pamit undur diri, kita berjumpa lagi dengan kesempatan berikutnya bersama rekan kami Yadi Yohana Kamar Mesir Perempat hingga nanti pukul 20 di Segantang Lada Petang. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Yang

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, Pantai Impian memiliki kontur pantai yang begitu landai dan juga ombaknya yang tidak terlalu besar, semakin memanjakan wisatawan yang datang. Birunya air laut berpadu dengan pasir pantainya yang putih membuat Pantai Impian semakin terlihat keindahannya. Berbagai fasilitas di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup lengkap, mulai dari penginapan atau resort yang menghadap pantai dan juga berbagai wahana mainan air. Kita beralih ke maklumat lain. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan layanan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat. Kegiatan dilakukan di sekitar Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Sekaligus bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLT Kepala Bagian Umum dan Barang milik Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Afif Nurwilianto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Direktorat Jenderal Imigrasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi ingin menunjukkan bahwa pelayanan keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan paspor dan visa, tetapi juga hadir melalui pelayanan yang humanis, inklusif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga disalurkan sebanyak 250 paket sembako kepada masyarakat di sekitar Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Prosmase pukul 16 Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa luka.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Rompa Treri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat, dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat. Berjumpa lagi bersama saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 ya. Kita akan bersama selama 5 jam ke depan, tentunya dalam rangkaian acara Ade Dangdut Ria pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian disambut dengan Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, ada Blese. Serta pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Ragam Budaya. Baik, saudara perompat, dimanapun Anda berada, sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nah, dengan siapa?
1: Iman.
0: Bang Iman? Bang Iman di mana? Lupa saya.
1: Tanjung Batu.
0: Di mana?
1: Tanjung Batu.
0: Hah?
1: Tanjung Batu.
0: Oh, Tanjung Batu. Oh, iya betul. Tanjung Batu.
1: Ini pakai digital agak delay.
0: Pakai digital agak relay, apa, delay?
1: Delay.
0: Sehat, Bang Iman?
1: Ini baru dapat sehat. Demam berapa hari, kan?
0: Demam?
1: Demam.
0: Oh, demam. Ngapa pula demam? Kena angin ini?
1: Biasa lah, musim-musim. Musim ini kan banyak demam, kan?
0: Kena musim, ya.
1: Oke, nah.
0: Iya, lekas sehat Bang, kembali itu, Bang Iman.
1: Hah? Okay.
0: Alhamdulillah, saya sehat walafiat.
1: Lagu kita ni lagu apa?
0: Lagu dangdut kita petang ni.
1: Lagu dangdut dari dasar aja. Aku bukan Rahwana je lah.
0: Aku bukan Rahwana. Okey, ada.
1: Okey, dan salam juga.
0: Sila.
1: Salam sama buat abang yang lain juga.
0: Terima kasih.
1: Buat selanjang ucu kita. Kak Sarinah kita. Ada Wadu, ada Bang Udin kita.
0: Ya.
1: Babu Bangkit siapa je ni? Pak Kumis kita. Pokoknya, Pertama Marisa.
0: Ya.
1: Tadi tak belian kita manga, buat semua-semua lah.
0: Baik.
1: Buat semua lah.
0: Semuanya.
1: Belum masuk, mungkin saya baru perdana ni masuk dia. Okey, Abang.
0: Okey.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman di Tanjung Batu. Dan saudara perempat di belakangnya Bang Iman, ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum. Belum masuk suara. Sekejap, kita settingkan dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Rosi.
2: Iya, apa kabar di?
0: Alhamdulillah, kabar baik Mak Rosi. Mak Rosi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Lagi lipat baju di.
0: Lipat baju, aduh, banyak lipatan.
2: Oh, hari ini nyuci baju 2 hari sekali, baru nyuci.
0: Oh, kalau 2 hari sekali tak banyak berarti.
2: Banyak juga lah, lumayan.
0: Oh, banyak juga. Lah. Berarti warganya yang banyak memang.
2: 4 orang.
0: 4 orang.
2: Lagu ni.
0: Lagunya apa, Mak?
2: Lagu apa ya? Kalau disuruh pilih lagu kan bingung tadi.
0: Kan? Bingung
2: kan? Kan itulah di, lupa dulu tadi, di catat dulu tadi. Aduh. Lagu Minta dari Intan Ali tak ada ya?
0: Hah?
2: Intan Ali ada tak? Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Ku Nanti di Pintu Surga?
2: Iya.
0: Kejap, Ku Nanti di Pintu... Oh, pernah diminta ya? Tak ada. Oh, ada. Dari Sherly ada, tapi. Dari Sherly, dari Sherly KDI.
2: Tak apalah.
0: Ada.
2: Pertama yang tadi ada Maiman ya, ada itu Maiman 8. Itu pan paling lama daerah RUI Pro 1 tu. Dah lama kan memang tak pernah dengar suara dia.
0: Dah lama
2: Sekali masuk dengar demam pula kawan tu Edi.
0: Itulah.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya Maiman ya.
0: Amin, amin. Lekas sehat.
2: Ya buat Adi juga. Selamat sore, selamat bertugas. Sebenarnya hati-hati mudah-mudahan selalu sekeluarga. Dipanjang umur murah rezeki di.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat yang nanti di belakang Mak Rosi. Nanti ada yang Ucu. Ada Mamak Belian. Ada Nek Anjang. Adanya Nek Bakis. Ada Nek Manda. Ada Kak Deli. Ada Nek Pino. Adanya Mak Indah, adanya Pak Busu kita, Pak ini ya, Pak Mak Amadi kalau tak salah lah. Kadang lupa nama orang tu betul. Mudahan Pak Busu sehat selalu dengan Mak Busu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal
2: Alamin. Buat yang ini adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya siapa ya? Pak Hamzah Yusof, buat Yusof juga di Batam, ada Kak Sania QQ. Ada Dan Medu juga mudah-mudahan selalu sayangku.
0: Amin, amin.
2: Buat Mama Dini di Karas, ada Aida sama siapa ya? Makcik Endon. Kadang ingat kadang lupa ni. Error tadi. Buat Siska juga ya tertupakan. Buat semua je lah penelpon pertama sampai tak akhir dia senggol tanpa terkecuali. Mas Prabu juga ya sama Bang Jaih sama Bang Gapar. Itu aje lah Di. Terima kasih banyak. Dan nyambung lagi lipat baju Di.
0: Nyambung lagi.
2: Sambil dengar Di siaran kan dengan putar lagu. itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi sudah bergabung petang hari ini bersama di Dangdut Ria ya. Di belakangnya Mak Rosi ada siapa lagi? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang, Bang Adi.
0: Selamat petang, Pak Hamzah Yusof.
3: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik petang hari
3: cuaca
0: ini.
3: Cuaca di sana gimana?
0: Cuaca panas berdengkang.
3: Sama gitu juga panas
0: berdengkang. Ya? Alhamdulillah.
3: Lagunya tetap menanti, tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap
3: menunggu.
0: Menunggu.
3: Iya, yeah, dari Indi Gunawan.
0: Indi Gunawan, ada.
3: Ada ya.
0: Ada.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Hardi.
0: Terima kasih.
3: Selamat juga semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Kemudian tadi yang sudah dipotokopi dengan Mak Rosi tadi ya, semua pen berempat dari A sampai Z. Selamat petang. Selamat yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, yang lagi berat, selamat beristirahat.
0: Iya.
3: Untungnya Bang Hadi, selamat petang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam ada Ardi.
3: Ya, untungnya Bang Hadi, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bang Hadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusof ya, sudah bergabung bersama petang hari ini. Baik, saudara perempat, sebelum nanti kita akan memasuki waktu asar ya, kita dengarkan dulu satu lagu dangdut ini, cukup waktunya, dari Nasar, Aku Bukan Rahwana.

6 pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Indonesia Barat.
1: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi perjebang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I A T.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, lokasi Pulau Basing tepat berada di depan pantai Tanjung Siambang yang hanya beberapa menit saja menggunakan perahu motor. Pulau Basing digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata menarik di masa depan. Selain memiliki pantai yang cantik, di Pulau Basing juga ada cagar budaya yang berupa bangunan pos penjagaan atau benteng. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang terdapat benda-benda purbakala seperti keramik dan beberapa artefak. Kita beralih ke maklumat lain. Jilbab merupakan salah satu bentuk busana yang telah dikenal dan digunakan oleh perempuan di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Tidak hanya memiliki fungsi sebagai penutup kepala dan tubuh, jilbab juga menjadi bagian dari identitas budaya, nilai sosial, serta perkembangan sejarah masyarakat di berbagai zaman. Dalam catatan sejarah, penggunaan penutup kepala telah dikenal sejak masa peradaban kuno. Di beberapa wilayah, kain penutup kepala digunakan sebagai simbol kehormatan, perlindungan dari cuaca, maupun penanda status sosial. Seiring perkembangan waktu, tradisi tersebut berkembang dan memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Di dunia Islam, jilbab dikenal sebagai bagian dari cara berpakaian yang mencerminkan kesopanan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Penggunaannya kemudian menyebar ke berbagai negara dan melahirkan beragam model yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Hal ini menjadikan jilbab tidak hanya sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan budaya yang beragam. Melalui perjalanan panjang dan lintasan budaya dan sejarah, jilbab menjadi bukti bahwa sebuah busana dapat memiliki makna yang luas, mencakup aspek keagamaan, sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Jilbab tidak hanya sekedar pakaian, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup dan berkembang hingga masa kini. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan Saudara Perempat, dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sila bagi yang hendak bergabung. Nah, sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Iya, saya Nyang Ucu.
1: Iya.
0: Ah, apa kabar Nyang Ucu?
1: Alhamdulillah. Bang Adi, tugas lagi?
0: Tugas lagi.
1: Perasaan macam baru kemarin kan ini udah ada lagi. Tapi malam semalam tidak kan?
0: Semalam tuh pagi, subuh.
1: Oh, subuh.
0: Subuh, hari ini ya. Petang, dangdut.
1: Sehat, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, sehat, Nyang Ucu.
1: Alhamdulillah lah.
0: Nyang Ucu sehat?
1: Alhamdulillah, Bang Adi nak nyampai ke sini.
0: Ah, itulah dia.
1: Nah, tadi tamunya yang baru balik.
0: Baru balik? Hah? Itu, apa namanya?
1: Hah? Si yang depan, Nadi yang belakang belum pernah pun nyampai.
0: Aduh,
1: iya. Ya, insya Allah nanti tunggu anak-anak dah besar nanti Bang Adi ya.
0: Insya Allah, anak-anak dah besar.
1: Boleh ajak jalan nanti Bang Adi ya.
0: Nanti diangkut semuanya.
1: Nah, iyalah, itu kan soalnya yang pangeran itu kan masih balita sangat kan Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Masih lah di kasar sikit Bang Adi ya.
0: Gak bisa jalan. Nah, boleh lah tuh.
1: Iyalah, Nyang tak dangdut lah.
0: Dangdutnya apa Nyang?
1: Nah, ini aja lah Bang Adi. Apa tuh? Dari siapa? Yang duet tuh Bang Adi.
0: Yang duet? Apa tuh?
1: Ini Senyum dan Hatimu.
0: Oh, Senyum dan Hatimu.
1: Ini kan lagu Bang Adi kemarin kan yang bagi itu. Gita KDI, siapa tuh anu pasangan dia tuh Bang Adi?
0: Kejap. Agaknya.
1: Bang Adi lah kemarin yang.
0: Andre.
1: Dia dengan Gita KDI kan.
0: Andre dengan Gita KDI.
1: Iyalah. Ini yang baru monitor nih, Bang Adi.
0: Baru monitor.
1: Jadi yang dah gabung, salam aja, Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Ini Kak Deli belum?
0: Belum.
1: Ini buat Kak Deli ya. Buat Nek Anjang Kak Cengenam. Buat Mak Rosi. Sehat selalu Mak Rosi ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau nak ke Tembeling nanti ajak aja Bang Adi Mak Rosi ya. Yang pokoknya tak nolak punya Bang Adi. Jangan sampai lah buah durian di dabe Bang Adi.
0: Itulah.
1: Kalau sekarang mungkin insya Allah lah sampai bulan Juli nanti masih ada Bang Adi ya.
0: Sampai bulan Juli, satu bulan lagi.
1: Tapi iyalah payah jugalah Bang Adi ya. Pangeran tuh masih kecil Bang Adi ya.
0: Iya, mungkin iyalah. Musim durian tahun depan mungkin.
1: Ya, kita pentingkan kesehatan anak-anak aja Bang Adi ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah, iyalah. Buat apa, Nek Balkis, Nek Wanda, Pak Umar ya. Prabu kita, buat Kak Putin Merica ya. Buat Bunda Permata. Ini buat Makwe ni Bang Adi yang baru nyampai dari Pulau Penyengat. Kakak yang paling tua, alhamdulillah dia dah nyampai.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin di belakang Nyang nanti ada Mak Dini ke, Mak Ngahida ke, Cik Endo nak gabung ke, ataupun Mak Long Dia, Bang Adi ya. Tak terlupakan di salam semua, sehat semua kita, Bang Adi ya. Itu Mak Belian kita tu ya. Inilah gabung ada Bang Adi.
0: Ini? Dah.
1: Ya, pokoknya ikut aja nanti, Bang Adi ya.
0: Baiknya.
1: Di belakang nanti. Pak Hamzah kita udah?
0: Pak Hamzah udah tadi.
1: Oh, dia paling awal ya?
0: Paling awal.
1: Yusuf juga tak terlupakan tu. Ya, gitu aja Bang Adi ya.
0: Baik.
1: Terima kasih sama tugas. Balik ini nanti sama sampai kat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Nah, ada lagi di belakang Nyang Ucu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat petang, Mak Belian.
2: Petang juga. Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Belian, apa kabar?
2: Kabar baik juga. Gigi ni lah masih sebelah kanan, masih bengkak, gusi. Ya, sebelah kiri dah lumayan lah. Semalam nak cabut, doktor tak mau cabut. Masih bengkak, bu, katanya. Dikasih obat aja semalam.
0: Dikasih obat biar kempes dulu, biar tak sakit dulu.
2: Iya, betul.
0: Memang
2: itulah, kalau tiba-tiba sakit tertahan nanti sampai ke kuping, ke mata, berai-rai, ke kepala, ke leher. Tidur mak berapa malam mak tak bisa nelpon malam-malam kan?
0: Iya.
2: Tidur. Ini mak nak lagu apa ya?
0: Nak lagu apa mak?
2: Lagu ikan dalam kolam, bulan dalam kolam dari Ayu Ting Ting, bulan dalam kolam.
0: Ada.
2: Yalah. Salamnya tadi ada yang Ucu ya. Ada siapa lagi tadi ya? Salamnya buat ini jugalah Pak Kumis. Barusan kami tadi telepon jam 3 teleponan sama Pak Kumis. Dia lagi nak nukang rumah dia. Ayo kita lomba masuk ke perompak. Bilang dia kan, Mak Berlian dululah, saya lagi nak nukang, katanya gitu. Buat Pak Kumis juga sekeluarga sihat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Dang Merdu, buat Kak Merica, Mak Rosi, buat Bang Udin, Pak Mzah Yusuf, buat Yusuf, buat Ilek, Mak Dani, buat Aida, Mak Dini, Kak Wir, buat Bang Jais, Bang Iman. Dah tahu belum berita?
0: Berita?
2: Berita meninggalnya suaminya Mak Cik Endon.
0: Mak Cik Endon ya. Tadi dengar dari
2: dia tahu.
0: Dari Juju tahu.
2: Tadi mak tu WA Sarwa. Bilang kasih tahu penyiar petang ni, bilang biar kawan tahu, bilang dia kan sering masuk perempat, bilang gitu kan. Semoga husnul khotimah atau abang. Mak bapak ada foto mak sama almarhum tu. Mak dah jumpa sama Tok Abang, sama Macik Endun. Yelah, salamnya dilanjut lagi ya. Semoga Macik Endun tabah.
0: Jadi
2: ditinggalkan, sabar ya.
0: Amin. Jadi meninggalnya hari apa?
2: Kata Kak Dia tadi malam.
0: Tadi malam, berarti Kamis malam
2: pun,
0: ya.
2: Iya, mak nelpon Kak Dia tadi. Nanya, kan Mak Ngah cakap di grup. Kata Mak Ngah, laki Ocik Edo meninggal. Kata Sak Dia, mak langsung telefon Kak Dia. Ya, kata-kata Kak Dia tadi malam katanya. Jam berapa pun mak dah lupa juga tadi Kak Dia sebut. Semoga husnul khotimah, yang ditinggalkan sabar gitu ya dia.
0: Ya, baiknya.
2: Kita pun nanti ke situ juga. Entah kapan waktunya pun tak tahu kan.
0: Iya.
2: Buat semua aja lah di. Walaupun pertama sampai terakhir kita dah banyak bercakap. Yang belakang nak masuk juga, kasihan. Yelah buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian. Semoga apa namanya giginya lekas sembuh ya Mak Berlian. Baik, saudara perempat, di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria bareng Adi Cikiwir.
0: Cikiwir.
3: Dapat gelar baru dia.
0: Gelar apa ya, Cikiwir?
3: Cikir. Kendangdut. Di, sehat di.
0: Alhamdulillah, sehat. Mas Prabu sehat kan?
3: Sehat. Nanti balik jam berapa, Di?
0: Jam 8.
3: Ini Mas Rabu di Sengaijang, Di.
0: Betul.
3: Ya, betul lah. Nanti Mas Rabu Sherlock lah ya.
0: Iyalah,
3: Sherlock. Dan nanti aja. Adi kesini jam 8 ya?
0: Jam 8.
3: Oh, berarti lembur berapa jam itu, Adi?
0: Bukan lembur, memang jadwalnya begitu.
3: Kirain lembur. Yang penting Adi sehat ya.
0: Amin,
3: terus
0: amin.
3: Di, kasih yang The Virgin udah ada di situ, Di.
0: The Virgin?
3: Dia kan ada yang dangdut tuh. Yang terbaru tuh.
0: Belum ada.
3: Oh iya, kalau sama Adi belum. Kalau sama Juju, dia gercep dia.
0: Oh gitu, pernah diputar?
3: Hah?
0: Pernah diputar tak?
3: Ya, biasanya dia kalau lagu-lagu terbaru ada tuh. Coba diketik dulu, Di. The Virgin.
0: Belum ada.
3: Dia nanya, dia pulai. Dia pulai yang jawab. Ya udah, kasih itu aja lah, Di. Yang agak Siti Badriah udah naik, Di.
0: Siti Badriah belum.
3: Nah,
0: masih
3: itu
0: di bawah.
3: Kalau ini pernah diputer ini sama ya, Sawa. Aku butuh perawatan. Itu sedih tuh, Di.
0: Sedih ya?
3: Nah, sedih banget. Sampai Salwa kalau denger sampai nambah 5 piring.
0: Wah, sedih. Sedih itu benar.
3: Iya, ada kan?
0: Ada, ada.
3: Iya, lah kalau orang udah diputer sama Salwa, masa dibawa pulang sama dia? Buat Adi, matugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar dia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Suaminya Mas Indun meninggal, Di.
0: Iya, Mas Prabu. Oh, menurut informasi.
3: Oh, inarizion.
0: Tadi informasi dari Mak Berlian itu.
3: Oh. Dapat info dia.
0: Udah dapat info dari Mak Berlian. Tadi itu kalau tak salah Mak Berlian telepon dengan Kak Dia, ya.
3: Oh.
0: Benar.
3: Ya, ya semoga almarhum suaminya Mak Indun ya?
0: Mak Indun.
3: Mak Indun, semoga dilapangkan kuburnya.
0: Amin. Amin.
3: Dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Iya. Sekarang Mbak Madini, Madini udah masuk, Di?
0: Madini belum masuk.
3: Iya, dia lagi jemur kerupuk katanya, Di.
0: Hah?
3: Iya, kalau jemur pakaian kan tanggung jam segini, Di. Kalau jemur kerupuk kan nanti kan ini kan lagi panas di Sungai Jang. Di sana panas nggak, Di?
0: Panas.
3: Ya iyalah, orang deket ke RRI.
0: Ini kan masih Sungai Jang juga.
3: Terus salam buat, apa nama, buat Manjang, Neanjang, Neucu, Maucu, buat tadi bu, tadi sebelum Mas Prabu siapa, Di?
0: Tadi sebelum Mas Prabu Mbak Berlian.
3: Bukan itu, katanya udah ganti nama, Di.
0: Ah, nama apa?
3: Iya, di Batam namanya bukan Mbak Berlian.
0: Apa tuh? Lupa tadi.
3: Aduh. Ne Cinderella. Iya.
0: Betul.
3: Betul, itu kan masih saudaranya penyiar radio juga, tapi bukan radio RRI. Radio itu Mas Arya tuh, tetangganya. Iya, katanya itu ada ceritanya dia, makanya dipanggilnya Ne Cinderella, Di. Iya, itu apa sendalnya apa sepatunya ketinggalan di angkot. Ketawa sama Berlin.
0: Di angkot ya.
3: Kalau di Batam namanya Nek Jasmine.
0: Ya, betul. Nek, kalau Nek Jasmine, bener, tahu.
3: Kalau Nek Cinderella belum dengar, Adi?
0: Belum, belum. Apalagi sendalnya ketinggalan di angkot tuh belum tuh.
3: Itu nanti tayang di tanggal 32.
0: Tayang?
3: Tayang deh, itu setelah.
0: Kalau tayang, tinta berarti?
3: Iya.
0: Tak kenal maka tak tayang.
3: Iya, itu nanti ada di TV, Di. Atas bola.
0: Oh.
3: Yang main pada tidur, nah dia baru tayang, Di. buat apa nama? Udah lama gak gabung, lupa, Di.
0: Dah, kan.
3: Iya. Mas Arino udah masuk, Di?
0: Belum masuk.
3: Oh iya, dia lagi nyetok pulsa, Di.
0: Karena
3: kan kalau masuk kan bagi pulsa, Di.
0: Alhamdulillah, lancar rezekinya memang.
3: Iya, dia kalau kehabisan pulsa dia tak mau masuk, Di. Nanti takut Adi tagih nanti. Gitu, Kasarina kan orangnya tahu sendiri, Di. Dia nggak boleh, Kasarina itu nggak boleh dipaksa. Bang Prabu kan udah 20 tahun kenal sama Kasarina, Di.
0: Masya Allah, udah lama ya. Dia,
3: Kasarina nggak boleh dipaksa. Beda sama Kadang Merdu, Di. Kalau Kadang Merdu boleh dipaksa dia. Bahkan disuruh nelpon tengah jalan pun mau dia, Di. Asal ada cuannya.
0: Tuh, Mas Prabu tuh gombal aja tuh, kata Mak Berlian.
3: mau itu katanya kan nacan dilelel lah. Iya, terus buat putri merica. Terus buat semuanya lah, Di.
0: Buat ya, semuanya.
3: Lagunya bisa keputar. Oh ya, Di. Nanti kasih saran, Di. Ini kan ketua RRI kan, itu ya, Di, ya? Pak Sulis ya, Mas, ya?
0: Masih.
3: Nanti saran lah kalau bisa, Pro Dangdut ini, Di, Dangdut Ria ini, jam 2, Di.
0: Jam 2?
3: Kayak kembali ke awal. Dulu waktu Adi belum gabung kan, dia jam 2, Di. Soalnya kalau jam 3 tuh kepotong sama cuaca, Di. Kepotong cuaca, jadi nanti kesambar petir, Di.
0: Aduh, jangan.
3: Di, makanya itu dia, jangan. Kan namanya cuaca, Di. Namanya cuaca. Emang iya kok, apa Tanjung Pinang kan kalau sore kadang hujan, Di. Mantap, bukan mantau, memantau, Di. Iya, ini saran aja nanti. Atau enggak nanti Mas Rabu lah bilang sama Pak Sulis lah nanti.
0: Lah. Nah, boleh lah.
3: Kembali ke jam 2, Di. Soalnya kalau jam 3 tuh waktunya cepet, Di. Belum ada. Kepake Adi tidur.
0: Kan lagi.
3: Iya, abis asar Adi kan dengan ngantuk. Jadi, ya lebih kurang mohon maaf dia. Namanya juga begurau dia.
0: Begurau,
3: Mas. Kadang sensitif, Di. Kadang ngambek, Di. Kadang kalau ngambek itu dia minta duren, Di.
0: Itu.
3: Mau tahu nggak siapa orangnya, Di?
0: Siapa tuh?
3: Nanti selepas ini habis Mas Rabu nerima telepon lagi nggak?
0: Masih ada.
3: Nah, kayaknya sih yang habis Mas Rabu ini kayaknya.
0: Wah, jangan gitu. Nanti orang tak mau masuk.
3: Adi lapaknya takut sepi dia. Padahal mah Adi, kalau insya Allah kalau habis Mas Rabu rame, Di. Itu nggak akan sepi, Di. Bahkan Adi pulang aja masih ditelepon loh. Iya, itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rabu sudah bergabung bersama Dangdut Ria petang hari ini ya. Dan saya sampaikan informasi tadi dari apa namanya? Informasi dari Mak Berlian yang katanya dari Kak Diah juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal suami dari Makci Indun di Karas ya. Informasi meninggalnya di hari kemarin, hari Kamis malam. Semoga almarhum suami daripada Makci Indun dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Baik, saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Salam Dangdut Ria, yuk di perempat.
0: Yuk di perempat. Bunda Permata.
4: Iya, apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Bunda. Suara radio masih dah pelan ya. Tadi suara radio malah lebih besar daripada suara Bunda.
4: Kata Mbak Rima tadi. Kemana suara Bunda?
0: Tuh kan? Hilang suara Bunda.
4: Hilang nih. Hilang.
0: Pelan sangat. Pelan.
4: Ada enggak? Kau
0: wangi. Ada.
4: Sehat, Di.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Bunda sehat, Bunda? Bunda sehat?
4: Alhamdulillah. Cuman tadi perlu aja, perlu apa? Batuk itu musim.
0: Batuk.
4: Baru balik dari puskesmas berobat.
0: Oh, baru balik dari puskesmas, batuk .
4: Baru enak badan. Biasalah kata orang akhir tahun ini.
0: Akhir tahun.
4: Buahan. Lagu, Di.
0: Lagunya apa, Bunda?
4: Minta permohonan aja lah.
0: Permohonan? Dari dari Nada Soraya, dari Trisna Levia, terus Neneng Adjarwati.
4: Ya,
5: saya. Yang nomor dua?
0: Hah? Yang nomor dua Trisna Levia.
5: Itu aja lah.
0: Ini aja. Baik.
5: Alhamdulillah.
0: Sila.
5: Putra Buma Ai. Ya, sekarang dekat Pinang ya?
0: Dekat Pinang katanya. Sengejang.
5: Ya, kepenyengat dia jumpa bunda.
0: Ah, singgah tu. Mas Prabu.
5: Kepenyengat. Bunda pokoknya duduknya di Kampung Gelang Panjang. Rumah bunda di bawah pokok apa? Pantan bunda di bawah pokok mengkudu.
0: Pokok mengkudu. Apa tadi? Tanjung apa tadi?
5: Hah?
0: Apa Tanjung?
5: Ini Kampung Gulang Tanjung.
0: Oh, Kampung Gulang Tanjung.
5: Dia di bawah pokok mengkudu.
0: Pokok di bawah pokok mengkudu ya?
5: Ah. Tanjung tahulah orang yang kenal tak sama ini Bunda Permato. Tahulah.
0: Ah.
5: Alias kata orang alias Mak Nyar. Tahu.
0: Ya,
5: salam dia. Ini tu apa namanya? Mak Cendon, tabahkan hatinya. Mudah-mudahan suaminya diterima di Allah Subhanahu Allah.
0: Amin.
5: Itu Mak Dini. Untuk Mak Berlian tadi. Ini apa dah cabut aja nanti kalau dah apa namanya kata orang dah hilang bengkak cabut Mak. Jangan takut ngulang lagi. Pokoknya kalau dah cek gigi itu sampai ke telinga, sampai ke kepala sebelah, pokoknya ngap gitu. Nanti sudah terasa lah.
0: Betul.
5: Kalau cek gigi ni, ya Allah tak bisa apa-apa.
0: Tak bisa.
5: Alah, itulah. Terus Mak Rosi, Bang Kumis, masuk Bang Kumis.
0: Masuk Bang Kumis, Pak Kumis.
5: Bang Udin, salam mesra. Kak Uwir, Mak Hitam.
0: Mantap.
5: Oh ini, apa namanya Kak Joya dah sampai Tembeleng. Alhamdulillah Kak namanya Sawi apa Kak Joya tu kakaknya tu. Pasalah tak nampak lewat tu ni. Kalau tidak dia lewat ke rumah sebelah tu anak saudara dia. Kayaknya tak nampak rupanya dah ke sana merayap. Iyalah. Untuk siapa namanya Siska?
0: Ya.
5: Untuk Bang Gapar. Bang apa namanya? Bang Edo. Tak ada muka dengan suara Bang Edo. Siapa lagi? Saya nak masuk gini lah.
0: Siapa lagi? Ini salam spesial buat Bunda Permata dari Mas Prabu.
5: Mas Prabu, datanglah peningat lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini, siapa lagi kadang? Nek Anjang. Nek Anjang, siapa? Nek apa namanya? Nek Balkis. Untuk semua-semuanya lah. Untuk ini, orang busung tu Mak Suzana. Mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya.
0: Amin.
5: Gabung lagi. Siapa? Kadang-kadang ada masuk ini Pak Umar. Untuk semuanya lah. Ada perompak semua ditanggung semua.
0: Untuk semuanya. Baik.
5: Ya, kalau yang tak sebut nama lu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Permata. Ya. Saudara perompak. Baik. Kita akan dengarkan lagu pun sudah banyak yang masuk ya, sudah banyak yang naik. Kita akan dengarkan lagu Senyum dan Hatimu dari Andre featuring Gita KDI.

0: Prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, dengan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Kita ingin tahu untuk update perkiraan cuaca esok hari. Selamat sore, Mas Hayu.
2: Selamat sore, Kak Erika.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
1: Baik, cuaca hari ini cukup wow ya?
2: Iya, betul, Kak.
1: Wow, panas gitu ya. Oke, untuk esok apakah sama cuacanya di sore hari ini? Kami bikin update, silakan Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026.

0: 60 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Ayu informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih bersama dalam acara Dangdut Ria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami nantikan, saudara perempat, kebersamaan Anda untuk bergabung dalam acara Dangdut Ria. Kita bisa angkat satu telepon lagi ya. Bagi yang hendak bergabung, sila bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860. Sekali lagi, bagi yang hendak bergabung, sila bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sambil kita menunggu adanya telepon masuk, saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk sedari tadi ya. Ini dari Kak Siska. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Kakak semangat terus ya. Kakak udah makan siang? Alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Siska ya. Salam-salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, dan lain-lain. Lagunya Oh Cinta dari Avandi. Tadi kita sudah dengarkan ya, sudah kita putarkan lagu Oh Cinta dari Avandi A5 di awal-awal tadi. Terima kasih untuk Kak Siska sudah bergabung dari Batu Lapan ya. Sekali lagi terima kasih. Baik, saudara perempat, kami undang kembali kepada saudara perempat yang hendak bergabung petang hari ini di Dangdut Ria, sila untuk bergabung di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Baik, saudara perempat, kalau memang belum ada, kita lanjut kembali dengarkan lagu. Ada lagu permohonan dari Trisna. Sebelum diputar, ada yang masuk rupanya. Baik, kita angkatlah dulu. Satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Adi. Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Kumis. Pak Kumis, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Lagu tak dapat lagi nih kayaknya, Bang Adi.
0: Lagu, satu lagu lagi bisa masuk nih.
1: Oh, masih boleh ya?
0: Masih boleh.
1: Kalau begitu, minta diputar lagu Imam S. Arifin aja lah, Debu-debu Jalanan ya.
0: Debu-debu Jalanan.
1: Salamnya, salam pertama buat Bang Adi nih yang lagi bertugas ya. Terus ada Mak Berlian tadi ya. Terima kasih lah singgolannya ya. Yang Ocu juga. Terus yang dulu-dulu tadi saya tak dengar juga, Bang Adi. Jadi kami lagi ada telepon sebentar tadi dengan Mak Berlian. Kemarin tu kan minta nomor. Jadi itulah baru telepon dengan Mak Berlian tadi, buat-buat kosong aja kan, saling kenal mengenal gitu. Silaturahmi lewat udara. Buat Siska juga terima kasih singgolannya ya. Buat Mak Rosi, buat semua-semualah, satu untuk semuanya, Bang Adi, satu yang di Perempat.
0: Satu untuk semuanya.
1: Terima kasihlah, Bang Adi.
0: Sama-sama, Pak Kumis.
1: Okeylah, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kumis, ya. Baik, saudara, sudah cukup. Kita dengarkan lagu permohonan dan juga debu-debu jalanan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pulau yang menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia yang kita pakai hingga saat ini. Hampir semua destinasi wisata budaya atau cagar budaya berada di Pulau Penyengat. Bahkan Pulau Penyengat ini sudah mendapatkan label sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Dan kita sebagai warga Indonesia patut berbangga dengan predikat tersebut. Di tempat wisata di Kepri ini, Anda akan menemui warisan budaya seperti Komplek Makam Raja, Masjid Raya Sultan Riau, Balai Adat Penyengat, dan berbagai destinasi wisata budaya lainnya yang ada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Di tengah derasnya arus informasi dan padatnya aktivitas sehari-hari, memiliki kejernihan berpikir menjadi salah satu bekal penting dalam menjalani kehidupan. Kejernihan berpikir bukan berarti seseorang selalu memiliki jawaban atas setiap persoalan, melainkan kemampuan untuk melihat suatu keadaan secara tenang, objektif, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pikiran yang jernih membantu seseorang membedakan antara fakta dan opini, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang, serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih matang dan tidak semata-mata didorong oleh emosi sesaat. Salah satu cara menjaga kejernihan berpikir ialah dengan membiasakan diri untuk menyaring informasi yang diterima. Di era digital, berita dan berbagai informasi datang begitu cepat. Karena itu, penting untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain. Selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental juga berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Istirahat yang cukup, pola hidup sehat, serta meluangkan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu otak bekerja lebih optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: 101.3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedara perempat memasuki masa libur sekolah, sejumlah masyarakat memilih menghabiskan waktu bersama keluarga dengan berkunjung ke kawasan pantai. Nah, salah satu lokasi yang menjadi pilihan warga ialah kawasan Dompa, Tanjung Pinang yang menawarkan suasana laut dan pemandangan alam yang menarik. Pantai menjadi tempat rekreasi sederhana yang dapat dinikmati berbagai kalangan. Selain bermain air dan menikmati pemandangan, pengunjung juga melakukan berbagai aktivitas seperti bermain pasir, berjalan di tepi pantai, hingga mencari kerang bersama anak-anak. Bagi keluarga, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan kepada anak-anak pada lingkungan sekitar. Anak-anak dapat melihat langsung suasana pantai, mengenal berbagai bentuk kerang, serta belajar menjaga kebersihan kawasan pesisir. Nah, salah seorang pengunjung daripada Pantai Dompa, Rina, mengatakan kawasan pantai di Dompa menjadi pilihan untuk mengisi waktu libur sekolah bersama keluarga karena suasananya yang nyaman. Nah, sementara itu, pengunjung lainnya, Andi, mengaku memilih pantai di kawasan Dompa karena lokasinya mudah dijangkau dan memiliki pemandangan yang menenangkan. Tidak perlu pergi jauh untuk mencari tempat liburan. Saudara perempat, di Dompa sudah ada suasana pantai yang nyaman untuk bersantai, menikmati angin laut, dan juga melepas penat.

0: obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.
1: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial, hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku Sistem Nilai Budaya Melayu Riau ialah mengenai nilai utama orang Melayu, budi pekerti, marwah, muafakat, malu, dan santun ialah nilai dasar dalam masyarakat. Bersopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain ialah bentuk keadaban tertinggi. Selanjutnya ialah mengenai hukum adat dan norma sosial. Sistem adat dibagi menjadi dua, adat yang diadatkan dan adat yang sebenar adat. Kehidupan diatur dalam prinsip adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Kemudian esensi lainnya ialah peran agama dalam budaya. Islam sangat mempengaruhi sistem nilai. Adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pendidikan anak pun dilandasi nilai-nilai keislaman dan ketaatan sosial. Selanjutnya, mengenai peran pantun dan bahasa. Pantun bukan sekedar hiburan, tetapi media pengajaran nilai seperti sopan santun, cinta tanah air, dan adab bermasyarakat. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG dengan topik mengenang dakwah Musa pada Muharram. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Asmirullah As'ad dengan surah Ali Imran ayat 102 hingga ayat 103 dan juga surat Al-Baqarah ayat 183. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini, dan hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap detiknya. Betapa banyak nikmat-nikmat itu tercurahkan untuk kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai rasa syukur kita kepadanya atas bertambahnya nikmat-nikmat itu, atas nikmat umur, nikmat sehat, dan banyak-banyak nikmat yang lainnya, mari kita tingkatkan takwa kita kepadanya. Mari kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi, menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana riwayat yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, pada saat masa awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang-orang Yahudi tengah melaksanakan puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Qadiman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Faro al Yahudu tasumu yawma Asyura. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang menunaikan ibadah puasa hari Asyura. Faqala, ma hadza? Nabi lalu bertanya, sedang puasa apa ini? Qalu, hada yawmu salim, hada yawmu najiyallahu bani Israel min aduwahim, wa somahu Musa. Orang-orang di sekitar Nabi Musa pun menjawab, hari ini adalah hari baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan begitu, maka Nabi Musa berpuasa atas hari itu. Qala fa'ana ahakku bi Musa minkum. Kata Nabi, kalau begitu saya sebenarnya lebih berhak meniru Nabi Musa daripada kalian semua. Fasomahu wa amarahu bisyamihi. Mulai saat itu Nabi berpuasa dan beliau menyuruh orang-orang melaksanakan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas juga hadis-hadis lain yang mirip membicarakan tentang puasa Asyura dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu untuk berpuasa Ramadan. Namun setelah turun wahyu puasa Ramadan, Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabat pada hari Asyura tersebut, mau puasa ataupun tidak berpuasa, bebas memilihnya. Yang menjadi pokok pembahasan kali ini adalah kaitan eratnya dengan Bani Israel dan Nabi Musa. Yang perlu diketahui bahwa Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran itu bukan Israel, sebuah negara yang sekarang tengah konflik dengan Palestina. Bukan. Karena ada penyebutan Bani Israel di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud adalah keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq alaihissalam. Bani Israel yang disebut sebagai kaum Nabi Musa yang diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan Musa yang dimaksud di dalam hadis tersebut di atas adalah Musa, seorang Nabi yang menjadi saudara laki-laki Nabi Harun, yang masing-masing adalah sama-sama dimusuhi Fir'aun. Ada nama Musa lain selain Nabi Musa saat itu, yaitu Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini selalu mengajak orang-orang
untuk menyembah anak sapi, itu Musa Asamiri. Terselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu merupakan satu hal yang sangat heroik atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai-sampai dalam rangka mensyukuri nikmat itu kita sampai sekarang masih disunahkan pada tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura. Jadi kita untuk mengenang peristiwa tersebut disunahkan untuk berpuasa sunnah, yaitu puasa tanggal 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Mengapa begitu heroik? Karena pada saat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun, berakhir dengan perlawanan yang sangat sengit dari kubu Fir'aun, sampai Nabi Musa lari bersama umatnya yang beriman. Musa pun, Fir'aun pun itu mengejar. Fir'aun mengejar sampai Nabi Musa tiba di tepi pantai. Ia sudah tidak punya pilihan. Mau ke depan, sudah ada lautan di depan mata. Mau mundur ke belakang. Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang. Yang apabila putar balik, berarti bunuh diri. Pada saat inilah tawakal Nabi Musa berada di puncak tawakal. Ia sudah menyerahkan diri dan umat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan terjadi. Pada akhirnya Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya. Tongkat Musa bukan tongkat yang berteknologi canggih, juga tanpa diwiritkan atau didoakan khusus sehingga bertuah, bukan. Tidak. Tongkat yang dibawa Musa adalah tongkat yang biasa membantunya dalam perjalanan. Tongkat yang ia pegang juga biasa ia buat untuk mengembala kambing-kambingnya. Artinya tongkat ini bukan tongkat istimewa, bukan. Lalu bagaimana tongkatnya bisa membelah lautan? Karena Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan kepada tongkatnya. Tongkat yang semula tidak hebat bisa berubah menjadi hebat. Lautan yang secara normal jika dilewati tanpa menggunakan kendaraan khusus itu akan tenggelam. Namun Allah berkehendak lain. Ketika tongkat yang biasa dibuat mengembala kambing milik Musa dipukulkan ke laut, laut pun menjadi terbelah, bisa dilewati Musa dan Bani Israel. Dan anehnya, saat Fir'aun dan pasukannya ingin menyusul melewati lautan itu, ketika di tengah-tengah Allah berubah menenggelamkan mereka, sedang Musa dan kaumnya semuanya selamat. Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, sedangkan Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tahu bahwa Nabi Musa adalah manusia yang hebat. Tubuhnya itu sangat kekar. Tubuhnya sangat kuat. Hal ini terlihat ketika Nabi Musa saat memisahkan antara kaumnya dengan salah satu dari kaumnya Fir'aun yang sedang berkelahi dengan kaumnya. Nabi Musa hanya memukul sekali saja kepada orang tersebut. Orang tersebut langsung meninggal. Ini ceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 15. Kekuatan tubuh Nabi Musa selain sudah terbukti ketika ia meninju sekali saja, memukul sekali saja kepada seorang langsung meninggal, juga terbukti ketika Nabi Musa menemukan dua gadis yang sedang menggembala kambing-kambingnya. Dan kemudian Nabi Musa menolongnya dengan cara mengangkatkan bongkahan batu yang sangat besar. Di balik bongkahan batu yang sangat besar tersebut terdapat 12 mata air yang cukup diminum oleh 12 kelompok kambing dan 12 penggembala yang sebelumnya hanya antri untuk mendapatkan air lewat satu mata air saja. Kekuatan Nabi Musa yang kuat seperti itu diakui pula oleh putrinya Nabi Syu'aib
dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khairu man ista'jarta qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita itu ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Pada ayat di atas surat Al-Qasas ayat 26, itu Nabi Musa disebutkan sebagai Al-Qawiyul Amin. Orang yang kuat, fisiknya kuat, dan amanah dapat dipercaya. Meskipun Nabi Musa perkasa sedemikian rupa, ketika ia diperintahkan Allah untuk mendatangi dan mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa sempat minder. Bagaimana Al-Quran menjelaskan surat Taha ayat 45-46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina au ayyadgha. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Di ayat 46-nya, qala la tahafa innani ma'akumas ma'u wa'aro. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Walaupun Nabi Musa sempat minder, namun karena Allah sudah menyatakan akan membersamainya, nanti ketika Nabi Musa usahanya sudah mentok, di saat tawakalnya sudah memuncak, Allah akan turun tangan dengan caranya sendiri. Dengan adanya kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sekuat apapun power yang kita miliki di dunia ini, dalam urusan dakwah, itu terdapat kemungkinan ada kekuatan yang lebih besar yang melawan. Jika dilihat di atas kertas, secara logika, bisa jadi kita akan kalah. Namun kekuatan besar yang menghalang-halangi dakwah, atau kebaikan-kebaikan kita, apabila kita sampai pada puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan memberikan, Allah itu akan memberikan pertolongannya, akan memberikan bantuannya dengan caranya sendiri yang terkadang dari sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sebagaimana Nabi Musa yang atas tongkatnya itu, Nabi Musa tidak pernah menduga dengan tongkat tersebut bahwa tongkat tersebut akan bisa membelah lautan. Itu tidak pernah menduganya Nabi Musa dengan tongkatnya tersebut. Padahal hanya dengan tongkat saja, tidak melalui kekuatan tubuh Musa, tapi atas kemauan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada tongkat tersebut kekuatan sehingga bisa membelah lautan. Maka demikianlah kisah kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun yang sedemikian rumit. Dahulu peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW untuk ikut mensyukuri kenikmatan kemenangan tersebut dengan cara melaksanakan puasa sunnah di hari Asyura. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarfa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa dek, misi ya.
0: Baik pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.

0: Hoi Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah berpeluh main gasing kat lapangan.

0: gaseng digital, huh? Itu beda lah dengan gaseng yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gaseng digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Yelah, yelah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Fian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
1: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. ujung gil harus rapat, terus tangan jangan goyang. Hah, coba kamu tapian, coba.
1: Hah, dah nak jadi nih. Tapi gasing itu macam mabuk laut lah, oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing itu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian.
2: Sekali lagi, Pian, jangan mudah menyerah. Sekali lagi, tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian coba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dia berpusing betul lah. Hebatkan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mengkhianati usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian, yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, hanya tinggal sisa-sisa bangunan saja dan tanpa atap. Dan saking tuanya, banyak akar pohon yang menempel pada dinding rumah tabib kerajaan. Dahulunya, bangunan rumah ini ditinggali oleh seorang tabib kerajaan Riau Lingga, dan kini rumah tersebut menjadi cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau. Lokasi wisata rumah tabib kerajaan berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memfasilitasi relokasi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di kawasan Gurindam 12 guna mendukung pelaksanaan pembangunan di lokasi tersebut. Wali Kota Lis Darmansyah menjelaskan, relokasi dilakukan secara bertahap dengan tetap menginventarisasi kebutuhan dan kondisi pedagang, serta menyediakan sejumlah alokasi alternatif seperti Anjung Cahaya, Melayu Square, dan Tanah Merah. Pemko memprioritaskan pedagang yang aktif berjualan untuk mendapatkan tempat relokasi dan menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan penggusuran, melainkan upaya membantu pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usaha selama proyek berlangsung. Selain menyiapkan lokasi baru, pemerintah juga menyediakan tenda sebagai fasilitas pendukung dan berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan serta pengelolaan pedagang agar lebih tertata dan berkelanjutan di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Prompat, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi salah satu kekuatan bangsa yang turut membentuk identitas dan kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang perlu disikapi dengan sikap saling menghormati dan juga saling menghargai. Ya. Kesadaran tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kerukunan dan menjaga perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Saudara Prompat, kerukunan tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi perlu dibangun melalui kesadaran dan komitmen bersama. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan tempat tinggal maupun tempat beraktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan dapat dilakukan melalui tindakan sederhana, seperti menghormati perbedaan pendapat, menjaga sopan santun, dan menghindari sikap diskriminatif. Kebiasaan tersebut dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antar anggota masyarakat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Rompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting cinan.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, dari mulai Dangdut Ria, Kawan Celoteh, Belese hingga Ragam Budaya. Selepas ini, kita akan beralih menuju rangkaian acara Segantang Lada Malam bersama penyiar lainnya yang akan temankan saudara dalam program acara drama legenda Pelangi Nusantara, Langgam Serumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yuhana, mohon pamit undur diri, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Legenda Putri Mandalika.
1: Zaman lain terkisahlah sopok cerita.
2: Woi, aduh kaget.
3: Serius amat.
2: Ih,
3: dengar apa sih segitunya?
2: Dengar lagu anak indie.
3: Indie? Indie mana?
2: Indie Lombok lah.
3: Bagus.
2: Bagus. Cerita tentang putri gitu. Pokoknya sedih.
3: Masa? Dengerin dong.
2: Nih.
3: Lagu ini
2: tahu
3: dong. Ini lagu emang sedih sih, tentang Putri Mandalika.
2: Iya, tentang putri gitu. Sedih ya, kasihan banget.
3: Iya, kasihan. Emang kamu tahu ceritanya gimana?
2: Cerita apa?
3: Itu si Putri Mandalika di lagu ini. Tahu nggak?
2: Enggak.
3: Loh, kamu nggak tahu ceritanya?
2: Tahu-tahu, tapi dikit, nggak lengkap.
3: Ya ampun, tinggal di Lombok tapi nggak tahu cerita Putri Mandalika. Malu dong.
2: Ih, dibilangin bukan nggak tahu, tapi...
3: Tapi apa?
2: Lupa.
3: Ih, ngeles.
2: Kalau lupa diingetin dong. Ayo cerita.
3: Apa?
2: Itu, si Putri Mandalika. Cerita dong, penasaran nih.
3: Mau diceritain?
2: Iya, ayo dong.
3: Iya. Jadi gini, zaman dulu itu di pantai selatan Pulau Lombok ada sebuah kedatuan yang terkenal arif dan bijaksana yang dipimpin oleh seorang datu bernama Datu Tonjang Beru dan istrinya Dewi Seranting. Nah, mereka ini punya seorang putri yang cantik banget namanya Putri Mandalika.
2: Oh, kalau itu aku inget ceritanya. Soalnya si putri cantiknya kan gak kalah jauh dari aku.
3: Iya, aku percaya kok. Cantiknya putri di bumi, kalau kamu di pusat bumi ya.
2: Ih, tega.
3: Terus udah inget ceritanya?
2: Belum.
3: Mau lanjut gak?
2: Lanjut dong, abis itu gimana?
3: Nah, jadi karena sikap anggun dan kecantikan Putri Mandalika yang luar biasa, banyak pangeran nih dari seluruh kedatuan, dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Lombok. Ada kedatuan Johor, ada kedatuan Lipur, Pane, Kuripan, Daha, dan kedatuan Beru yang berusaha melamar Putri Mandalika. Tapi Putri Mandalika menolak dengan halus semua lamaran-lamaran dari pangeran tadi.
4: Maafkan keputusan Dinda, Ibunda. Dinda tidak bisa menerima lamaran-lamaran itu.
5: Kenapa, Dinda?
4: Dinda tidak mau mereka terluka karena keputusan Dinda, Ibunda.
5: Putriku Mandalika, sungguh lembut perasaanmu. Semoga keputusan ini bisa diterima oleh para pangeran yang melamarmu, Dinda.
2: Wah, ditolak semua.
3: Ya, begitulah.
2: Ya, kasihan dong pangeran-pangerannya. Pada gigit jari semua. Pasti ganteng-ganteng ya?
3: Mungkin. Namanya juga pangeran. Biasanya sih ganteng-ganteng.
2: Kalau aku jadi Putri Mandalika, langsung mau deh.
3: Aku juga mau kalau dilamar pangeran.
2: Tuh kan, kita sama. Tapi, kenapa ditolak semua ya sama Putri Mandalika? Kan, bisa pilih salah satu ya? Ya, yang paling ganteng lah, atau yang paling baik, ya kan?
3: Nah, itu dia masalahnya. Putri Mandalika sengaja tidak menerima lamaran karena takut ada yang iri atau sakit hati. Putri Mandalika ini kan tipikalnya baik banget, perasa banget gitu kan? Dia nggak mau kalau ada yang tersakiti, gitu.
2: Wah, baik banget ya?
3: Iya, begitulah. Tapi sayang loh.
2: Sayang kenapa?
3: Keputusan Putri Mandalika menolak semua lamaran tadi ternyata tidak diterima sepenuhnya oleh seluruh pangeran.
2: Hah? Maksudnya? Ada yang marah?
3: Mm-mm.
2: Siapa?
3: Ya, pangeran yang ditolak lamarannya.
2: Loh, kok gitu?
3: Iya, jadi ada dua pangeran nih yang gak terima sama keputusan Putri Mandalika yang menolak lamaran mereka.
2: Pasti mereka udah cinta banget tuh sama si Putri Mandalikanya.
3: Mungkin.
2: Terus gimana?
3: Mereka berdua itu menghalaukan segala cara. Tahu kan kalau udah cinta banget terus nggak dapet, semua dilakukan.
2: Wah, seru nih. Terus Judulnya perang gitu?
3: Belum perang sih, tapi dua pangeran yang gak terima sama keputusan putri, Pangeran Datu Teruna dari Kedatuan Johor dan Pangeran Maliawang dari Kedatuan Lipur mengirim utusan mereka Arya Bawal dan Arya Tebuik untuk melamar kedua kalinya. Dengan ancaman, kalau tidak diterima lagi, kerajaan Tonjang Beru akan hancur.
6: Hamba Arya Tebuik, utusan Kedatuan Johor, bermaksud melamar Putri Mandalika kembali untuk pangeran kami Datu Teruna.
7: Hamba Arya Bawal, utusan Kedatuan Lipur, juga bermaksud melamar Putri Mandalika untuk pangeran kami Maliawang.
8: Melamar? Bukankah keputusan Putri Mandalika sudah jelas?
6: Maafkan hamba Datu, hamba hanya menyampaikan pesan dari pangeran Datu Teruna.
7: Begitu pula hamba Datu.
8: Putriku Mandalika, apa keputusanmu? Ini lamaran yang kedua kalinya, Dinda.
4: Maafkan Dinda, ayahanda, tapi Dinda tetap tak bisa menerima kedua lamaran ini.
8: Dinda menolak lagi lamaran kedua pangeran ini?
4: Iya, ayahanda.
8: Baiklah, kalian dengar, putriku Mandalika tidak bisa menerima kedua lamaran kalian. Sampaikan keputusan ini pada pangeran kalian masing-masing.
6: Maafkan kelancangan hamba, Datu. Tapi, bila Putri Mandalika menolak lamaran ini, maka kedatuan ini akan menyesal.
7: Pangeran Maliawang juga menyampaikan hal yang sama, Datu. Kalau lamaran ini ditolak, kedatuan Tonjang Beru akan hancur lebur.
8: Apa?
2: Ih, kok maksa banget sih? Kasian kan Putri Mandalikanya?
3: Ya iyalah, tapi hebatnya nih, walaupun diancam gitu, si Putri Mandalika tetap pada pendiriannya, menolak lamaran dua pangeran itu.
2: Wah, berarti perang dong?
3: Enggak perang. Cuma, karena lamaran kedua kalinya ditolak sama si Putri Mandalika, akhirnya kedua pangeran ini mengirim senggeger ke Putri Mandalika. Pangeran Datu Teruna mengirim senggeger utusaning, sedangkan Pangeran Maliawang meniup senggeger jaring sutra.
4: Cukup. Jangan datang lagi. Jangan.
5: Dinda Mandalika, ada apa, jangan, Dinda?
4: Jangan.
5: Bangun, Dinda. Ini Ibunda.
4: Tidak.
5: Dinda, ada apa, Dinda?
4: Ibunda.
5: Ada apa, Dinda? Apakah mimpi itu lagi, nak?
4: Iya, Ibunda. Dinda bermimpi kedua pangeran itu lagi. Dinda tidak bisa menghilangkan wajah kedua pangeran itu dari pikiran Dinda, Ibunda.
5: Ya, Nenek Gaji Sang Maha Kuasa. Pasti kedua pangeran itu mengirim senggeger untuk putriku Mandalika. Apa yang harus hamba lakukan?
2: Senggeger? Sejenis santet gitu ya?
3: Kan, di sini nih di Lombok, senggeger itu diartikan pelet yang fungsinya untuk menaklukkan si pujaan hati.
2: Oh, pelet toh maksudnya. Kayak zaman sekarang dong, cinta ditolak, dukun bertindak.
3: Nah, betul. Tapi kalau ini peletnya lebih parah.
2: Oh iya? Kok gitu?
3: Jadi, senggeger atau pelet yang dikirim oleh kedua pangeran tadi benar-benar menyusahkan Putri Mandalika.
2: Jadi sering mimpi buruk ya?
3: Iya, selain mimpi buruk, Putri Mandalika benar-benar gak bisa berpikir jernih loh. Nah, kondisi ini memperburuk kesehatan Putri Mandalika. Dan ini membuat masyarakat di Kedatuan Tonjang Beru semakin sedih. Sampai suatu hari, ketika Putri Mandalika duduk menenangkan pikiran, dia mendengar sebuah wangsit atau pesan gaib.
9: Wahai Putri Mandalika, kebaikan hatimu sangat mulia. Demi menjaga seluruh rakyatmu, kau rela menderita seperti ini. Maka lakukanlah perintah ini. Minta kedua pangeran yang melamarmu dan seluruh rakyatnya untuk datang ke pesisir pantai selatan pada tanggal 20 bulan 10 menjelang pagi-pagi buta sebelum azan subuh berkumandang.
4: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
9: Pilihlah keputusan yang sesuai dengan kata hatimu, dan itu akan menjadi jawaban dari kegelisahanmu selama ini.
2: Tanggal 20 bulan 10, bulan Oktober dong. Setahu aku, eventnya kan bulan Februari. Kok malah Oktober sih? Bingung.
3: Itu berdasar penanggalan Sasak. Jadi kalau di kalender Masehi, jatuhnya sekitar bulan Februari atau enggak bulan Maret lah. Ngerti?
2: Oh, iya. Maaf, aku kan enggak tahu.
3: Terus mau dilanjutin lagi enggak?
2: Lanjut dong.
3: Oke. Okay. Jadi setelah wangsit atau pesan gaib tadi, akhirnya Putri Mandalika meminta kedua pangeran yang melamar dan rakyatnya untuk berkumpul di pantai selatan sesuai dengan isi wangsit yang didengarnya.
2: Terus?
3: Nah, hebatnya nih, seisi Lombok ikut datang ke pantai selatan untuk mendengar dan melihat langsung siapa sih yang akan menjadi pilihan Putri Mandalika.
2: Wah, rame dong.
3: Ya iyalah, mereka penasaran kira-kira pangeran mana sih yang berhasil mendapatkan si Putri.
2: Aku juga penasaran, kira-kira siapa ya?
3: Nah gini, sesuai janji sebelum kumandang azan subuh, sang Putri datang persis ketika langit memerah di ufuk timur menggunakan kain selembut sutra dengan anggun. Sang Putri Mandalika yang cantik banget duduk di atas usungan yang berlapis emas. Dengan pengawalan prajurit di samping kanan dan kirinya, semua yang ada di sana benar-benar terpesona melihat kecantikan Putri Mandalika. Dengan perlahan, sang putri melangkah ke sebuah batu yang berdiri tegak dan menghadap seluruh pangeran dan rakyatnya.
4: Wahai seluruh pangeran dan rakyat Kedatuan Tonjang Beru yang aku cintai. Hari ini, aku telah menetapkan diriku bahwa aku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih satu di antara pangeran yang datang melamarku. Ini adalah takdir yang menghendaki agar aku menjadi nyale yang dapat kalian miliki pada bulan dan tanggal saat nyale muncul di sini, di permukaan laut.
10: Dende! Dende Mandalika! Apa maksud ucapan Dende?
11: Apa itu nyale, Dende?
4: Maafkan Dende, Ayahanda, Ibunda. Tapi Dende yakin ini yang terbaik. Aku menerima takdirku.
3: Putri Mandalika melompat ke dalam deburan ombak dan menghilang. Suasana pantai saat itu berubah menjadi mencekam. Gemuruh angin dan petir menggelegar di mana-mana.
12: Kalian, cepat cari Putri Mandalika.
3: Seluruh pangeran dan masyarakat yang ada di pantai selatan terus memanggil-manggil nama Putri Mandalika. Tidak satu pun dari mereka menemukan tanda-tanda Putri Mandalika. Tapi ada yang aneh loh terjadi.
2: Apa?
3: Gemuruh angin, hujan badai, terus petir yang tadi menyambar-nyambar tiba-tiba hilang. Dan dari permukaan laut keluar binatang kecil yang jumlahnya banyak sekali dan disebut nyale.
2: Oh, iya. Aku tahu kalau nyale sejenis cacing laut kan?
3: Nah, itu tahu.
2: Iya, aku pernah makan itu.
3: Enak kan?
2: Enak lah. Terus nyale itu dianggap jelmaan Putri Mandalika ya?
3: Nah, itu pinter. Jadi nih, dari legenda Putri Mandalika tadi, lahirlah tradisi bau nyale. Kalau diartikan, bau dalam bahasa Sasak artinya mengambil atau menangkap. Nyale itu ya cacing laut tadi, yang dianggap sebagai jelmaan Putri Mandalika.
2: Oh gitu, aku tahu tradisi bau nyale itu. Tapi nggak tahu cerita asalnya gimana.
3: Sekarang udah tahu kan?
2: Tahu dong, kan udah dicetain tadi.
3: Bagus. Nah, aku perjelas nih. Jadi, tradisi bau nyale ini awalnya dilakukan turun-temurun oleh suku Sasak di wilayah pantai selatan Lombok Tengah dan sekarang dijadikan sebagai salah satu event tahunan yang disebut Festival Bau Nyale dan dilakukan setiap bulan 10 pada penanggalan Sasak atau sekitar bulan Februari dan Maret di Kute sana.
2: Oh iya, kalender mana kalender?
3: Ngapain cari kalender?
2: Siap-siap cuti buat ikutan Festival Bau Nyale.
3: Cuti? Telat ah.
2: Kenapa?
3: Aku udah cuti duluan.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Alhamdulillah pada malam hari ini masih dapat kita mengudara kembali menemani saudara Pro 4 tentunya di Segantang Lada Malam ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada malam hari ini, tengok teleintai di hari Jumaat tanggal 26 bulan 6 2026 ya. Sangat cantik mulik juga kalau ditengok-tengok, ditelik-telik, ditenung-tenung ya. Tentunya juga bertepatan dengan 1448 Hijriah. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, di yang selalu monitor, yang selalu mendengarkan perempuan RRI Tanjung Pinang, yang baik yang bergabung monitor saja, kami cuba salam sapa, salam hangat dan salam bahagia malam hari ini. Dan tentu juga kami turut berduka cita juga atas meninggalnya Tok Abang, suami daripada Makcik Endon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Mudah-mudahan makcik diberikan kesabaran, dan tentu kita sama menadahkan tangan, menundukkan kepala, mudah-mudahan Allah angkatkan dosa-dosanya, Allah ampunkan dosa-dosa daripada Tok Abang, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di hari baik, bulan baik, mudah-mudahan tentunya mendapat juga tempat yang baik-baik ya. Selain daripada itu juga, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, kami mendoakan juga mudah-mudahan diberikan kesabaran, kelapangan hati dan keikhlasan lubuk daripada keikhlasan hati yang paling dalam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketenangan, kesabaran juga ya. Turutlah berduka cita saya peribadi dan kru perompat RRI Tanjung Pinang untuk keluarga daripada Makcik Endon ya. Mudah-mudahan juga kita doakan yang terbaik lah. Baiklah saudara perompat di mana pun saja berada di Segantang Lada Malam, tentunya pada malam hari ini bersama Ardi, dan sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada tadi ada Puteri Mandalika, legenda tajuknya ya. Sekarang tiba Pelangi Nusantara, tentunya pada malam hari ini ada pun kalau kita tengok daripada saudara kita Pasundan ya. Tapi pada malam hari ini nampaknya Ardi seorang diri sahaja. Tak mengapalah ya, paling tidak Ardi dapat menemani saudara perempat berbagi kongsi informasi yang boleh sama kita ketahui, yang boleh sama kita bincang juga pada malam hari ini ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tengok macam-macam budaya Sunda lah. Yang pertama ada etos kerja. Etos kerja dan watak budaya Sunda, maksud kami budaya Sunda, telah diterapkan sejak zaman Salaka Negara ya. Dalam bahasa Sunda sendiri, Salaka Negara ialah kerajaan Perak, kerajaan Sunda tertua di Nusantara ya. Melalui etos kerja dan watak yang telah berlangsung lama itu, masyarakat Sunda menjadi sejahtera dan makmur selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Etos dan watak watak budaya Sunda yang telah diterapkan sejak lama, di antaranya ada cageur yang berarti sehat, yang mana dalam hal ini ialah sehat baik secara jasmani maupun rohani, sehat moralnya, sehat pikirannya, sehat dan memiliki pendirian ya, sehat dalam bertutur, berbahasa serta bekerja. Dalam menjaga kesehatan pun tak hanya diterapkan bagi masyarakat Sunda, melainkan diterapkan pula masyarakat di daerah ataupun kawasan lain yang berada di Indonesia tentunya ya. Kemudian ada bageur, berarti baik, yang mana baik di antara sesama, andil dalam memberikan bantuan serta bantuan dalam moral baik, pikiran.

Perlu diingatkan bahawa hal atau sesuatu yang baik belum tentu benar. Akan tetapi apabila keduanya digabungkan dapat menentukan amalan yang tepat, iaitu mengandung poin baik serta benar. Itu dia. Hal itu menunjukkan bahawa etos dan watak budaya bagior dan benar haruslah beriringan, saudara. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Jamal, kau tengok tu, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Giling kumi.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Sungpon Melayu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Baik, sedara Perompat di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini kita di Langgam Serumpun Melayu bersembang bual menyambung silaturahmi kembali. Dan tentu kita melestarikan adat tradisi lisan kita berpantun juga, berpantun empat kerat ya. Sebab-sebabnya kalau tak kita lestarikan, kapan lagi dan bila lagi kalau tak kita siapa lagi ya. Baik, sedara Perompat di mana pun saja berada, tentunya pada malam hari ini kita cuba sambut penelpon yang pertama terlebih dahulu. Ada siapa sekiranya ada yang sedari tadi terintai-intai, terendap-endap, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh ya. Penelpon yang pertama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf nampaknya.
1: Iya, apa kabarnya
0: Bang? Alhamdulillah, Hati. Kabar baik Bang Hamzah. Bang Hamzah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik sekalilah.
0: Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya pada hari ini Bang Hamzah?
1: Kalau aktivitasnya siang, kalau malam tidak ada aktivitasnya.
0: Baiklah, kalau begitu. Ada pantunnya Bang Hamzah?
1: Kalau pantun tidak ada nih, belum.
0: Oh, belum. Kalau gitu lagu aja lah kami carikan.
1: Kalau lagunya Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Okey ya. Nanti kami putarkan ya.
1: Iya Bang Adi ya. Salam-salam dulu Bang Adi ya.
0: Terima kasih
1: Bang Adi ya. Pertama sekali untuk Bang Ardi. Selamat malam. Tinggal semoga sehat selalu. Sama keluarga tercinta ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Budi, Pak Kunis, ada Mama Dani, ada Bunda Yani, Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Sikap, Bang Ali, ada Bang Udin, ada Mas Prabu, Ikari Suanti, Putri Marica, Putri Kedundung, Kak Sarina, Sikiu, ada ya. Adanya yang lucu, Kak Gang Merdu, Bang Ele, Bang Gais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Nim, Mak Berlian, Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cendu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basi, ada Bang Janggut. Ada juga Mak Aida, ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, Ahmad Irwa, Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Damahnya, ada juga Mak Sulami.
0: Iya.
1: Mohon di Teluk Bakau, Nek Lung, ada Mak Lung dia untuk semualah tanpa terkecuali selamat malam. Oh iya, untuknya yang di Ugan Hilir.
0: Iya, saya.
1: Ada Bang Mahmud di Ugan Hilir. Selamat malam ya untuknya semua.
0: Baik. Dan
1: perempat. Tanjung Pinang Cipri tanpa terkecuali Tantau sampai ke selamat malam. Tentunya Bang Ardi selamat malam. Selamat bertinggal, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Perompat dimanapun saja berada, itu tadi ada pun Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Kita cuba pindah laluan terlebih dahulu yang di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak, apa khabar?
2: Sehat-sehat saja ni?
0: Sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Lama tak dengar suara Mak Nora ni.
2: Itulah.
0: Oh, apa
2: Kadang
0: buku?
2: dah tidur, kadang pengantuk lagi, kadang mak
0: Oh.
2: dah kat tentu.
0: Oh, iya pula. Alah, kasihan. Yalah, Mak. Mak malam ni apa buat?
2: Buatnya
0: Oh.
2: baru siap masak lagi.
0: Baru siap masak? Eh, malam betul.
2: Itulah masaknya sampai dah hitam sangat.
0: Oi, sedapnya.
2: Sini lah.
0: Apa ulamnya, Mak?
2: Saya ni jauh ni dekat dia senang hantar
0: Oh,
2: dia.
0: itulah.
2: Ulam dia.
0: Apa tu?
2: Yang korang dia percaya dia.
0: Weh, mantap. Berlawan nampak.
2: Alalap dia kan.
0: Oh, itu sesuai
2: Kalau
0: tu.
2: dia lalap, selera lah makan ni.
0: Ah, ya, betul
2: Tak
0: memang.
2: kepingin jadi dua pingin kan.
0: Oh, itu itu obat selera makan tu petai tu.
2: Memang.
0: Wow.
2: Betul. Itulah. Selera makan kat orang Melayu kan.
0: Itu dia.
2: Ayat khabar.
0: Alhamdulillah sihat
2: Lauk
0: walafiat.
2: apa ni? Makan.
0: Makan Ardi, lauk tunjuk aja kami ni.
2: Yalah.
0: Ayuh.
2: Dia selalu bujang kan.
0: Ya betul, Mak tak salah.
2: Nanti dah ada. Dah ada orang rumah. Baru banyak benda lauk dia ni.
0: Betul. Kalau dapat yang pandai masak. Kalau tak pandai pun, beli juga nanti.
2: Kalau bisa saja yang pandai masak.
0: Itu penting eh, Mak. Macam Mak
2: Itulah
0: Dora.
2: pentingnya kan.
0: Itulah.
2: Orang jodoh lagi. Tak tahu juga lagi.
0: Betul sangat. Mohon doanya
2: Ini
0: itulah.
2: maksudnya apa lah.
0: Ha?
2: Semua Allah yang menentukan. Ya?
0: Betul. Kita hanya rencana sahaja.
2: Kita hanya merancangkan saja. Ini lagu bisa.
0: Bisa. Lagu apa tu?
2: Lagu dia apa eh? Lagu dia Najalah Hamid ajalah.
0: Apa tu?
2: Lagu dia Aji Silihanah ya.
0: Zaliha Hamid. Sekejap ya, saya cuba tengok dulu.
2: Salam yang sama untuk Aji. Sehat selalu.
0: Saya.
2: Banyak hidupnya, banyak umur.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mak.
2: Buat yang barisan tadi.
0: Bang Hamzah Yusof. Oh, Mak.
2: Ya.
0: Apa namanya lagu Zaliha Hamid? Apa ni, pria idaman ke, terkenang selalu nasib janda, jangan kau tangis ke.
2: Ya, mana je lah.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Sedap juga kalau lagu-lagu jalan hamil, sedap lah nanti.
0: Yelah, menemankan makan malam-malam hari ni ya, Mak, ya.
2: Itulah.
0: Baik, baik, baik.
2: Buatnya barisan tadi.
0: Ya.
2: Terima kasih sendolannya. Buat Mama juga. Masuk Mama. Dia bilang, dengar, ini masuklah.
0: Yelah.
2: Buatnya orang Salam Merah, Mak Menaram juga, Mak Nah juga. Buat
0: Ya.
2: Ajar salah masuk. Buatnya Mak Nini.
0: Betul.
2: Tante Ani, Mak Nini, siapa lagi ya? Mami Yeni masuk. Buatnya.
0: Oh, Mak.
2: Ya.
0: Nampaknya Makcik Endon tak belum dapat masuk lagi.
2: Kenapa?
0: Apa sebab suaminya meninggal tadi.
2: Ha?
0: Suami Makcik Endon meninggal tadi.
2: Yalah, doa yalah, hidupnya, ya.
0: Amin, ya Allah,
2: terima
0: ya
2: Allah SWT, ya.
0: Ya, betul. Amin, ya Allah.
2: Macam Mami Yani pun sabar je lah, ya.
0: Ya,
2: ya. Nak lupa lagi.
0: Betul.
2: Itulah orang yang macam Mami Yani tu banyak bersabar.
0: Saya.
2: Saja, ya. Buatnya siapa tu? Siapa ni yang banyak masuk sini ni?
0: Mak Nek Manda, Mak Berlian.
2: Nek Manda masuk, Nek Manda dah masuk ni belum?
0: Belum, Mak yang kedua malam ni.
2: Sihat selalu semua-semuanya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Buatnya siapa tu ni?
0: Siapa tu?
2: Siapa ya? Buatnya Nek Ino juga.
0: Ya.
2: Bawang Janggut dah masuk.
0: Bawang Janggut belum lagi.
2: Dia senyum masuk lagi.
0: Siapa tu?
2: Bawang Janggut.
0: Senyum masuk.
2: Masuklah.
0: Ya, saya.
2: Mudah-mudahan sihat juga orang tua tu ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Buatnya. Yang di mana di masa tu lagi? Siapa ni?
0: Putri. Apa pula? Kak Sarina.
2: Kak Sarina juga.
0: Ya.
2: Sihat selalu. Buatnya. Kak Elanya tu siapa ni?
0: Putra Putri Marica.
2: Ah, susu Malaysia masuk ngabul. Ah, buatnya. Siapa lagi buatnya. Mak Rosi masuk Mak Rosi.
0: Boleh.
2: Ah, itu penama suruh dia ni.
0: Ya.
2: Lagi.
0: Lama sangat.
2: Ah, penama tu.
0: Ya.
2: Cantik orang putih.
0: Ah boleh.
2: Ah buat semua je lagi Mak Nasim dua ya.
0: Ya saya.
2: Ah hati-hati lagi balik lagi sini situ.
0: Balik mak nanti.
2: Oh buat ya lah hati-hati je buat anda ya.
0: Ya saya.
2: Ah sampai ke rumah. Ikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempuan dimanapun saja berada, tentu jangan kami turut berduka cita juga ya atas meninggalnya suami Makcik Endon, nek kami, orang tua kami, Tok Abang ya. Mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Mudah-mudahan Tok Abang juga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara perempuan dimanapun saja berada, tadi ada Mak Nora kita, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Buah manggis, buah kendodok. Terus?
0: Terus apa lagi? Halo?
1: Ini tak panjang, buah manggis, buah kendodok.
0: Ya.
1: Nah, sambungan dia?
0: Sambungan dia macam mana, Bang Hamzah? Bang Jais?
1: Yang sudah menangis, minta digendong. Oh.
0: Sudah menangis, tak digendong. Baiklah, kalau gitu. Siapa yang nak menggendong ni?
1: Yang nak menggendong? Halo, Mama Ida.
0: Mama Ida?
1: Mana nak Ida?
0: Mantap kalau gitu. Datanglah ke sini kalau pun nak dengar Mama Ida, Bang Jais.
1: Ada satu bandar tu kalau tak salah.
0: Apa tu?
1: Ya, durian manis rasanya. Durian pasar di atas meja.
0: Betul.
1: Kayak berlian, orangnya manis. Apa? Orangnya manis. Sudah manis. Palinglah sawah.
0: Oh, mantap.
1: Mantap.
0: Baik.
1: Tidak tahu usah panjang-panjang. Siapa yang meninggal suami?
0: Mak Endon.
1: Mak Endon?
0: Oh, iya.
1: Bila semoga diberi.
0: Halo? Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Tadi malam.
0: Dapat satu sumber
1: tambah hormat. Bang Jais.
0: Oh, Bang Jais. Bang Jais. Ah, suara Bang Jais makin jauh hilang aja. Ah, terputus juga. Baiklah Bang Jais, terima kasih sudah bergabung. Nanti kami cuba tunaikan lagu untuk Bang Jais ya. Mudah-mudahan Bang Jais dapat terhibur juga. Kita pindah laluan dulu di belakang. Bang Jais ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ni.
0: Ah.
3: Ika kan Mak Ngah yang masuk tadi. Rupanya Bang Jais yang masuk. Mak Ngah jarak seorang ni kan.
0: Oh, tak apalah.
3: Nak diputus pula, takut pula nyambung lagi. Kena kita ada manah ni imami ke dalam buat adi ya, katanya kalau masuk nanti. Alami kalau jumpa lagi. Kalau jumpa lagi, kalau masuk nanti.
0: Yelah. Salam juga untuk Mak Endon.
3: Itulah kami tadi tu pergi juga lah sana tu ni. Midi.
0: Ya, tadi Mak Bangah pergi.
3: Pergilah di, Mak Dini tak pergi.
0: Oh, ramai.
3: Ya, ikut suaminya di kampung seberang tu kata dia.
0: Macam mana Mak?
3: Salam aja. Cuma Mangah aja tadi kawan-kawan pergi.
0: Oh, yelah. Alhamdulillah.
3: Ya. Moga almarhum diberi keampunan di lapang kuburnya ya, di.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Moga Mami tabah ya Mi.
0: Amin.
3: Moga Mami juga jangan-jangan itu apa kata pun lagi sakit Mi. Mami makan, jangan tak makan.
0: Iya.
3: Tadi kata sampai di Pinang, di Mami agak nak pingsan juga. Jadi tu, dalam bed nyawa dia sian.
0: Sian lah makcik.
3: Terkejut agak ya.
0: Iyalah.
3: Moga cepat sembuh juga Mami tu juga.
0: Amin ya Allah.
3: Buat hati jugalah dia. Semoga dia sihat selalu juga di lagu.
0: Lagu apa, Mak Ngah?
3: Mak Ngah minta lagu. Buat Mami ya, Mi. Ini lagu Buah Hatiku Sayang ya, Mi.
0: Buah Hatiku Sayang.
3: Biasa itu suka almarhum tu.
0: Baiklah.
3: Buat Mami lagu ni, Mi.
0: Yelah, Buah Hatiku Sayang ya.
3: Ada kan?
0: Ada, Mak Ngah.
3: Ya.
0: Saya.
3: Salam, Di. Mak Ngah tu sepantun malam ni ya,
0: Di. Tak apa, Mak Ngah. Esok kita boleh
3: pantun, ya. Buat Adi lah. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Banyak yang sedih juga. Buatnya, apa di, buatnya Pak Umar, Mas Prabu, Kak Sarinah juga, Di.
0: Oh, iya.
3: Bang Amjad Yusuf ya, Di, tadi.
0: Iya, betul.
3: Bang Udin, Bang Aun Janggut. Buatnya tadi Kak Nora ya, Di.
0: Ah, betul.
3: Buatnya Kak, apa ya, Kak Siti Madama, Bang Ali Malisa juga.
0: Baik.
3: Siapa lagi, Di? Buatnya Kak Damardu, Di Marija. Buatnya Kak Wir ya, Di. Nek Manda, Nek apa, Nek Pino ya, Di.
0: Ya, betul.
3: Buatnya Mak Berlian juga ya, Di. Semualah, Di. Di Senggol, Kakak yang mendengar siarannya. Abdi Senggol, semua ujung ke ujung.
0: Baiklah.
3: Terima kasih banyak, Di. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedara perempat, kita pindah laluan di talian telefon. Di belakang Mak Ngah Haida, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak tak ada suara, Baiklah, sedara perempat, di mana pun saja berada, kita pindah laluan di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo, di talian WhatsApp. Halo.
4: Assalamualaikum salam.
0: Orang ini organ hilir.
4: Betul lah, tak salah lagi.
0: Mister Mahmud. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Bang Mahmud, macam mana kabarnya?
4: Ya, sehat juga lah, Di. Tak kurang satu apapun juga.
0: Mantap, itu penting tu.
4: Yeah.
0: Wow. Bang, apa buat malam ni, bang?
4: Ya, ada sajalah, Di.
0: Ha?
4: Ada sajalah nak buat tu.
5: Ada?
4: Ya. Yeah.
5: Ada. Kalau ada buat ada, tak ada kita senyap dulu.
4: Baru balik tadi dari tempat orang itu latihan kompangan tu, ha?
5: Jadi?
4: Bang, bang Mahmud. Nengok awak kan?
5: Ha? Bang Mahmud ni, Bang Mahmud tukang latih.
4: Taklah.
5: Oh,
4: kita
5: tidak.
4: Kan tengok aja lah dari tepi tu.
5: Oh, gitu. Kira kan tengok di tengah-tengah tadi. Dari tepi jauh sangat. Dari tengah lah dekat.

0: awak tu rasa apalah, rasa tersinggung lah orang tu apa tu, macam apa tu baca Asmaul Husna gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, terus disambung pantun bersembang-sembang lah macam itu.
1: Di mana?
0: Awak ada lah pantun macam inilah buat aku tu hati sakit dah.
1: Macam mana tu? Cuba lu sikit.
0: Macam ini.
1: Macam mana?
0: Berdikir, berdikir rumah, kat rumah Tok Madan. Dangkung pisang rejang tua. Berpikir engkau lat badan. Semakin hari semakin tua. Jadi awak tu tak tersinggung lah macam tu ni.
1: Ya, tapi itu sebuah nasihat lah Bang, Bang Mahmud.
0: Iya betul. Aku tu teringat pula lah sama saudara saya penyiar perempat tu.
1: Siapa?
0: Saya? Penyiar saya tu. Iyalah.
1: Ampun. Iyalah pula kadang ya. Kita ni biasa lalu ingat Bang Jais. Bang Mahmud.
0: Iyalah. Ya, umur boleh tua. Jiwa tetap muda. Ya. Wawasan tetap ada.
1: Baru boleh.
0: Kalau baru boleh.
1: Kalau tak, kita tak boleh pula dah. Tak cukup syarat.
0: Ya. Cukup syarat.
1: Syarat kurang. Kalau tak cukup syarat, tak penuh, tak sempurna sifat pula ke
0: tak? Tak sempurna. Tahu lah tu.
1: Ya, saya.
0: Mak mana? Ada apa cerita anu? Nak lipat kain ke kampung lipat kain.
1: Lipat kain apa tu?
0: Iya wah. Lipat kain, kampung lipat kain tak tahu adik.
1: Di mana tu?
0: Dekat Pasir Pengarahan sana tu ha.
1: Oh pula belum bawa dengar di.
0: Oh salah nama, salah informasi je saya nama tu.
1: Oh. Belum lagi Pak. Tak ada pula dengan lipat kain. Baru pertama ni lah dengar.
0: Dari Riau tu ha?
1: Oh iya. Arti kami Kepulauan Riau.
0: Oh Kepulauan Riau tu.
1: Batam.
0: Nah itu kan sinonimnya. Jadi maksud saya tu kan akad kahwin. Oh. Macam ada lah dekat atau belum.
1: Loh lipat kain. Oh iya pula kadang lipat 44.
0: Itulah. Macam tak nyambung. Macam itu.
1: Suailah. Ya Allah. Perkara nak melipat-lipat ni memang kerat hendak dikerat.
0: Terus.
1: Cuma rebah namanya batang. Lipat memang nak melipat. Cuma kain kami koyak panjang.
0: Bukan macam tu. Kalau ada dekat hajat tu kan. Saya tu undang. Nak sana walaupun tak ada duit.
1: Ya pula kadang.
0: Pempek lenjar tu dah siap sama kuih 8 jam tu khas Melayu Palembang tu kan.
1: Kuih 8 jam. Kuih apa nama? Kuih 8 jam memang namanya?
0: Iya, kuih 8 jam. Kuih lapis tu ha.
1: Kuih 8. Yeah. Kalau kuih dari 8 lewat daripada 8 jam, kuih apa nama dia?
0: Ada pula yang 10 jam. Dia ukurannya lebih besar tu.
1: Iya. Wow, pula esok kita berbual pasal kuih bang ya.
0: Apa pun kalau adilah dekat hajat tu, saya datanglah ke situ.
1: Lah nanti kami cuba rasa juga kuih 8 jam tu macam mana model kan.
0: Apa yang Aldi kata semalam tu kan. Cuma pandai apa buat perahu terlengkup, buat pula yang terentang.
1: Oh memang betul.
0: Kalau ongkos ya Aldi, kalau ongkos tak cukup, biarlah awak berhutang.
1: Ya pula kadang.
0: Ya kan nek ada di Tanjung Pinang, nek Manda.
1: Itulah nantilah
0: kan. Nek
1: banyak
0: nah, ni. Yang ucu.
1: Betul.
0: Kalau sama bang, kalau sama bang Jais saya tak sanggup.
1: Memang.
0: Nanti kena sindir. Sindir dengan pantun.
1: Betul.
0: Cempedak. Baling bilik dia cakap nanti tu kan.
1: Habis tu?
0: Ada kendak baru nak baik.
1: Aduh. Biasa.
0: Mak Abang Jais. Murau je.
1: Betul.
0: Maklum lah. Kalau sama apa. Nek Anjang, Nek Manda kan. Yang lucu kan. Cucung jauh terpelanting di Ulu Sumatera ni ha.
1: Betul.
0: Ya tak dapat minta ngutang lah di. Bayarnya nunggu limau berbuah nanti.
1: Limau berbuah. Baiklah. Bang Mahmud.
0: Tahu tak kau limau apa?
1: Apa tu bang?

0: mau?
1: Limau tahu jeruk.
2: Nah, saya tuh baru tanam limau mungkin 3 tahun lagi lah panen tuh.
1: Oh iya eh, aulah kalau
2: ya, itu. Dapat, iya dapat lah bayar hutang tadi.
1: Aulah kalau macam tu. Baik, Bang Mamat.
2: Ya. Yeah.
1: Apa nak dengar lagu malam ni?
2: Lagu apa lah? Lagu lupa pula tu. Harapan Hampa jadi ni.
1: Harapan, harapan, harapan kecewa atau harapan hampa?
2: Harapan hampa yang ibarat air. Nah, tuan.
1: Di daun keladi cinta yang hampa.
2: Ya tak? Betul.
1: Oh ya. Tak, tak ada lah bang cinta yang hampa.
2: Tak ada.
1: Oh. So,
2: dah lagu lama je lah di.
1: Lagu apa tu?
2: Patah Kemudi.
1: Patah.
2: Sedap tu dengar tu.
1: Patah Kemudi eh. Baiklah kalau begitu. Yeah. Kalau Patah Kemudi kami putarkan nanti ya.
2: Iya yeah, lo. Siap. Nak salam-salam dulu Aldi.
1: Ah boleh boleh silakan.
2: Ya untuk pertamanya untuk Adi, untuk Ardi.
1: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Dalam menjalankan tugas.
1: Ya.
2: Enteng jodoh.
1: Itu dia.
2: Terus saya nak itu kirim salam untuk siapa tadi tu? Yang timpu musibah.
1: Hah?
2: Yang timpu musibah?
1: Makcik Endon.
2: Nah, Makcik Endon turut berduka cita dari Ogan Ilir ya.
1: Ya.
2: Semoga dapat husnul khotimah, diampuni segala dosanya kan.
1: Ya.
2: Terus bagi keluarga yang ditinggalkan semoga tabah selalu.
1: Baik.
2: Nah, terus salam juga Pak Hamzah, Hamzah Yusuf ya, yang dari Jambi tadi. Terus Mak Nora.
1: Ah, Mak Nora.
2: Mak Ngahaida.
1: Ya.
2: Ya, ya Nek Anjang. Nah, iya namanya tersebut naam nek gerak-gurau aja di gara-gara di ni ha Ardi ni.
1: Tapi suara Bang Mahmud ni macam macam tak asing saya dengar betul. macam guru saya suara Bang Mahmud ni.
2: Siapa guru ni?
1: Siapa gurunya? Kalau kat saya kalau kami panggil ayah Admadinata.
2: Admadinata di Pinang.
1: Ya. Yeah.
2: Oh iyalah, kenal lah saya tu.
1: Ini Dato' Admadinata kan?
2: Bukan.
1: Tak
2: saya
1: boleh.
2: Tu kenal lah orang tu. Tinggal di anu kan di Jalan Ganet tu kan?
1: Betul lah berarti betul. Dato' apa khabar?
2: Wah bukan saya bukan. Orang ni saya tahu tu.
1: Tak boleh macam tu.
2: Ya demi Allah di. Saya memang mahmud dari Ogan Ilir. Kalau Dato' Admadinata orang anu apa tu? Ah, lupa pula aku nama itu.
1: Iya.
2: Daerah dia tu. Iya, tapi bukan orang Melayu dia tu kan?
1: Aduh Melayu.
2: Melayu pula eh?
1: Yalah, mungkin ada salah dengar agaknya, tapi memang iya macam macam sama betul.
2: Iya suara tu. Iya suara dia nak. Iya sesama Melayu lah, dik seketurunan pasti ada yang sama kan.
1: Oh, pula lah kadang.
2: Terus deh salam-salam ya Mak Berian ya.
1: Ya saya. Ya,
2: Mak Dini, Mak Rosi. Nek Teh.
1: Baik.
2: Nek apa? Nek Balkis. Bang Udin.
1: Baik.
2: Bang Awang Janggut. Iya, Bang Jais. Pak Umar, Bang Gapar. Ile ya Yusuf.
1: Iya.
2: Udah tuh Kak Sarinah Kiu. Kak Deli.
1: Baik.
2: Kak Putri Merica, Putri Kedondong. Siap ya Kak Sawir.
1: Iya.
2: Ya Kak Dang Merdu lama tak dengar suaranya tu? Tak dengar.
1: Kak Dang Merdu masih juga keluarga dia kemarin berduka cita juga. Masih di Batam.
2: Berduka cita juga.
1: Tapi dah agak lama. Okey di Batam kayaknya.
2: Itu di ikut siapa Pak Amja Yusuf tadi salam-salam fotokopi je.
1: Ah baik.
2: Kasihan pula ada yang di belakang tu antri kan.
1: Betul nampak. Ada yang menjerit-jerit ni.
2: Terima kasih di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada kita cuba sambut terlebih dahulu di talian telefon di siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Jais.
3: Terputus lagi.
1: Yang terputus. Lagu apa bang? Takut terputus lagi.
3: Ini nak nyambung pantun siapa
1: juga sih? Bang Mahmud.
3: Siput tak?
1: Hah?
3: Terang dengan siput kan?
1: Jauh suara bang Jais ni. Halo?
3: Halo.
1: Okey, ini jelas ni.
3: Ada kerang. Ini nyambung pada Pak Mahmud tadi ya.
1: Boleh.
3: Ada kerang mari ditutup. Ditutup Pak pula di batang tadi. Kalau sudah terlendang telungkup. Suai pula minta lagu patah kemudi.
1: baik, luar biasa.
3: Ini aku nak minta lagu lah satu.
1: Lagu apa Bang Jais?
3: Nak berebut dengan Pak Mahmud, dengan Mak Ida.
1: Apa tu?
3: Duduk termenung dari Bujang Raja.
1: Duduk termenung baik.
3: Itu je, dari itu tadi saya sempat tak jelas. Maida, Martabak Korma kami bergejek dengan penyiar terumpat per satu di bulan puasa. Martabak Korma kat Berlian. Dia jualnya cuma Martabak Korma dengan Estendor. Itu aja lah, nanti fotokopi dengan Bang Mahmud. Kita berkelahi Bang Mahmud, kita berebut Mang Hidayah.
1: Boleh.
3: Padahal dia kalah, dia kemudian dia dah patah.
1: Baik.
3: Berebut aja, okeylah. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita pindah laluan dulu di talian WhatsApp dari siapa kirinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar di?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat.
0: Amin. Kau mainlah Bang Jais ya. Tadi pula orang nelpon siapa ni? Dia nelpon ke sini pula Pak Jais ni.
1: Sabar.
0: Dia nelpon lah, dengar tu.
1: Ya, dengar saya.
0: Mak tadi pantun di, mak dengar aja tadi Pak Mahmud.
1: Betul.
0: Masuk sini, mak. Kemarin kami bergabung juga sama Pak Mahmud tu di Ranai.
1: Mantap.
0: Siang tapi dia acara dangdut ni apa pula lah dia telefon. Dah tahu kita bercakap di sini.
1: Saya.
0: Dia telefon dia pula. Mak nak lagu lah. Kasih sayang suami isteri.
1: Kasih sayang.
0: Tak pantun.
1: Baiklah. Kasih sayang suami isteri ya.
0: Kita mendoakanlah almarhum Tok Abang ya sebagai husnul khotimah.
1: Amin ya Allah.
0: Diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Enun ditinggalkan supaya tabah. Amin. Gitu.
1: Amin ya Allah.
0: Tadi mak tu ngasih tahu sama Sarwa. Sarwa lagi ujian. Saya lagi ujian mak.
1: Betul.
0: Jadi mak bilang kasih tahu siapa penyiar nanti jam 3. Kasih tahulah diumumkan. Bilang dia kan.
1: Baik.
0: Lagi macam Endon meninggal. Jadi si Adi tadi tu kasih tahu Sarwa. Jujur kasih tahu kata. Yelah mak tak ada pantun. Kopi aja salamnya tadi Pak Zah Yusof. Kak Ida.
1: Betul.
0: Sama Pak Mahmud tadi.
1: Baik.
0: Sama siapa? Pak Jais tadi tu ya.
1: Saya.
0: Fotokopi aja lah dia orang tu semua.
1: Baik, boleh.
0: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian telepon dari siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Din.
1: Ya, Bang Udin.
4: Yang gagap kemana siapa tu?
1: Bang Jo.
4: Kayaknya suara Bang Jo itu.
1: Bukan Bang.
4: Bukan ya?
1: Bukan.
4: Kita tahu setebak juga ya. Masa semua orang Pinang ni orang Modipron kenal semua dia kan?
1: Maksudnya macam mana Bang?
4: Ya, nama-nama kita yang di perempat ni kau kenal semua dia. Macam betul dia kan?
1: Ya kan, dia selalu masuk di Ranai juga, masuk di Batam Bang.
4: Oh gitu ya. Jadi mungkin dicatat dia kan nama kita.
1: Iya.
4: Oh, bukan Bang Jo ya?
1: Bukan Bang.
4: Tapi suaranya kayak serupa ya?
1: Ya.
4: Minta lagu rebutan Aceh, ada yang minta?
1: Boleh.
4: Kita pantunnya ada satu nih, Ji.
1: Boleh, silakan Bang.
4: Pantun apa ya? Perahu ditambat di atas kayu. Kayu bernama Sukayu Rambai. Puas sudah hatiku menunggu. Apakah daya tangan tak sampai.
1: Baik.
4: atau satu aja daripada tidak ya. Assalamualaikum yang dari Ogen dari Bang Mahmud ya.
1: Ya.
4: Yeah. Kembali juga Bang Mahmud ya dari ini Bang Udin ya. Ada Kak Terlian tadi ya. Yang nama tuh ya sin salam semualah.
1: Baik.
4: Berduka cita meninggalnya suami Masih Indun ya. Doakan yang terbaik semoga amal ibadahnya diterima.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Nah, kita kan umur kita ini kan menunggu gilirannya diri. Kita pun begitu juga ya dia.
1: Iya.
4: Tak dapat ditunda, tak dapat ditunggu, tak dapat di apa lagi gitu.
1: Yeah.
4: Kita doakan yang terbaik ya. Baik. Semuanya ucapan salam sehat bagian ini salam dari Bang Udin, salam mitra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, kita pindah laluan di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardi.
1: Iya, saya Kak Sarina.
5: Kak Sari, apa kabar ni?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
5: Alhamdulillah wasyukur.
1: Akak apa
5: kabar? Sehat ade.
1: Akak apa kabar?
5: Akak sekeluarga dengan izin Allah hari ini dan seterusnya minta lah ya sehat walafiat ade.
1: Amin ya Allah ya
5: Rabbi. Kak Sarina juga sekeluarga turut berduka cita ya di tadi Kak Sarina waktu dangdut tak buka ni jadi tak tahu.
1: Samalah kita ya.
5: Mungkin Makcik Endon lagi sibuk dia tak bisa juga nelpon dan dia minta juga kemarin tu kan nomor Kak Sarina.
1: Iya.
5: Kak Sarina sekeluarga turut berduka cita, semoga Makcik Endon diberi apa ini ketabahan dan keikhlasan lah.
1: Amin.
5: Ya. Dia,
1: amin ya
5: keluarga
1: Allah,
5: yang ditinggalkan semoga almarhum diterima di sisi Allah, diterima amal ibadah.
1: Amin.
5: Diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, surga tempatnya ya dia.
1: Amin ya Allah.
5: Doa yang terbaiklah buat keluarganya. Apa ini?
1: Apa-apalah sikit. Slow.
5: Kuat di situ ya?
1: Iya, Kak Sarina. Kak Sarina. Ya.
5: Ya, Ardi.
1: Apa kisah malam ni, Kak?
5: Kak Sarina nak pantun untuk Ayang Beb. Kak Sarina lagi dengar ni, Ardi.
1: Pantun lah.
5: Kak kami ni.
1: Boleh, pantun lah dulu.
5: Tapi pantun dia, pantun lama kita kias yang baru ya.
1: Boleh.
5: Pucuk pauh ada lima batu.
1: Iya.
5: Anak semilang di tapak tangan.
1: Betul.
5: Janganlah bimbang, janganlah ragu.
1: Iya.
5: Cinta kasih sayang Kak Sarina untuknya Ayang Beb seorang.
1: Mantap, so sweetnya. Itu dapatlah.
5: Satu lagi.
1: Biasa ni biasanya ni kalau lah macam gini ni pasti ada maunya ni.
5: Ada maunya. Bulat dahal tanggal tua ya.
1: Pak mana lah tahu paket Sofi sampai tak?
5: Oh gitu. Satu lagi.
1: Satu lagi silakan.
5: Asal kapas semenjadi benang.
1: Iya. Yeah.
5: Benang ditenun menjadi kain.
1: Betul.
5: Janganlah ragu, janganlah bimbang. Kasih sayang Kak Sarina tadi yang lain.
1: Siap-siaplah bang kat belakang. Besok paket sampai. Esok paket sampai.
5: Paket Priok. Isinya 6 di TikTok. Datangnya 5 biji. Gimana itu?
1: Itu saya
5: harganya
1: tak.
5: Harganya sama.
1: Itu saya tak faham lah perkara Sengli. Itu.
5: Itulah paket. Kalau mak-mak ni paket dia. Ada juga yang suka baju. Ada yang suka yang di dapur. Gayanya Priok, gayanya panci, gayanya ini, gayanya baskom, mangkuk. Gitu-gitu lah kalau Kak Sarina.
1: Iyalah kalau macam tu.
5: Kalau macam tu lagunya, ni kan kami dekat-dekat ni.
1: Apa tu?
5: Antara matamu mataku atau mataku matamu ya?
1: Memang tak salah tebak Ardi. Antara.
5: Nampaknya ni manas-manasnya Ardi.
1: Tidaklah, antara matamu dan mataku.
5: Siapa itu penyanyi dek Ardi?
1: Yang Junet dengan Rosnida. Di matamu ku lihat
5: yang
1: senyuman.
5: Yang Junet itu ya? Kirain Seripa Aini dengan siapa itu?
1: Apa saya pun
5: tak. Sorry Pak, ini pula uji rasib dengan siapa itu ya? Rupanya yang unit tak apalah.
1: Oh, ya, salah tekan.
5: Kak Sarinah ini malam ini, kalau malam Sabtu sama malam Minggu ini Kak Sarinah pakai speaker. Jadi Kak Sarinah matikan takut apa itu?
1: Storing.
5: Jadi nanti habis ini kena buka lagi itu. Jadi pelan. Pokoknya salamnya tadi buat Bang Udin, Kak Berlian, Mak Nora sehat selalu. Pokoknya yang masuk, yang mendengar, yang tak dapat masuk juga Kak Sarina senggol. Dapat kecuali nanti ya.
1: Boleh.
5: Dengan ucapan dari Kak Sarina, semoga kita diberi kesihatan selalu.
1: Amin. Ya Allah.
5: Apa ni? Satu lagi, menjaga hati, menjaga perasaan, mengeluarkan kata-kata itu, menjaga perasaan orang, itulah yang Kak Sarina macam mana tadi ya?
1: Macam mana?
5: Dari Kak Sarina lagi tu. untuk
1: boleh.
5: Yeah. Buat Ardi juga dia, semoga cita-cita tercapai.
1: Amin.
5: Dan lancar dan sukses di kuliahnya Ardi ya.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih Ardi. Siap selalu yo. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarinah kita rupanya yang berada di Tanjung Piayu Batam terima kasih Kak Sarinah. Nanti lagunya kami putarkan. Betul lagunya daripada Uji Rashid dengan apa namanya, lupa pula Ardi. Nanti kami cuba tunaikan lagunya antara matamu dan mataku. Mudah-mudahan ini mengingat kisah lama bersama kekasih hati suami tercintanya ya. Baiklah saudara, di talian telefon ada siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus juga nampaknya Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, kita cuba baca di talian WhatsApp. Nampaknya ada bang, ada juragan arang nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan arang timbul kembali. Itu pula salam kenal je saja. Yelah juragan, guruh berbunyi, kilat bersambung, musafir harap turunnya hujan, haus dan lapar menikam jantung, seteguk air tolonglah berikan. Cantik pantunnya. Tumbuk padi jadikan emping, buat juadah teman sebaya. Pipit hendak bertenggek di ranting, sudikah enggang bertenggek sama? Itu dia pula. Semenjak lada ditaruk kunyit, gonseng terus pakai tertumbar. Semenjak janda dah pandai cari duit, banyaklah gadis gulung tikar. Baik, luar biasa. Juragan turut berduka cita atas musibah menimpa salah satu kawan kita. Mudah-mudahan almarhum tenang di sisinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Juragan Arang. Salam CTP saja. Lagunya beranak banyak. Itu dia. Baiklah, Juragan, nanti lagunya kami tunaikan ya. Baik, saudara perempat di belakang. Tadi Juragan Arang dan Kak Sarinah ada siapa? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Ardi.
1: Nek Balkis rupanya.
6: Ya, ini memaksakan mata ini.
1: Apa kisah ceritanya?
6: Terkejut lah, Nek Ardi nelepon kan. Terkejut dia, ya Allah.
1: Oh, yalah.
6: Dia yang tertidur, kita yang dibangunkan dia.
1: Itulah, tak apa.
6: Dia tertidur, kata dia. Dah berapa orang masuk, kata Mak Nora tadi masuk tu, dia baru terbangun.
1: Oh, ya. Ini masuklah lagi, belum ini lagi.
6: Jangan diulang lagi tidur. Biasa gitu kan, kalau dengan saya kan, jangan tidur. Yeah. Masuk, gitu.
1: Baik.
6: Yalah. Nak pantun lah ya Ardi.
1: Ya boleh.
6: Satu je ni pantun dia ni Ardi. Tadi tu memang dah hilang akal. Tadi tu dah ada nak tidur.
1: Ya. Apa bunyi?
6: Tapi mata ni nak dipaksa-paksa juga.
1: Boleh.
6: Apa nama ni?
1: Apa nama dia?
6: Nak. Anak-anak. Apa lah. Kan salah dah.
1: Ulang.
6: Nak pergi ke Hanaria.
1: Ya.
6: Anak-anak bermain gundu. Sekarang musim penyakit malaria.
1: Betul.
6: Tapi pula Nek Balkis ni sakit, dia menanggung rindu.
1: Oh yalah hai. Dengan siapa pula rindu Nek saya satu ni?
6: Itulah, dengan Tok Ardi lah.
1: Dengan Tok Ardi pula.
6: Iya.
1: Yalah, kalau macam tu. Oh Nek.
6: Ya, saya.
1: Nampak kita tak boleh berlama-lama ni, takut lagu tak naik ke lah.
6: Yelah.
1: Oh.
6: Itu jadi.
1: Lagu apa tu?
6: Tanjung Biru, Pelabuhan Ratu.

0: Wow.
1: Ah, ya gini sih, Kak.
0: Itu dua hati bertemu,
1: Sikit lagi.
0: tujuan hendak ke tanah rantau.
1: Mantap. Nuju malam di
0: Malam di
1: angin.
0: ayun
1: Oh, salah.
0: gelombang. Tujuh malam terjalinlah kasih.
1: Masya Allah.
0: Terjalin menjadi sayang di ring debur ombak dan bui.
1: Ah, mantap. Esok masuk awal-awal lah, Nek.
0: Ini gara-gara ngantuk nih, Abu.
1: Tahanlah sikit.
0: Itulah, maaf. Salam-salamnya lah, salam satu untuk semua aja ya, Abi. Ah, masuk, masuk, Nek Maga. Jangan tidur lagi, jangan diulang lagi tidur ya. Dia puasa tadi tuh siang tuh, Abi. Mungkin tuh lemah lah tuh, ngantuk lah tuh dah. Itu aja, Abi. Terima kasih, Abi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada. Kita terima satu penelpon lagi, ada siapa kiranya ya, sebelum kita tunaikan lagu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Khabar ni? Khabar baik. Dah. Malong.
2: Ya. Yeah. Adi.
1: Saya.
2: Adi dah tahu belum?
1: Dah tahu dah.
2: Tak tahu, tak apa.
1: Saya, Malong, terima kasih, Malong.
2: Mata tadi?
1: Ya, saya.
2: Satu tadi. Tak pun mata ni dikirim dekat aja ya.
1: Boleh, boleh sangat, boleh.
2: Lagu dia.
1: Lagu apa tu?
2: Dara Pujaan lah, Nek.
1: Dara Pujaan belum nampaknya.
2: Itu je. Yalah dia.
1: Baik.
2: Dalam ni buat semuanya aja.
1: Ya, boleh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya tadi ada pun maklong diah kita yang berada di Karas ya. Dan tentu terima kasih buat orang tua-tua saya yang sudah berabung, yang sudah ikut sama kita berbual ya. Baik orang baik orang tua saya yang yang monitor, yang mendengar saja, baik pun bergabung, saya ucapkan salam hangat, salam bahagia untuk kita semualah. Buat orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun ya, dan Kabupaten Lingga, serta orang Kepri maupun di luar Kepri lah. Tentunya kita doakan yang sihat-sihat selalu buat keluarga Makcik Endon, dan tabah dan sabar selalulah ya. Tentunya Ardi minta maaf, minta ampun, bukan tak nak terima telefon lagi kerana waktu juga yang memisahkan kita nanti sekiranya di langgam Sumpun Melayu, sebab banyak ada lagu yang belum kita tunaikan, yang belum kita putarkan juga ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah dipinta, sudah di request, mudah-mudahan terhibur untuk kita bersama. Dan tentu juga buat orang tua-tua saya, selamat berehat, selamat melurus pinggang, selamat berkumpul bersama keluarga saya, bersama sanak keluarga lah. Untuk orang tua-tua saya yang bekerja di laut, mencari nafkah malam-malam hari, saya cuba ingatkan juga, berhati-hati dan tentu tetap berkabar bilang bersama keluarga yang ada di rumah, tengok kondisi cuaca dan arah angin yang bertiup juga. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya malam hari ini selamat berehatlah. Tentu juga kata pantun, langit berbintang, laut berbintang, manakan sama terang cahaya, lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Ibarat kata, apa guna keris berkelok kalaulah tiada menyimpan bisa, apalah guna berparas elok kalaulah tiada berbudi bahasa. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
1: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan kau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai. Siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah kesumba, padang ilalang dan bukit membatu tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan, belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
3: kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna, menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang, dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira, karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet, bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu, dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika Burung Merpati Sore Melayang, karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Membaca tanda-tanda, karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan

Ibu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas,

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah. Amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah. Amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Kita adalah pemilik sah republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku"? Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang tanpa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
4: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Rambut sayang berbelacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
0: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin?
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, Engkau Maha Mendengar, lagi Maha Melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertauhid kepada-Mu, yang hanya menyembah-Mu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah Engkau sebutkan dalam firman-Mu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Sudah dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga kerabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya, dikumpulkan dengan para kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atau introspeksi diri adalah proses mengevaluasi diri secara kritis terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Islam, muhasabah merupakan suatu konsep penting yang mengajarkan seorang muslim untuk selalu introspeksi diri baik terhadap perbuatan baik maupun buruk. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 yang berisi perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya dan memperhatikan apa yang telah mereka perbuat di masa yang lalu untuk hari esok. Artinya, ayat ini menjadi isyarat yang kuat bahwa muhasabah sangat penting untuk dilakukan agar manusia mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, halaman 299, ayat ini memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan amalannya yang telah dilakukan selama hidup. Apakah amalan itu berupa perbuatan baik yang akan menyelamatkannya di hari kiamat, atau justru sebaliknya, perbuatan buruk yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya untuk introspeksi diri dan menilai kembali amalan yang telah dilakukan. Setiap orang harus menyadari bahwa amalannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada seorang pemuda untuk menyampaikan sebuah nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khumsan qabla khumsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, waginaka qabla fakrik, wafaroghaka qabla saghlik, wahayataka qabla mautik." Jagalah lima hal sebelum lima hal. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Nasihat pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita adalah perintah untuk menjaga masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa di mana setiap orang ingin mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Banyak orang yang terperangkap dalam hal-hal buruk hanya karena diawali oleh kata mencoba. Pada masa ini, banyak orang yang secara tidak sadar ataupun bahkan secara sadar menjerumuskan diri mereka pada hal-hal buruk. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus pada hal-hal buruk seperti lingkungan, teman, bahkan keluarga. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap orang. Apalagi dengan fisiknya yang segar bugar, tentu semakin produktif. Oleh karena itu, nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita ini harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Perbanyak melakukan kebaikan dan beramal soleh. Karena ketika datang masa tua, segala aktivitas kita akan terbatas dengan fisik yang mulai melemah. Nasihat yang kedua yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah perintah untuk menjaga masa sehat kita, memaksimalkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Kenikmatan hidup yang tidak ternilai di dunia ini adalah nikmat sehat. Karena apapun yang kita miliki saat ini tidak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas ataupun perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga. Tentunya, nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita, kita pergunakan sebaik-baik mungkin untuk melakukan hal-hal positif dalam rangka mengharap ridhonya. Ketika nikmat sehat yang telah Allah titipkan kepada kita sudah dicabut, saat itulah manusia menyesal karena telah menyia-nyiakan nikmat sehat yang telah Allah titipkan kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk memaksimalkan waktu luang sebelum waktu sempit. Waktu luang sangat berharga. Ketika kita disibukkan dengan hal-hal penting seperti pekerjaan, tentunya kita akan mengesampingkan segala urusan lain seperti keluarga, teman, dan hal lainnya hingga pekerjaan kita selesai. Bahkan terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaan, ada sebagian orang yang sampai tidak sempat untuk melakukan ibadah. Maka selagi kita memiliki waktu luang, Semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu luang tersebut untuk aktivitas yang bermanfaat. Perbanyak amal ibadah, amal kebaikan seperti menolong orang lain yang membutuhkan atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Jika kita memiliki waktu luang, sempatkan pula untuk bersilaturahim dengan keluarga maupun teman.
1: Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Nasihat selanjutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah jagalah kayamu sebelum miskinmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah, maka ingatlah di situ pada hakikatnya ada harta orang lain. Oleh karena itu, sebagai tanda rasa syukur kita agar berbagi kepada sesama terutama orang yang membutuhkan. Selagi rezeki lapang, maka sempatkan untuk bersedekah sebelum Allah Subhanahu wa taala ambil kembali rezeki yang telah dititipkan kepada kita sebagai bekal kita di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an disebutkan manusia ingin hidup kembali agar bisa bersedekah. Mengapa orang mati ingin hidup kembali untuk bersedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.
2: Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawa. Mereka meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan, permintaan mundur atau hidup kembali merupakan suatu hal yang sia-sia. Allah menegaskan bahwa permohonan itu tidak akan pernah dikabulkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pada ayat ini disebutkan sedekah secara khusus bukan amal-amal yang lainnya? Mengapa ayat ini tidak menyebutkan manusia yang ingin hidup kembali untuk sholat ataupun puasa? Karena sedekah merupakan salah satu amal yang pahalanya mengalir tanpa terputus, yakni sedekah jariah. Nasihat selanjutnya yang Rasulullah sampaikan kepada kita adalah, jagalah hidupmu sebelum matimu. Kematian adalah suatu kepastian dan salah satu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditebak dan disangka-sangka. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang meninggal tiba-tiba tanpa tanda-tanda karena sakit. Bisa jadi orang meninggal karena sudah usia tua renta. Bisa jadi pula orang yang masih usia belia, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil ataupun cabut nyawanya. Karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan sebelum datang waktu kematian. Saling membantu sesama di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Itulah 5 nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita yang perlu kita jadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sehat kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terakhir, mari kita bersama-sama berdoa agar kita disampaikan pada bulan suci Ramadan, agar kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dalam rangka memperbaiki diri kita, mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita untuk berubah menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya, untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rumah ada adatnya, yang di tepian ada bahasanya, yang agama ada syariatnya, yang iman ada akidahnya. Buah kelat di tengah halaman, pagi hari jatuh ke pangkal. Bertuah umat karena beriman, bertuah diri karena beramal. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya.

golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah engkau berikan. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari.

maka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu, sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu, dan engkau selamatkan dari siksa.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Megahertz, perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, sikap saling mendukung dalam kebaikan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipupuk di tengah masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kebersamaan, persatuan, dan ketahanan sosial. Saling mendukung dalam kebaikan berarti saling menguatkan, membantu dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti saling memberi semangat, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, hingga bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kemampuan mempertegas gagasan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan maupun industri kreatif, kejelasan gagasan menjadi pondasi dalam membangun komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Mempertegas gagasan berarti menyampaikan ide secara jelas, terarah dan mudah dipahami oleh khalayak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga cara menyusun alur berpikir, memberikan contoh konkret, serta memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dengan gagasan yang tegas dan terstruktur, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Satu 1,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Saya Syahrul Nazam kembali akan temankan saudara perempuan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Kita di Kemilau Kepri untuk pagi hari ini. Saudara perempuan bisa dengarkan siaran kita di 101,3 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital kita yang belum ada aplikasi unduh sekarang ya. Boleh dengarkan juga di rri.co.id. Nah, di situ saudara perempat bisa baca maklumat-maklumat terbaru dari gaya hidup, pendidikan, teknologi segala macamnya lengkap dekat rri.co.id. Saudara perempat mana saja berada, semoga pagi hari ini kita bangun masih dengan penuh semangat, masih dengan penuh rasa syukur insyaallah dengan kebahagiaan kita masih bisa bernafas gitu ya. Masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Nah, saudara perempat mungkin pernah ya kita ngerasa bangun tidur penat, letih, aduh bangun lagi gitu ya kan. Tapi di selipan hal-hal yang seperti itu, saudara perempat, kalau kita selipkan dengan rasa syukur yang tinggi, kita akan merasakan kebahagiaan. Banyak orang mungkin tak bisa lagi bangun pagi. Kita dapat bangun pagi hari ini, saudara perempat ya. Banyak hal yang baik di sekitar kita. Di sinilah pentingnya belajar bersyukur itu sudah berempat, karena bersyukur ini bukan hanya soal hal besar gitu ya, tapi juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Salah satunya adalah bisa bangun pagi, ya kan? Bisa hidupkan air panas, ya kan? Nak mandi hangat, ya kan? Bisa buat kopi, bisa buat teh, bisa buat sarapan. Menyiapkan segala sesuatu untuk pagi hari ini untuk beraktivitas, baik untuk keluarga, untuk diri sendiri, gitu kan? Masih bisa mandi juga. Bangun pagi masih bisa bernafas lega, badan sehat, alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan keluarga atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat pagi. Ini semuanya adalah satu alasan simpel ya untuk kita bersyukur. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang baik ini, tanpa sadar hati jadi lebih tenang, juga pikiran terasa lebih ringan, saudara perempuan.

0: Aduh Gang, kamar pun Asi masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asi juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, atribut daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya suatu wilayah. Beragam atribut seperti pakaian adat, tarian tradisional, senjata khas hingga kuliner khas merupakan warisan tak ternilai yang memperkaya identitas suatu daerah. Nah, saudara perempat, atribut daerah menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia meliputi pakaian dinas, lencana korpri, papan nama dan juga lambang daerah. Selain itu terdapat juga atribut khusus seperti tanda jabatan, tanda pengenal dan juga noken. Nah, salah satu contoh yang mencerminkan pentingnya atribut daerah adalah menjaga tradisi dan warisan budaya, pakaian adat gitu ya. Nah, pakaian adat ini merupakan cerminan dari nilai-nilai kepercayaan dan juga uniknya budaya suatu daerah. Setiap motif, warna dan bentuk pakaian ini memiliki makna dan filosofi tersendiri yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Melalui pakaian adat, masyarakat dapat memperkuat rasa solidaritas, memperkenalkan identitas lokal dan juga mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak lama. Selain pakaian adat, saudara perempat, tarian tradisional juga menjadi bagian penting dari atribut daerah yang memperkaya warisan budaya suatu wilayah. Nah, melalui gerakan-gerakan yang indah dan maknawi, tarian tradisional mampu menyampaikan cerita, sejarah serta nilai-nilai yang ada dalam budaya lokal. Nah, saudara perempat, pesona tarian tradisional ini yang menawan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam tentang kekayaan budaya suatu daerah. Dan pentingnya melestarikan atribut daerah baik melalui pakaian adat, tarian tradisional maupun senjata khas. Ini merupakan upaya untuk menjaga identitas kultural serta memperkokoh rasa kebanggaan akan warisan budaya yang dimiliki.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia menjaga etika bermedia sosial di era digital. Saudara penompar, di era digital saat ini media sosial sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, X, TikTok dan lainnya ini memudahkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dan juga mengekspresikan diri. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial ini tetap harus diiringi dengan etika agar ruang digital kita tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna. Etika bermedia sosial itu mencakup sikap menghargai pendapat orang lain, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, serta menjaga bahasa dan perilaku saat berkomentar. Nah, setiap unggahan yang kita buat juga meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak pada reputasi pribadi maupun profesional. Pengguna media sosial juga diharapkan untuk bijak dalam membagikan informasi pribadi. Membagikan terlalu banyak detail itu dapat memicu risiko keamanan seperti pencurian identitas atau penipuan online. Nah, selain itu juga saudara perempat penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak menjadi bagian dari penyebaran berita palsu. Nah, dengan memegang teguh etika dalam bermedia sosial, kita juga tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama pengguna, tapi juga ikut menciptakan lingkungan digital yang positif, sehat dan juga membangun. Nah, kesadaran dan juga tanggungjawab setiap individu adalah kunci agar media sosial tetap menjadi sarana komunikasi yang informasinya juga bermanfaat.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, kita Indonesia membangun literasi digital untuk masyarakat cerdas dan juga tangguh. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, literasi digital menjadi keterampilan penting yang juga perlu dimiliki setiap individu. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga meliputi keterampilan memahami, menilai, dan juga memanfaatkan informasi secara bijak di dunia maya. Nah, saudara perempat membangun literasi digital berarti membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk memilah informasi yang benar dan menghindari hoax, serta memahami etika berkomunikasi di ruang digital. Hal ini juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem internet yang sehat dan bermanfaat. Selain itu, literasi digital membantu masyarakat memahami risiko dunia maya seperti penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan juga penipuan online. Dengan kesadaran ini, pengguna dapat lebih waspada dan juga bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di dunia digital. Nah, pendidikan literasi digital sebaiknya juga dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Pemanfaatan media sosial, aplikasi pembelajaran, dan juga sumber informasi online itu dapat diarahkan untuk kegiatan yang positif, serta pengembangan keterampilan, berbagi pengetahuan, dan juga kolaborasi kreatif. Nah, saudara perempat, dengan membangun literasi digital yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tapi juga mampu menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan juga membangun.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah maraknya tontonan modern dan budaya instan, cerita legenda seringkali terlupakan. Padahal, legenda bukan hanya sekedar dongeng masa lalu,